Terima kasih Warel di Perpon ada berada masih bersama kami RRI Program 4 Banda Aceh. Warel, kemajuan teknologi dan kecerdasan buatan atau AI membuat banyak anak muda semakin bergantung pada gawai. Namun dibalik pesatnya perkembangan teknologi, kemampuan dasar atau basic skill justru menjadi bekal untuk bertahan dan juga berkembang di dunia kerja. Founder Fobika House Creative, Zamira Bibi, mengatakan masih banyak keterampilan penting yang dianggap sepele, ya, underrated, padahal memiliki peran sangat besar dalam menentukan masa depan seseorang. Ia menilai kemampuan berkomunikasi dan literasi menjadi fondasi yang wajib dimiliki oleh generasi muda. Damarilo menurutnya komunikasi bukan sekedar kemampuan berbicara di depan umum, tetapi juga menyampaikan pesan dengan jelas, mendengarkan secara aktif, serta juga memahami informasi yang tepat. Dan selain itu juga Warilo, Zamira menyoroti pentingnya self-awareness atau regulasi emosi, kemampuan berpikir kritis, hingga kesadaran spiritual sebagai bekal menghadapi dunia kerja dan juga kehidupan sosial. Nah, ia juga mengingatkan Warilem bahwa banjir informasi dan dopamin instan dari media sosial dapat mempengaruhi cara berpikir serta pengendalian emosi jika tidak disikapi dengan bijak. Dan ia juga berharap anak muda tidak hanya mengejar penguasaan teknologi tetapi juga untuk pengembangan kualitas diri agar mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan juga menjadi pribadi yang berkarakter.

0: Terima kasih Warelon di Pura-Pura dan Prada, masih bersama kami RRI Program Mapalta Banda Aceh. Warelon, prestasi akademik dinilai tetap penting, namun belum cukup menjadi penentu keberhasilan seseorang di dunia kerja. Generasi muda juga perlu membangun keterampilan non-akademik dan juga mampu menunjang kemampuan beradaptasi dan juga berinteraksi dengan orang lain. Founder Fobika House Creative Zamira mengatakan, pada Jumat 26 Juni 2026, sistem pendidikan selama ini cenderung menitikberatkan pada pencapaian nilai akademik. Padahal setiap anak memiliki potensi dan kekuatan yang berbeda-beda sehingga tidak bisa diseragamkan. Ia juga menjelaskan bahwa banyak anak yang memiliki nilai akademik tinggi namun kesulitan saat menghadapi proses wawancara kerja karena kurang mampu berkomunikasi dan juga mengomunikasikan pengalaman dan kompetensinya. Sebaliknya, tidak sedikit individu dengan kemampuan akademik biasa saja justru memiliki keterampilan interpersonal dan juga kepemimpinan yang baik. Dan menurut Zamira juga orang tua dan pendidik perlu mengenali karakter serta potensi anak sejak dini. Karena demikian, pengembangan dan juga kemampuan tidak hanya berfokus pada nilai rapor, tetapi juga pada kemampuan mengkomunikasi, kepemimpinan diri dan juga karakter. Dan ia juga mengajak generasi muda untuk memperkuat nilai-nilai spiritual, mengenali diri sendiri dan juga menentukan prioritas pengembangan keterampilan sesuai potensi masing-masing. Dan menurutnya, AI dapat menjadi alat bantu namun kualitas sumber daya manusia tetap menjadi faktor utama dalam menghadapi persaingan di masa depan.
1: Proput budaya anu nanggrok.
2: Kenapa berhenti mendadak, bang? Abis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
3: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
2: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
4: Nenek mau pulang, tidak ada uang, jatuh entah di mana.
2: Ya, udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
4: Iya, makasih Nak.
2: Sama-sama Nek.
1: Saling menolong adalah perbuatan.

0: yang harus dilakukan saat pandemi? Dan kemerdekaan seperti apa yang bisa diraih? Merdeka dalam hal kesehatan, merdeka di segala sendi-sendi kehidupan. Kita tetap bisa berkarya di mana saja, di sekolah, di sawah, di rumah, dan dimanapun. Perjuangan itu dapat berupa memberikan semangat, membagikan makanan bergizi bagi yang membutuhkan, membagikan masker, memberikan solusi yang tepat, dan lain-lain yang dirasa perlu di masa pandemi ini. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain.
1: Welcome to my party.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arihlon salimu bahagia bak bengahuronyo merumpok lam dengan ulun tuan Nurul Jumita yang akan lon pengondron dalam acara Sireboh siaran informasi budaya obrolan dan hiburan edisi uronyo Sabtu tanggal 27 Juni 2026 melalui RRI Proput yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda Nemboil Heblah di kawasan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88.6 MHz, gelombang AM 1251 kHz dengan red aplikasi RRI digital. Poh tikurung 15 minit warta Indonesia bagian barat warihlon. Untuk drone yang kena bergabung dalam acara Sirebo silakan red 26 0651705508 1867 leblah 886. Dan warihlon karena uronyo nah dialog ya lagi biasa ba uro Sabtu tip uro Sabtu kita nyona dialog asoka ya dengan Sidro Doto yaitu Dr. Fona Yunira SPP dengan tema vape gaya atau ancaman. Mbak poh tiblah sampo an poh dua belah entuk untuk si reboh getanya hadirkan cuma sampo an poh tiblah ya. Jadi untuk drone yang kena bergabung dalam acara si reboh silahkan red dua buah nombor yang kalian orang sebutkan yaitu 0650705507 leblah 886. Dan menurut drone vapenya gaya atau ancaman ya warilun ya. Jadi sebutkan red dua buah nombor yang kalian Nurul baca buno ya. Yang kawai kepreh bak nemboi 886 yang kawai. Daco ile. Halo, assalamualaikum warahilun.
1: Waalaikumsalam warahilun si.
0: Iya, na Cik Mat.
1: Iya, gimana kan Nurul, sehat?
0: Sehat, alhamdulillah. Cik Mat gimana?
1: Alhamdulillah sehat si Cik Mat no.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana bak kursi goyang?
0: Bak kursi goyang bengahnya. Sampo po 12 ha?
1: Sampo po 12 posah.
0: Po 12 posah. Hana piuh li yang Cik Mat?
1: Hana piuh li.
0: Untuk malam baru piuh. Rangka
1: di pantai 7 tahun oleh kering.
0: Iya. Gerobak warna biru ya?
1: Gerobak biru.
0: Iya.
1: Sampo li yang nanti ayam Cik Mat.
0: Sedih ya Cik Mat. Tapi agak tepuk baju ini nanti Cik Mat nah?
1: Agak tepuk nah.
0: Karena gimana? Karena padat pinan ya?
1: Ya padang, barisannya padang memang.
0: Harus ya,
1: awal padat lom.
0: Oh, awal padat lom.
1: Awal padat lom, nawam kami rubu goreng loin malam kan?
0: Oh ya ya ya.
1: Nah nali tinggal kamu tinang.
0: Iya cuma.
1: Kita aja dulu lah kira. Padahal awal si padat aju.
0: Nya,
1: si pon apa yang kalau lagi penayung aju?
0: Nya, yang kenyan. Biasa menyet aja. Sate cek mat hana durian te, karena
1: durian te kan. Hana lah ya, cuma cak hana lah ini berubah biru.
0: Pokoknya nya warna biru nya ke
1: lah. Berubah kan? Merah di cairi belah unu, merah di warna kafe belah unu, belah unu, belah unu, nah warna kafe. Merah di cairi belah unu.
0: Okay, siap cek mat. Laris manis cek mat ber, sate je ber. Sate.
1: Lagu anak tema.
0: Orangnya tentang vape, tentang vape yang ruko elektrik. Oh. Nyen menurut drone orang yang ruko vape nyen kiban menurut drone. Maksudnya kiban lebih get daripada ruko biasa atau kiban?
1: Ruko.
0: Ruko vape.
1: Ya, ruko sama mandung nama tencan.
0: Sama-sama
1: ya, candu ya. Yang beda ini ya, ruko asap elektriknya.
0: Asap ya, elektriknya
1: tenang paru-paru deh.
0: Kiban?
1: Tenang paru-paru basah main elektrik.
0: Ah, oh, menan.
1: Ah, yang kan elektrik kita jam saja candu langsung kan. Karena lagi berasun rasa strawberry, rasa anggur inam, rasa apa sih nara rasa lah.
0: Ya.
1: Ah,
0: ya,
1: makanya buru ya. Mangat cari, ya lah.
0: Nah rasa alunya beji pi hana hana get lagi ruko yang tatet biasanya kan?
1: Ah, ruko lagi ruko biasa.
0: Bebaje tutung tutung baje lah dong kan? Red abe abe nya.
1: Tutung orang tutung orang kapung orang. Jilbab tutung yang ruko ruko.
0: Ya. Okay, Cik Mat. Berarti nyo Cik Mat mending oh Cik Mat nak pi ruko ah?
1: Cik Mat nah.
0: Nah. Oh.
1: Yang nak rupa lebih agak baik nak urina samping.
0: Wis. Gawat tak dah.
1: Kan nak buat betul rupa dengan urina.
0: Oh, mak. Ya, ya, ya, ya.
1: Makanya punya kereta macam ni. Apa betul rupa dengan orang macam ni?
0: Azai ek dan minta ya, Cik Mat, ya. Ke rupa,
1: ya. Ya, kali ini. Kali lebih paling tu kan. Karena rukuknya kan cukup bang buat sama orang agama. Kalau tidak boleh kacau candu kan. Yang kedua gaduh suntuk.
0: Oh gaduh suntuk.
1: Menak stres-stres gaduh lagi.
0: Sebab naga pegah le doto. Gaduh stresnya gara-gara getanya tarik nafah. Alahan kon tak tarik nafah rat baba halan tatun baru tep debit macam-macam kan ah. Ya. Waktu tengah stres kan lagi ancit, maka aja gaduh. Taban lagi gerakan waktu tengah merukuk ya.
1: Karena rukuknya kibah. Wadah tak tapi merukuk sih.
0: Iya sih, betul-betul. Iya. Ya.
1: Kecuali kalau pada pak galau minyak yang berharap rukuk lah nanti terukuk
0: lah. Yang jika bahaya drop tu, bahaya gop lom kan?
1: Salah-salah tu. Ada yang rutong o kan? Ini lah yang merukuk memang dilarang yang nak merukuk.
0: Ya. Siap Cik Mat.
1: Tadi punya orang agama nak merupuk dalam tripes, dalam minat, dengan mengro yang nak merupuk kan?
0: Iya, betul.
1: Bayang orang agama nak merupuk yang nak merupuk.
0: Tapi lado orang memang gimana? Hana tom gemat ya, makaji hana gemerukuk ya?
1: Nah, siang kepek lagi abang dong merupuk. Nah, tapi dia lah nak candu lagi lompir kok.
0: Oh, nah.
1: Mianah tu lebu tiba. Mianah, tapi kadang-kadang hana pijak bagai ya. Kadang leh orang tiba lagi ya.
0: Mana?
1: Ya, rupuk pilih-pilih.
0: Hanjit mandu mah.
1: Anjir mandu.
0: Emang ya, beda kan, beda rokok beda rasa aja ya. Jio beda aja mana?
1: Rasa merokok Cik Mat pi memang dari kalau tu pun dari total tazra semua dia marah.
0: Pokoknya asai awai phone menduri rokok enggak mereknya sampai aino. Ah
1: tu aino ana berubah kan.
0: Iya kacocok nah. Nyan ya.
1: Ada cokongnya, macam seperti rokok lah ya, apa aja batu.
0: Oh batu. Batu dah tua. Oh benar, batu. Ya. Siap Cik Mat. Lagu pelagu nur putar ronyo.
1: Ciban.
0: Lagu pelagu ronyo.
1: Lagu Hana Muguna.
0: Hana Muguna dari Armawati.
1: Armawati ya.
0: Hana lagi.
1: Armawati ya.
0: Hana pulih tagai. Pokoknya menyoh. Menyoh Hana kesebut penyanyi tetap Armawati nana.
1: Armawati
0: le. Okay, siap.
1: Dari rumah ke Armawati ya ada yang langsung kopdar macam apa? Lagu lain kau rempah lu dengar ke Hana laga.
0: Mah cemburu cik ni dengar Armawati tapi. Nah,
1: lagi dia pergi rupok si. Rupoknya dia tapi aja rupok lain.
0: Oh, setia tak berarti Cik Mat eh?
1: Ha, mah dia lagi lain sama ya. Senang tak Cik Mat kena lagu. Senang juga. Iya. Cik Mat lagi kan?
0: Mah kawai Cik Mat.
1: Kuhai lagi mau dia. Mana lagi rupok?
0: Ya. Hana Megunali kam rumpok. Berarti awai meguna.
1: Awai meguna, ini hana meguna lele kat rumah.
0: Nye. Salam ke Sojek Mat. Yang ke nyan.
1: Ni aku kati mau kukui lah kan. Tentah je ni kan.
0: Betul.
1: Tak biasa apa ni nak lah.
0: Gajak ke apa ke kena?
1: Kamu main time tu.
0: Iya, apa kan yang?
1: Jadi kamu main time tu.
0: Main time tu. Iya.
1: Ya, nak ultimo adalah kamu hanya jadi time tu, mana lagi tu?
0: Wajib ah.
1: Ya, kau wajib
0: lagi. Syarat.
1: Kan? Syarat.
0: Ya.
1: Hanya wajib, kira-kira hanya anak kan. Tak mau penting kan?
0: Iya betul.
1: Ya memang
0: ada
1: harus nak.
0: Iya betul.
1: Tak barang, nak. Jadi menyedarah kamu bakal ke mana ultimo? Jadi pula tengok yang kenangan waktu mau kahwin anaknya.
0: Ubetoh kai jong ba.
1: Waktu mau kahwin jo ke Broji, waktu mau kahwin mak ro ke rumah wajib jo, nak. Tengok pun jumpa.
0: Okay,
1: macam dari Cik Mat itu kan kalau Pak Satari oleh coba insan kan
0: kabere silahkan salim-salim ke
1: keso salim-salim keseluarga selamat iman dunia akhirat Amin. Kebanyakan si baik tua kan. Kadang-kadang kebanyakan tua si kalau kaget mah. Yang anak tua kebanyakan lah.
0: Iya, nyong bawa wai sebut nggak baik tua.
1: Makanya awal-awal aku sebut nangai anak. Dia yang Kak Hayati. Dia yang Kak Diana, Kak Eli, Bang Amri, Bang Basri, Bicaya.
0: Dia
1: akan urung mumpuk jodoh hari apa yang apa.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Amin, Rabbal Alamin. Makasih banyak kan urung.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cik Mat dari kawasan Lembaru ya. Tengah bak kursi goyang. Di liket Cik Mat kagak pereh bak berdijoh 055. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, analisua, bukan rena. Halo, assalamualaikum. Iya, analisua, petujuh 055. Kaget among klay di liko cemat red 6886. Halo, assalamualaikum warahmatullah.
2: Waalaikumsalam warahmatullah.
0: Iya, Kak Hayati.
2: Iya betul deh, rezeki tak kah kemana lah.
0: Padahal naurin buno, tapi keturunan orangan langsung ketambuk li Kak Hayati.
2: Langsung tancap Kak Hayati, Kak Hayati lun-lun pun
0: lah. Empat nak kesempatan, tabung je lah ya. Punya hampah badan culuk aki lah pokoknya.

0: Kejar orangnya. Jangan boleh arwah mati tengok kau tuk
1: apa. Payah perkara.
0: Dah payah perkara makcik ya. Oh, dah perkara makcik ya baru beres.
1: Alah, hai Kak Yati.
0: Kena ke Tuhan, kena ke Tuhan. Mana bukan orang ke Tuhan. Tuhan sama saja lu, cik mak.
1: Mak kelakai lagu, Hanam guna li.
0: Yang sini, mesti mengguna orang. Ini ke Tuhan, orang Hanam guna li. Orang kena cik mak, cik. Payah pecah cik ni. Ya, baru boleh naruh mati.
1: Alah, Kak Yati. Kak Yati, tengok apa kau?
0: Masalah pi rukuk.
1: Masalah pi rukuknya. Karena sesuai dengan tema itu, ya.
0: Mungkinnya, tapi tanya orangnya mana ada pi rukuknya. Heran.
1: Orang kedanya stres sih, kan, Kak?
0: Aku, ini ada pi rukuk.
1: Tapi gawat tadi menyuri nang yang pi rukuk, ya. Beda ya, memang, ya. Ragam.
0: Lagi tomboy, ya.
1: Tomboy menan hikam, menan, ya. Padahal sama saja, ya, efek juga, Kak, ya.
0: Tapi yang pengumuman ada di urin yang perukuk.
1: Iya. Baik dah wait kenan, ya, lebih agak dah. Iya. Kak Hayati. Kiban rasa, Ji? Anak-anak Hayati dan yang?
0: Nah, pun galak lah lah drum pirukok. Orang hantar pirukok, itu sahal dia buat dacau masak pergi lah. Memang lagi cik mak ke mana orang tu ringan rukok dia daripada dengan tu.
1: Dia pernah cinta ke rukok? Dia pernah cinta ke rukok, hang pun dia berarti, ya?
0: Haa, hang pun dia rukok dia. Memang kon rukok elektrik tu lah.
1: Ya.
0: Ya, rukok biasa kan.
1: Man beda-beda, ya. Beda. Beda. Kiban kan, ya. Beda kelebihan dengan kekurangan, Ji. Mana?
0: Ya, mak punya anak-anak kumun Kak Yati. Oh, rukuk kan risau kan, ya. Ya, buka hati ini beri permen karet kau.
1: Mak beri kan?
0: Buka hati ini kau nak tahan muda. Oh, itu ni nak. Mak rindu hanya beri permen karet. Udah yang kan?
1: Ada yang?
0: Ayo rindu ha hana galaknya kata galak rukuk atap itu nah.
1: Betul ba lagi. Lagi cik mat begah taknyo. Baknya menyo ka beda merek entang ka hang tu belum beda bentuk, ya.
0: Yang kenya cik mat. Wa pun mangat ji kaya tirang kan. Begah ke gaba cik begah kan cik mangat tapi rukuk entu tanyo apa-apa nak masalah hana tak terbebani begah. Maka tapi rukuk cik kaglah fikiran ni juga.
1: Ketenang, ya.
0: Malah. Oh, nak yang ada tapi rukuk, ah.
1: Iya, ada rupa dia.
0: Ai nuru cerita awak nan kan.
1: Ya. Aki Hayati.
0: Nande tapi dia mana ada tapi rukuk kata ele kan.
1: Karena
0: pegah le bapa-bapa yang tapi rukuk.
1: Karena gak ada pegah dia dan yang ada doa, eh.
0: Artinya ada yang ada doa tapi rukuk. Nanti kan pegah ya api kan paling candu lah orang yang lepas macam malah.
1: Tidak jadi tanya, ya. Iya, mana nak kita mung? Taknya nak kita tok di?
0: Yang kena aku batik abi pasti kita mung dong.
1: Iya. Okay, Kak Ayati. Lagu apa lagu nak putar ke mana?
0: Lagu kan. Kaki cok Armawati ni nak putar Amirah Mil.
1: Amirah Mil. Okay, tak ile judul ji?
0: Ubah teratan lagi, oh, Amirah Mil.
1: Ubah teratan lagi, betul. Salam-salam.
0: Laguan kandik tengon lun laguan yang na di Kling Mak Dah.
1: Di Kling. Kling daerah tu.
0: Ke baju Kling lah yang Kak Yati nak satu pulih sih pulih daerah.
1: Mana ni ayah.
0: Kak Yati nak truk lomba Kling anu aka

0: ganda jaga deh leda aku tak mau tadi apa.
1: Ya ya ya. Okey Kak Hayati.
0: Laguna kan?
1: Kan rumpok lah. Amir-amir okay bagang lebih. Lah.
0: Salim ke Dek Nurulai, semoga sehat selalu.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Ayan Cik Man lah ke, semoga mendapat jodoh yang raya panjang lah. Ya nak beres Cik Man. Pak Denten tu Cik Man kadang kau dengan raya panjang yang merupak kan. Hai Pak Ji, semoga bersalih lah. Takutnya berje ke ilmu akhirat kan.
1: Amin.
0: Ayan Salim lam ke Mak Dah pun ngong-ngong-ngong mandu mah. Yang ke Cik Mama taknya dua orang mak cik yang di kursi goyang kan. Yang ke Pak Amri Cik, Pak Amir Cik di Waila. Bunda Bunda Yana adik Khaira baik tu.
1: Good.
0: Nyona pun dengar kadang kan lampu jalanan si anak kita tengok lah.
1: Oh menang. Patut ke Hanasu dari baru?
0: Ya betul deh. Katanya nak lah di luar dari arah.
1: Ya ya ya.
0: Semoga berbagai terus semua buat tempat biasa kan.
1: Amin ya Allah. Gagat buat jalan.
0: Nyan ke Kak Kak Ngom Cik, semoga aku sehat lebih Kak Nyan. Okay. Bagas sehat kan.
1: Iya.
0: Nyan ke mana-mana dia menuju dek bah.
1: Terima kasih Kak Yati.
0: Yuk sama-sama Dek Nurul. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak Kak Yati dari Korea Warihlon. Tak dengar lagu Cik Mat ini ya. Hana Guna, Hana Mengguna Lee dari Armored Air.

Kuah pliu adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pliu juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pliu diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pliu atau patarana. Pliu merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pliu memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: Topet Budaya Anak Nanggrok.
1: Menangkewarilon dua buah lagu kali tak hadirkan ke Cik Mat dari kawasan Lambaro ngena Kak Hayati Buno dari Korea. Semoga kamu bahagia. Tatamunglah acara sireboh yang kegepreh Bak Nemboi 886 yang kawai. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nurul.
1: Iya, Bang Basri.
2: Betul, Nurul.
1: Kiban haba orangnya Bang Basri?
2: Alhamdulillah, abagat. Sehat walafiat, Nurul. Kiban di sini?
1: Alhamdulillah, saban, Cik. Amin ya rabbal.
2: Amun temu lagi cimat bugah mun temu yara payang ah.
1: Amin. Amin mentau le apa
2: pu. Kan dua beraya apa yang mentau. Burung yang saleh bujiat imam bagi do dan rumah tangga nurul kan?
1: Iya, ka berarti kedua kriteria ya. Raya ya. Panjang ngan soleh.
2: Ya soleh, yang soleh.
1: Iya, betul. Amin ya rabbal alamin. Nanti gejak warah yang lain kita mahalom becut ya.
2: Kita mahalom. Ngan raya panjang muncul-muncul dengan temu raya panjang.
1: Pokoknya tugas Nurul menyo mekenang Mbak Ro. Amin, menyo nak mekenang Mbak Amin ni leh. Bang Basri. Bang Basrinya urangnya tentang vape Bang Basri. Vape rokok sejenis ya. Kiban menyo menurut drone.
2: Nya merokok Nurul nya rokoknya bagi Bang Basri nya ngon yang paling akrab.
1: Ngon yang paling akrab.
2: Menyana rokok bagi long stress long Nurul.
1: Stress.
2: Ya. Karena buat dia muda kan rokok cin ukuran dua boh tengah neng dia boh di luar.
1: Mana?
2: Ya, tapi nyok ka tuha lagi manteng lu abis cin sabo-sabo tino sabo manteng abis.
1: Tapi kamu lagi kurang baca.
2: Yang lima ni hai bi kai tam dai larang mulko tapi hai boh rokoknya.
1: Man baca-baca nak hanjut ne berkurang.
2: Bukurung jen, yang tu kadang-kadang pernah dua bumbun sapa-sapa apa, tapi bumbun lah apa, kok kaya roh. Hana-hana cara.
1: Memang beda ya rasa hajinya. Kita rasa haji punya hana rukuknya. Lagi ewe-ewe, lagi hana.
2: Taduk tidur warga lu, mesti dengan dua-duanya, rukuk tak putar-putar, lungkian yang roh tak putar-putar, nyan cukup. Oh, mak, kau mengalang tangan roh, jalan. Jalan, kata
1: orang. Mak, kena pulpen, maka kan tak pulpen, mendeng.
2: Yang ke, mia tak kira, roh, rukuknya paling lebih baik, rukuk.
1: Yang kenya.
2: Ini baik, tak putar yang mahal, dia rukuk. Mesti yang rukuk, yang yung 20 ribu, yang mesti sabar mukuk. Si bulian ka 600 ribu ya Nurul.
1: Iya, nyanya sabo bungkuh ti uro.
2: Ya, sabo bungkuh ti uro ora pega. Nah, nyen yang ruko, waplo lah mana ti da pega anti ruko yang mahal kan.
1: Heplo.
2: Nah. Yang tu tanya ya bepeng, munyo tak kira mutun-tun nung pu e da bdo Nurul nyen peng ruko nyan.
1: Nyen kenya, man home.
2: Oh, man tu.
1: Ana doa pega tempat dro de ya.
2: Kira-kira
1: aja kan pengen gatunan. Ya, yang kenyan. Walaupun kak kiban, sebetulnya orang merokokan sadar sih sebetulnya. Ya.
2: Sadar, memang sadar Nurul karena hak itu kan. Jadi ingat-ingat, elok pernah kutip ini anak aku berokok dari alia. Tapi ingat-ingat, aku ate numpu kena nak terokok aju. Yang sadar lah yang kan, anak sadar. Mesti ada yang kanan maya-maya mata mata di rokok ya tidak jangan ada halal pikir rokok dia pergi nyanduk berat rokoknya.
1: Sudah hawa mau boh ha? Man yang kenyan payah
2: payah sah pada boh ada je yang golong melakarakan mandung lakan tanya ada je baik merokok dari phone itu.
1: Nya nasihat dari urung yang
2: kali kata merokok payah pada boh.
1: Iya betul.
2: Itu leurung cita nyawa. Alahan baik kamu rukuk di timur cabok tutung aja. Pakan halahan kamu rukuk tanah ku satu bakung ku pula.
1: Pokoknya na bantahan ya. Itu bi alasan bahkan pokoknya wajib. harusnya.
2: Nah, okeynya tuan Nurul kan. Nah. Lagu sabah bu lagu anyo Almawati ya eh lagi di mana?
1: Yeah.
2: Nyo Abakar.
1: Abakar.
2: yang duet ba?
1: Yang duet. Apa judul ji?
2: Om pilih Nurul lagi sabo kan?
1: A bakar AR. Ya sebab oh, kamu kan lemari baru. Jadi agak molit bacuk yang nyo. Agak gimana? Maksudnya beda bacuk ya. Mungkin agak trip Mbak Nurumita. Salam-salam
2: Han. Sudah trip Mbak Nurumita Nurul sabo kan? Lainnya salam le ya.
1: Ya, silakan.
2: Yang pun Cik Mat mana?
1: Ya, betul.
2: Salam Cik Mat, Cik Mat supaya udah bahagia dengan Cik ni, Cik. Ada yang kahyati yang nyolam. Nurul, dia belum berah menua Cik. Bahagia dengan Cik Mat berah. Balanya tu Amir Mahmud di Waila, Yana Lambaru. Balanya tolong Kak Eli di Pagar Raya, Kak Nur di Pulau. Balanya tolong Nina di kecil, salam.
1: Ke mandu-mandu ya?
2: Lain mau mandu-mandu Nurul.
1: Siap. Nya dang Nurul mantang bah lagu untuk. Oh nya kamu rompok juragan jengkol je. Yang duet dengan Evi Mutia.
2: Kajian yang mantan Nurul.
1: Kabar eh. Terima kasih Mama Sri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nurul.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Basri ya. Wari-wari yang golom tom rukuk kebegali Bang Basri, baik coba-coba. Karena nanti tenjak boh hanjut kepayah ya. Diliket Bang Basri kagak preh Pak Putu 055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, Bang Isan dari Padang Tiji.
3: Betul Nurul, dengan warisan.
1: Warisan. Yeah. Waris Isan ya.
3: Warisan.
1: Kiban haba oronyo.
3: Alhamdulillah, apa yang saya hantar, Nurul?
1: Alhamdulillah, orangnya segar tu, eh? Walaupun bengah.
3: Eh, kena rokok, Nurul.
1: Yang betul.
3: Iya.
1: Iya.
3: Karena temaji rokok, ya kan?
1: Temaji urangnya tentang rokok. Karena senada dengan dialog untuk sehat.
3: Nampaknya, yeah. Nurul, hancur pula tema.
1: Karena memang hanam rokok, ya?
3: Karena kan mantan rokok.
1: Oh, mantan.
3: Aku pernah rokok, lalu ya.
1: Lebih bereh lom kadang. Jek ne pegah kiban rasa aji wate ne budah selama ne merokok, lenyan selama ne buah rokoknya pak kiban. Nah, perbedaan?
3: Sebenarnya kan wate masa len merokok. Hana berat ki rokok nur sebenarnya Nurul. Cuman mak cuba cuman ter. Hana bermukul-mukul ya. Rokok masa masa ne minyak lah saja.
1: Ya.
3: Maka waktu masanya dipegang dengan dan menyeper lebek benar dari rokok be, be nepi beli abu juga. Lepas jauh bu, be be rokok juga.
1: Ingat be bu, bukan?
3: Ingat be kecanduan.
1: Ingat be kecanduan.
3: Karena menyeper beli abu, yang lagi tapi, maju lan pasti lah nak beli abu. Di waktu waktu biasa mentang, untuk malam-malam lah, untuk duduk ngawak yang. Kalau kan berkok sih kan. Di perkok lah mesti bak dua bak kan. Lantang bubar. Lantang bubar ke malam kan. Kan pokok. Biasa yang pokok 12 puasa ke bubar. Jadi kan perkok lah mesti bak dua bak kan. Jadi memang untuk minta perkok kan. Ini hana rukuk na yang kurang bak Rion Rul. Satu yang emang hana lagi kan. Kurang aja, hana lengkap lah.
1: Ya, ya, ya. Apa yang pat masalah ya? Rupanya hana buat rukuk eh? Hana rukuk.
3: Kan, sajikan mesti raya hana rukuk. Hi, bangai dia lah. Itu hari bangai dia.
1: Ngan-ngan mandu mena rukuk, Pak.
3: Kan si hana pecap lah ya, hana rukuk ya. Dia jadi, ya merukuk, rukuk lah macam-macam. Sampai pernah kejadian puasa sunat dua hampir kok sih Nurul. Karena dua kepuasa jadi tinggal kerkok.
1: Jadi nyen rukok hana itu mengcandu tapi ka Bang Isan boh kan?
3: Ka.
1: Nyen wate bedah na itu meng mesti lada orang begah Nurul kan dengan sih begah bedah menyotanya tapi rukok agak sakit bina badan lah.
3: Mungkin kerana baca Hana berat merokok. Hana, biasa Hana rasa apa?
1: Oh, saban cik lagi, Ino.
3: Kadang kan kerana Hana berat, ya.
1: Dia punya
3: orang berat merokok. Jadi.
1: Mananya.
3: Mesti buah je, lho, katanya. Kerana kau berpisah dengan yang merokok-rokok je, kan. Makanya mungkin Hana leh, ya. Kerana kamu kata-kata-kata, katanya, kamu tipu lagi, kan.
1: Ya.
3: Jadi lingkungan merokok lun kurang-kurang sehingga kanali je saya ni nurun. Kadang-kadang yang kau mau kepisah lah kalau tak hal saja. Masalah lun kamu tipu dengan mana saja.
1: Man menyerukok-rukok jinoan, rukok elektriknya atau bang sanci?
3: Ya, hana, yang kadang dihujuan, hendak betul sekali yang nurun.
1: Oh, ya, ya, ya.
3: Hana lum permen biru kuam pergi. Saya hana hana hana lima hari rukuk jino ya. Memang hana lima hari rukuk. Jadi tapi apa pun ceritanya lum galak ke biru kuk nurul.
1: Biru kuk.
3: Kena
1: biasanya.
3: Para perokok kan. Si galak juga si ber si beragam juga nak rukuk.
1: Oh benar.
3: Tapi kan sebenarnya kan di keramaian misalnya. Jika mengak juna aroma rukuk di sana.
1: Aneh kan? Gawat sih lah mah.
3: Lagi biasa kan udah
1: Iya, biasa gitu punya ya. Rukuk roh udah pindah ya.
3: Tapi lun kan saya jika lah aju guna rukuk ni kan. Di kami ni sana jika kahiy jutin nadi seremonial pelajaran yang kan kami aju guna nak berukuk aju. Lepas lah nak berukuk ni ya, tapi
1: benar lah.
3: Tapi benar rukuk lah belum.
1: Oh,
3: tapi
1: iya,
3: sebagian
1: iya.
3: Orang minang nak cina galak pasangan yang berberkok nurul.
1: Ya, lah dom nah memang.
3: Nah kan. Malah anak galak ya anak rukuk kan.
1: Lah dom ya.
3: Ya dom, tapi oknum mungkin
1: ya. Ya, dom pun lah oknum ya. Oknum yang galak, oknum yang anak galak nah.
3: Ya.
1: Okey, Bang Isa.
3: Ini nak macam mana nurul karena emang anak. Hanya se tiap lagi orang yang pernah merokok di no hanali merokok elektrik ini memang hana macam betul sekali ya. Mohon maaf lah hana mungkin hana lagi nuling kan. Okay, terima ya. Karena memang hana mampu macam begah ya.
1: Tapi ya kita mang karena Nurul kan perlesip perbandingan kan. Sebetulnya nyop begah apa ke maksudnya sharing manteng mana.
3: Tapi memang tu ada guru olahraga kamu pegah kan pecandu rokok. Guru olahraga kamu cek pulaan. Pegah waktu baju rokok karena bapak sendiri. Jangankan lain ruang bapak berkok gaya. Memang pecandu rokok enggak. Di waktu yang lagi cek apa?
1: Bang Basri.
3: Punya ada dak juk be kan.
1: Iya, betul. Karena kalau gerasa gerok iban candu gimana bepeng gimana.
3: Tapi nasibnya.
1: Menyehana ya.
3: Ya bukan di gore ya. Pegah-pegah rukuknya je punya udah hendak merokok. Kamu rukuk bah merokok juga nak je lagi kan.
1: Oh ya ya.
3: Jadi dia pegah-pegah macam-macam lah ke rukuk. Yang hendak merokok hana juga yang merokok macam-macam.
1: Oh nah.
3: Macam lah tu kan.
1: Iya betul.
3: Rukuk memang kan dalam kehidupan ni bagian kehidupan dah yang nak rukuk.
1: Walaupun sebagian ke gelarang ya, bukan ya.
3: Gelarang sih memang tidak ada tempat gelarang rukukan ya.
1: Iya betul.
3: Iya benar lah keadaan ji sih memang. Mangga juta lawan mukok nurul.
1: Ya.
3: Ini kan untuk buat yang nusa kan pegah apa? Jadi tertarik sampai. Ya, jadi kan baca kuliahnya sambil pegah apa nurul kan? Baca kuliah apa sambil pegah apa? Jadi ide tu yang si cemerlang ji.
1: Benar.
3: Kita sering pun lah. Jadi kita pandai orang normal ya. Juga mangga juga hi tetap pegah apa aja kan?
1: Oh ya.
3: Karena pernah merasakan. Tapi emang
1: kan. Nurhana tu ah pegahnya bukan karena tidak ada rasa.
3: Ino hanya yang merasa mentang yang tegur ya.
1: Iya betul.
3: Yang mana pernah bukan yang embola dari Pulau Langgun.
1: Iya.
3: Tiban rasa dari gulungnya ni juga hanya kamu yang tahu.
1: Siap, Bang Isan nala guronya.
3: Rihun Mubura
1: Nurul. Rihun Mubura dari Mustafa Kamal.
3: Kamal Oli Curani.
1: Okay, siap. Salim, silahkan.
3: Ini pihak Cik Mat pun Nurul baik pegang hantar. Karena kan sering dua kadang-kadang Cik Mat ya.
1: Iya, siap.
3: Cik Mat, Bang Basri, untuk Bunda Yati. Bunda Yati.
1: Bunda
3: Yati. Sekarang Bunda Yati kena.
1: Yati,
3: Bunda Yati, Bunda Yana ya. Alah, ya. Mana dia menurutnya, Bah?
1: Ya, terima kasih, Bah.
3: Mohon maaf lah karena hana jadi kesalahan.
1: Siap, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kejerenglang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh, bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, Pang ule but ibadat, pang ule harekat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

0: Rumput Budaya Anu Nanggrok.
1: Menan kewarilon kali dah hadirkan dua buah lagu yang kegelake le Bang Basri di Kuta Sigli ngan Bang Isan dari Padang Tiji. Semoga kamu bahagia. Tatambo kelam acara sireboh yang kawai gepreh bak 886. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Iya, Mak Cek. Kiban haba urunya Mak Cek?
2: Alhamdulillah sehat, enak sehat.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Syukur alhamdulillah.
1: Tengah apa Mak Cek?
2: Duduk-duduk dengan sirebo.
1: Oh iya iya. Bubungkan.
2: Tapi ayo beramban dek.
1: Oh iya iya iya. Mansu radio agak raya macuk nah.
2: Ada meti makan koi yang mana lah mohon
1: kak. Oh mana? Dengan mana?
2: Ya undangan.
1: Kiban? Menjak undangan?
2: Ya, undangan.
1: Oh iya iya iya. Tengah mau kemah lah ya.
2: Undangan pada order 2 minggu.
1: Ya betul betul betul. Mak Cik. Uronyo ya. Tentang ruko mak cik.
2: Ruko ya nak kau ya Allah nam tua. Sebenarnya ayah nak elok nam tua. Ayah pasien siapa masa ibu lah.
1: Ya.
2: Tapi pagi masa ibu kan benda mana mana cok cok cok.
1: Memang hanjutnya hanya ya.
2: Saya pun orang tak ruko. Ya hanya apa yang saya nak ruko doang sayang doang. Hai awak ku ruko orang.
1: Man ik gemita bida minyak ya.
2: Yang kita ubi cek kaya.
1: Ge pake aje uri rumah ha.
2: Kenapa?
1: Iya, vape ruko ino ruko elektrik. Kabe dalam kena yang cairan ya. Ya ya ya. Okey siap Mak Cik. Mak Cik lagu apa lagu Noroputa? Ya. Apa lagu Mak Cik Noroputa?
2: Lagu pokoknya.
1: Kiban?
2: Hasan Hussein.
1: Hasan Hussein. Siap.
2: Bunuh bulan sosial macam ni, tak sedar tak sedar lagu ni.
1: Ya, betul betul.
2: Sama kali, kalau ilai nak pun gah, bagi panjang mas bersehat badan selama ini, bagi badan kawal jalan nak tahu kalau dia di rumah, bagi badan mandum, bersehat mandum. Yang kata macam mana, bunuh apa Islam, Bapak Seri. Assalamualaikum nah Nur Ayati yeah. Kak Eli memang mau ya habis
1: kena lima tu mak cik
2: tadi gigit dua yang tak sempat dia pun nak rokok pun ah
1: terima kasih mak cik
2: iya salam video selamat bertugas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: iya terima kasih mak cik waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mak cik dari Lam Ara ya dilikat gak nyan kagak preh bapak di jurnal 55 halo assalamualaikum
3: warahmatullahi
1: wabarakatuh kak Yana
3: iya saya
1: kak Ruh
3: jalan tu baju tu
1: oh baju tu iya iya nya ho rencana wo pernah ho jalo
3: baru jalan wo cuma nak ho jalo mana jadi kan yo pertengahan lah nah persinggahan sejenak alam
1: oh iya iya je perjalanan tang ah
3: sejauh mata memandang
1: wo kampung ke nah
3: bisa jadi
1: oh mana karena lu lah berarti ya kan cuma won
3: itulah bisa jadi
1: ya iya gak berjalan kayak apa
3: insyaallah amin ya Allah
1: rame jak kak tiro
3: dua
1: oh dua akhirlah
3: berdua saja
1: siap kak Ian
3: dengar nurarat digital
1: oh menan setia tak ke Sirebo? Memang payah habis jempol. Ngangan jempol lagi payah gerak eh.
3: Kayak nak jempol. Apain jempol hadiah dong.
1: Oh hadiah.
3: Gitu kek, piala gitu kek, gitu kan.
1: Oh, jak juga kenapa Pak Jalan Sultan Iskandar Muda nyahan dupat. Leh Mbak Aw ya. Tinggal pilih yang tu.
3: Jangan diragukan kesetiaanku, wey, gitu kan. Dengan Inan tulai kan, fans tersetia gitu kan. Bukan setia tuh, tersetia gitu.
1: Tersetia, siap. Terpaling ya, terpaling setia.
3: Terpaling, itu berpaling sih, Pak.
1: Karena kan luar biasa ter, paling ter berarti.
3: Ter. Aduh.
1: Gak berjalan Kak Yana, apa?
3: Amin, ya Allah.
1: Kak Yana, nyo masalah ruko atau fe, biasa nada dengan tema katanya untuk satu dialog.
3: Oh, nah dialog ya?
1: Iya, tentang fe.
3: Noro gak pegah fe, lalu ada tupu fe.
1: Iya, yang kenyan makanya Noro pegah ruko elektrik.
3: Rokok wangi, you know, kan? Zaman sekarang anak gaul gitu kan?
1: Karena kan lado murung begah lebih get yang ruko elektriknya, lado murung begah lebih get ruko awai modern ya bakung mana
3: yang jamunnya, jamunnya bakung mah. Ya, menyapa bagi Kak Ena sendiri sama sih sebenarnya, namanya ruko pasti na nikotin, na kafein, nikotin, na tardih, na segala macam yang kan. Karena menyalage bakung-bakung kan, menyamuse bakung to asli kan pasti berjamur dia. Sementara menyaka je keruko kalau dibuhnyo pengawet segala macam yang tatuk tu tanyam kebuk-kebuk urang yang sampai hana piruko kayak konya rasa kanker kan. Jadi cukup bahaya, sama sebenarnya sama bahaya walaupun ruko vape-nya tapi hana mengganggu urang na nurul.
1: Hana mebe, hana dutung baje ya.
3: Hana mebe, hana dutung baje. Ulahnya asap yang dikeluarkannya hana mengandung racun yang memang dihirup le urang lain yang berisiko paru-paru cikusop. Tapi menyeruk kok yang biasa urang pipinya urang biasa pipinya yang rokok bakung kan. Bukan bakung ya, rokok-rokoknya lah istilah di dalam merek-merek di segala macam ya kan.
1: Yeah.
3: Rokok apa satu yang ceh ya. Menyeruk di kita hirup katanya bukan perokok aktif tapi tanya bakal terjadi penyakit yang lagi pip le rokok pasifnya pun le perokok aktifnya pun belum nak nak mie untuk maka je lah dong orang yang tahu kesehatan kan gede orang pirkok ragam pirkok Pak Bine kan. Pak gede ya, punya kota-kota raya memang naras area je khusus untuk rokok. Karena apa asapnya bakal je ke penyakit kau. Lagi mesti tanya hana pirkok tapi tajak bak sabah ruangannya lagi tak puduk lah bak kota raya lagi tempat karaoke, diskotik dan segala macam kan punuh ngasak rokok kan hingar-bingar usap rokok kan. Nyan tanya kalau lagi tanya pi rukok sih Nurul. Jadi rukoknya mengganggu sebenarnya tapi punya vape-nya asap dia hanya mengganggu kok. Tapi hanya untuk bagi si pengisapnya sama-sama resiko penyakit paru-paru lagi mesti lagi urung pegah. So no cik mak pegah kering paru-paru kering apa? Paru-paru basah, ya. Yeah. Tapi menyarukoknya paru-paru kering malah bisa muntah darah, batuk-batuk muntah darah. Namanya paru-paru basah, oke lah. Nama aja muntah paru-paru, napa? Pasti pernapasan dia kan terganggu kan?
1: Betul.
3: Tapi sama-sama
1: rukok, betul.
3: Sama-sama merugikan roh deh. Tapi untuk rukoknya merugikan kok belum. Menyesinya hanya merugikan kok. Kedua menteng dan nyokot tubuh kedua menteng. Jadi karena hanale zat beracun pilih nan zatnya zat beracun yang memang dikeluarkan le asapnya yang mengkebok-keboknya Nurul. Hanya di sampingnya asapnya ke wangi je. Nyatanya menyepi dalam ruangannya mube ya Allah bapak baje be kan. Lainnya lagi mesti lagi soal kekanker-kankernya hai bek tak pegahnya menyauri nang pirkok lagi kelas-kelas artisnya negara rata-rata yang merokok kan. Mah nah itu mah kak ya nah kali lam perte artis perokok kali tak luar nang gerok kan. Ya hidup gaya puduk lah sapa-sapa peluk sapa tarik dia kebuk-kebuk mah kak ya nah yang ada pirkok kan risiko untuk penyakitnya kena ya kan.
1: Yeah. Karena jadi hirup-hirup udara sampah di
3: nan ya. Makanya Kak Ena le yang mengungsikan diri lah anak bergabung kenan kecuali Kak Ena merokok ya. Bisa jadi sama-sama adanya orang tu kan. Yeah. Yang menyakuri nang kan juga kanker serviks, juga kanker payudara yang tu. Tapi menyaku soal penyakitnya yang hana merokok pina cita dengar kanker serviks, kanker payudara.
1: Yeah.
2: Betul. Jadi bek tak perlu patokan penyakitnya bak rapuh produknya. Karena bak makanan tanya pajuh junk food yang siap sajinya bisa jadi terdiagnosa tanya kanker kan, pemicu kanker kan.
1: Betul. Ultra prosesnya nih.
2: Betul, pula lawet-lawetnya kan macam-macam makanan ya, pakai borak segala macam kan. Jadi yang jid baiklah gara-gara rokok, tapi kan penyakitnya karena sama produknya. Bukan membela perokok ya, bukan membela perokok, tapi karena enggak setuju aja penyakit itu disalahkan pada satu produk. Sementara produk yang lain yang kita makan jadi pemicu, dan orang yang hendak merokok kena penyakit, dan kan kali tak kan, kali tak dah dengar betul. Orang duduk di rumah, ibu rumah tangga, nak kanker servik, nak kanker payudara, ham kata pun. Padahal dia tidak merokok, gitu. Jadi seperti itu. Dari makanan yang dia konsumsi sehari-hari itu kan bisa melihat. Lagi minyak angka terlalu hitam, haklah ada orang yang nak baru ngampung, Nurul.
1: Pakai di dalam ya.
2: Itu kan jadi pemicu, cik, kan. Malah kamu tercabuh lamnya, mangat tak, yuk. Khawatir siapa gak paeh, minyak yang kehitamnya, cukup banget, paeh. Anggap itu pun penyakit rot, inan, dan paehnya, kan. Itu benar, kan. Jadi seperti itulah. Tadi biasa, sama ya, sama. Menyebabkan Iana sama, ancamannya itu sama. Cuman menyakit gaya-gayaan anak muda bolehlah dengan fit itu.
1: Oke, Kak Yana, siap. Lagu apa lagu Nurul Puta?
2: Oh, lagu apa? Nyawan telah Bulan Purnama dari Cut Kemala.
1: Bulan Purnama Cut Kemala. Cita gila apa?
2: Manteng nah. Tapi putar Nurul baik manteng.
1: Cita benar. Pastilah Nurul putar menyekan nya kamu rompok ba. Karena nya lemari belah no, lemari bantaturi yo, lemari baru bangi pedu. Jadi jerai untuk Mita Jihan agak ya tantangan baru lah ya.
2: Ya iyalah kuncinya tuh kan beda dengan yang lama kan. Warnanya juga beda. Lah katanya beli lemari baru kan menan, kaca aja lebih kering gitu kan.
1: Iya betul.
2: Kuncinya ada buka pintu kan untuk unit le kan.
1: Setidak aja ya.
2: Oh, menan kan unit ada bel ratno unit rat deh yang aja.
1: Penyesuaian ya bacut-bacut mungkin agak ya butuh waktu lebih panjang kadang. Ya biasa kan mangat ya.
2: Mana masalah.
1: Oke, siap ke Yana.
2: Salam pun tak kenurus. Semoga sehat dengan semua. Berkah umur, berkah rezeki. Amin. Kak Yana nak pegah raya panjang. Yang panjang menteng. Itu aja anak raya Nurul Dumeng.
1: Siap.
2: Anak raya cuma panjang. Semoga ya yang soleh lah, menang kan, jaga akal soleh, yang mengerti tata krama sopan santun, alhamdulillah Mbak Nyan. Ulingan ke kata mantabang guna, Nayah Cut Isan kan, kita bekas ke Kak Yana Bunda Yana kan, koknya Yah Cut Isan.
1: Siap, masing-masing kita panggilan Ro ya.
2: Ya cinta. Baik yo. Nak kaya nana pu yo.
1: Mana nana yo? Pu yo man.
2: Kena yo ke dia cinta. Baik yo. Saya dia cinta juga deh. Neng ke cuti. Dek cuti.
1: Letak dek cuti ya.
2: Lingan ke Kak Ngom, Cuk Kak Ngom, lingan ke Bapak Sri, Kak Eli, Bu Jaria, Fitri, si kemana-mana si.
1: Terima kasih Kak Yana.
2: Sama-sama Nurul, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Yana dari Lambaru, Warihlon ya. Dengar le dua buah lagu yang kau gelake, Bunona gelake le makcik dari Lam Ara, Hasan Hussein dari Rafli.

Likok Pulo adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Likok berarti gerak tari dan pulo berarti pulau. Pulo di sini merujuk pada sebuah pulau kecil di ujung utara Pulau Sumatera yang juga disebut Pulau Brih atau Pulau Beras. Tarian ini lahir sekitar tahun 1849, diciptakan oleh seorang ulama tua berasal dari Arab yang hanyut di laut dan terdampar di Pulau Aceh. Tari ini diadakan sesudah menanam padi atau sesudah panen padi. Biasanya pertunjukan ini diadakan pada malam hari. Bahkan jika tarian dipertandingkan, dapat berjalan semalam suntuk sampai pagi hari.

Tarian Likok Pulau ini dimainkan dengan posisi duduk, bersimpuh, dan berbanjar atau bahu-membahu. Seorang pemain utama disebut Syekh berada di tengah-tengah pemain. Dua orang penabuh rapai berada di sisi kiri atau di sisi kanan pemain. Sedangkan gerak tari hanya memfungsikan anggota tubuh bagian atas, badan, tangan, dan kepala. Gerakan tari pada prinsipnya ialah gerakan tubuh, keterampilan, keseragaman atau kesetaraan dengan menggerakkan tangan sama-sama ke samping kiri atau ke samping kanan, ke atas dan melingkar dari depan ke belakang dengan tempo pertama lambat hingga cepat.

0: Rumput Budaya Anu Nanggro.
1: Meran kewarah helon kali kita hadirkan dua buah lagu yang kegelake lima cek dari Lam Arangan Kak Yana dari Libya. Tapi dengan dalam perjalanan. Semoga selamat hingga sampo tujuan Kak Yana be. Dan mak cek semoga bomo bahagia sabe. Tak tampung lo acara siraboh yang kawai gepreh bak nembe 886 dah cek ile. Halo, assalamualaikum warah helon.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Habib, sehat alhamdulillah ya Habib. Drone?
2: Sehat deh.
1: Oh, alhamdulillah. Tengah di pat no?
2: Tengah di rumah. Tu wicat tu eh. Agak kon nan si dun pet pernah nai kamong ke ana tu le bakon tu jaringan ku ati lu.
1: Oh, mana? Nya sunurul agak ubut nah.
2: Nya kaget tu mah kana di rumah.
1: Oh iya iya iya nyoka. Mudah-mudahan hana butuh ya. Mahan lagu ile mahan ya Habib.
2: Ya?
1: Lagu ile mahan takut ndak menyo butuh-butuh karena lagu.
2: Rukun leblah dia.
1: Rukun leblah cu inta nah.
2: Apa pegah je nak lekin noa nurun pam demai lah ya mak yang do betuk punya boleh mai ah bakat. Tapi lekin noa yang wadah mah warahmah.
1: Wadah mah warahmah. Mawaddah warahmah. Heeh. Oh, benar. Heeh. Nye nye nye.
2: Ya
1: ya ya. Ya Allah ya Habib. Ya Habib.
2: Tuan.
1: Nyo tentang ruko atau vape. Kiban menurut ya Habib?
2: Yang kedemannya menolak roja ini tak kena pun masalah mencari tiga sisi kita tengah berada. Memang hai yang bahaya ya hana bahaya kan. Cuma yang sisi nak cuba mana ada pegawai yang rukuk melakukan dan pemerintah beringat merukuk merugikan kesihatan. Nanti mentong kai baba tak kau ni baba dah dia orang tu mentong sisi kemana hanya terpegah baba tak kau.
1: Ya, betul.
2: Yang
1: siap.
2: Tepat dengan perasaan kau lah.
1: Ya. Hana yang lebih, Hana yang lebih gad, Hana yang nyana.
2: Ya, betul. Nyana dan nyoh. Hei, kau punya itu nyoh terpegahnya lah. Ada tatam nyoh je. Hana perhati dia terpegah. Apa saya kata kiri, kau kau dah Hana kaki anak kiri.
1: Ya. Siap, ya Bid. Okay. Nya lagu kamu rumpok ya Bi no.
2: Alhamdulillah. Salam juga lah.
1: Silakan.
2: Salam jadi nurul juga main di nurul dengan kita lagi di sana.
1: Nih. Nya ubut semua.
2: Ubut semua.
1: Nya baru raya.
2: Bagian bandon bah mudah ada di dalam mainan ni agak kerja di nurul dengan jadi sama.
1: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Bid.
2: Kesimat ciba gerobak biru no wajan ke ampun pula ke di mata ini.
1: ampun pula.
2: Ampun tuan ku. Batam yang nan ampun teku.
1: Teku kok nyan mana.
2: Pun gaya aja mana.
1: Ampun. Ye.
2: Ke kaya tinggi di Korea, ke kayanya ke masa di dalam Roma. Pak Amri sudah melaka dengan ibu negara. Sehat-sehat tapi ya kan.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Ke kacau dari dia. Ke bangisan di Padang Tinggi.
1: Iya.
2: Pak Basri, no.
1: Ke mandum-mandum ya.
2: Ya, mandum-mandum aja bu. Yang kata mau yang kohamang di Nero.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, sama-sama ya Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilikut ya Habib kagak preba petujuh 055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Amri. Gimana kabar orangnya?
3: Apa agak ada ya?
1: Alhamdulillah. Tengah di pat no, di rumah.
3: Di rumah.
1: Ibu gimana? Nak kejak orangnya?
3: Ana, ibu apa ya irmo aja ikir mo kan irmo dalam.
1: Oh, nan. Ya. Salam ke ibu ba. Semoga sehat tapi katnya. Iya. Pak Amri, nyo uronyo bah rukuk sini yo Pak Amri. Rukuk atau rukuk biasa atau rukuk elektrik ya? Rukuk anak muda zaman ini. Iban menurut drone.
2: Mana tak pergi makanlah rukuk di bagi orang rukuk nikmat hari lo.
1: Iya, betul-betul. Bahkan masalah menyehana ya.
2: Mana lagi Pak Amri uraya kan kat dalam rukuk tu ya? No, kakek tu gara-gara rukuk.
1: Oh, mana? Gepa kali doktor lagi ya, na?
2: Ya, gara-gara rukuk, tegak merukuk, ada-ada.
1: Man, tiura pada bawa bungku habis hero, na? Awai.
2: Mana, mana orang jeka dengan muda tu, ro? Apa bungku dia, ro?
1: Mana? Jadi, le, sakitnya piuh laju mati gua atau gimana?
2: Mana dengan gua sakit, tak bergerak tu. Mana nak beri rukuk, gak apa beri bunya dengan gua sakit.
1: Nah, dona galak ya rukuk ya.
2: Donan yang negotin di.
1: Candu.
2: Candu.
1: Nah,
2: waktu kata ke ini, anak-anak leka.
1: Memang hanggebi lim taga ya.
2: Ya. Menyuruh sih juga daripada.
1: Hana rukuk balik hana buah.
2: Boleh anak bu, tapi no dekat sakit kan kau lagi nak ni.
1: Iya betul.
2: Mana ibu gapi gawai no muda. Air datuk ko, mana air datuk? Oh bukan lelo ke ni, air datuk lah mana anak sakit, nak sakit gelo, kau air datuk.
1: Ya, nyen dari phone memang waktu phone sakit nyen kibana ya Pak Amri, memang neboh cuma tiga atau nasid curi-curi kesempatan.
2: Orang ane WhatsApp orang an tahun 2015 kali ubah juga dengan
1: orang
2: anak pendir ko kebetulan ane acara pesta kan, ane ada kunta gumbu malam kita pentas apa juga pentas berapa malam orang ane dah lihat ane tempor wajib kalau kepen lah orang ko pri buat pesta kan.
1: Lebih mangat lah, megambi mangat, nyepre.
2: Iya, nyepre juga gambi mangat.
1: Iya.
2: Mana bambu ngehari, kak? Belum bungkuh je rumah, kak Bata.
1: Oh, nan. Kak, cadu lom ya. Kak, balik lom basot.
2: Kak sampai kapal tuntung, kak merukuh rumah. Mana kebetulan 2020 orang, kak. Anjir pele, memang terkah anjir pele baru tuan. Terus ni nampir ko, juga ko pele nemu pak.
1: Karena abis ubat, hana fungsi ya?
2: Hana fungsi.
1: Ya.
2: Yang sampai no dari 2020 tu, berarti lelo
1: kanan
2: kanan tu, hana hana perko ni mana ada dua gede yang naurum perko petawe.
1: Oh nan, dom hae no tu bele beruko atau memang hanjik kenong li?
2: Hanjik kenong li ona pomo. Mantem mo te beruko.
1: Oh nan.
2: Bele beruko grete nah, semangat ada beruko grete ni.
1: Ya.
2: Ada dua gede mo pe rawe.
1: Ngak be dekali hawa.
2: Oh nan malam nan pe ada ke tap beruko no kawe ni. Mana ada UE juga aku tahu ini yo.
1: Nyonya.
2: Berapa nama bas pandu je kayak doli. Merokok ada punya bakang kanker, serangan jantung, potensi, gangguan.
1: Nyengahnya, bak kota rokok lagi gebuh ya, lagi kan kayak doli. Cuman ya nanti hanya apa je oh karena candu puno.
2: Ya,
1: berarti betul lagi begah li Bang Basri puno menyegah lo mulai lebih get back coba menan ya.
2: Betul. Ya, agen anak muda no dong dekat lo ukuran tamat sedih kam lagi merko.
1: Ya.
2: Ada begah li tanya apa nene ngan tanya apa nanda.
1: Tak kagak.
2: Waktu mana lo untuk roh merko lembungku.
1: Ya Allah. Semoga mungkin. Suatu hari gepiuh sih ente bilang ya. Mudah-mudahan gepiuh dengan keinginan roh kan gara-gara payah kok piuh ya.
2: Mungkin
3: Iyo di legelo karena betul-betul hanya pengen.
1: Ya mudah-mudahan karena keinginan mentang ya kan karena kebutuhan Pak ya Pio. Memang butuh hanya untuk Pio ya.
3: Nah, anak dapat kuali rahmah lelo. Nyawa itu berarti turu apa yang kerukuk tertur be. Mana nak boleh kepada enggak?
1: Ya, kan le juta kerukuk tak?
3: Juta, mana tu monya net itu?
1: Kali juga kali leplo 6 juta ya.
3: Leplo 6 juta ya.
1: Okeylah Pak Amri, terima kasih kali ta sharing bacut ya. Nya langsung ta putar lagu ino, lagu pu lagu.
3: Sabah tujuan dan ni.
1: Sabah tujuan dari
3: Fahmi ngan Nurul Nurul Junita.
1: Fahmi. Okey, cerita ulah ba. Nya kam rompok bah Nurul ni dah. Salam salam silakan.
3: Oke Nurul Junita ya.
1: Tepat tu aja lo Nurulnya. Man han aja deh kedengar tu han aja deh.
3: Iya iya.
1: Pakai.
3: Mana kalau selekit itu dia ni apa ya lekit lah kan?
1: Rupanya mangat ya kelekat Nurul Munira.
3: Iya iya iya.
1: Menye Nurul Jumita yang ke Nurul nyante. Nelake. Nurulnya mana ni?
3: Iya iya iya.
1: Ya silakan salam salam Pak Amri.
3: Salam salam ya. Pon tu de Nurul lelo nak buka hari tu mak buka hari. Belum penting de Nurul buka hari tapi buka maiman dunia dan akhirat.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Semoga rezeki keputa buka hari tu mak buka hari nak kerja mana ya.
1: Ya ya ya.
3: Kemudian tema de. Ya be. Wajah. Kahyati Korea Tanggi
1: ke mana-mana ya
3: ke mana-mana dulu ya bro.
1: Siap Pak Amri, terima kasih ba kali besaho
3: ge terima kasih banyak deh
1: sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Pak Amri dari Kota Malaka. Terima kasih warih memandum yang kali bergabung dalam acara Sirebo. Nah yang dengar tok-tok ya Nurul Hakim Ahanjit Nurul Cokli. Karena wate kapoh tipluh lewat 55 minit wate Indonesia Barat. Taputa lagu untuk Pak Amri mungkin entuk pi ya. Harus taputa leh poh 12. Karena nyo tiatuk bak poh tiblah teng. Kita nyo akan ta mulai acara Asokaya ya. Tapi untuk tak ile untuk lagu Pak Amri pejet taputai no atau untuk bapa 12 semoga Pak Amri berbesar hati ya warehlon ya. Dan lagi tak infokan buno warehlon bahwa bapa siblah warga Indonesia Barat kita nyona dialog Asokaya dengan Dr. Fona Yunira SPP dengan judul Vape Gaya atau Ancaman. Dan terima kasih warah memandu yang kali bergabung norotop ile acara Sirebo edisi Uronyo dengan lagu yang gelak keli Yahbit Rukun Leblah.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Selamat siang, Pak.
4: Hei, selamat siang. Gua, Bapak.
3: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
4: Wih, saya tidak tahu kasihan Bapak, eh.
3: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
4: Wih, saya buta warna kasihan Bapak.
3: Oh, Bapak buta warna.
4: Wih.
3: Ah, sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
4: Eh, kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
3: Kenapa Bapak tahu?
4: Eh, karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
3: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
5: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Tropet Budaya Anu Nanggro.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arehlon, selamat siang untuk Anda dimanapun berada yang saat ini sedang memantau kami melalui frekuensi FM 88,6 MHz, Kloma AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan mungkin yang sedang menyaksikan melalui live via YouTube RRI Banda Aceh ya. Arehlon dimanapun berada, semoga selalu sehat dan bahagia tentunya ya. Di siang hari ini kita kembali bersama di Dialog Asokaya edisi Sabtu 27 Juni 2026 dengan seorang dokter luar biasa ya di hari ini ya. Ada Dr. Fona Yunira SPP. Assalamualaikum, Dok.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, bagaimana kabarnya hari ini,
2: Alhamdulillah,
1: Dokter?
2: Alhamdulillah, sudah tiba di sini dalam keadaan sehat ya.
1: Alhamdulillah. Cuaca kita juga akhir-akhir ini kadang cerah, kadang hujan deras ya, Dok ya, semalam
2: iya,
1: ya.
2: Iya, akhir-akhir
1: semalam
2: ini cuacanya sering hujan ya.
1: Tapi ini alhamdulillah cerah hari ini ya, Dok ya. Dan di siang ini kita akan berdialog tentang vape ya, Dok ya.
2: Iya,
1: tentang
2: benar.
1: Gaya atau ancaman ini, Dok.
2: Iya, nanti kita akan jawab ya. Sebenarnya ini gaya atau ancaman nih?
1: Iya, betul. Karena kan banyak orang yang sekarang kayaknya kalau enggak nge-vape atau
2: enggak keren ya.
1: Enggak keren, apalagi anak muda kayak.
2: Iya.
1: Wow, muda banget, gaya banget gitu ya dengan vape ya, Dok ya. Dan di hari ini dialog kita ya terselenggara karena adanya kerjasama antara RRI Banda Aceh dengan Rumah Sakit Hermina Aceh tentunya ya.
2: Iya.
1: Terima kasih untuk Rumah Sakit Hermina. Dan tentunya di siang hari ini kita akan berdialog hingga ke pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nih, Dok, sebagai pembuka, Dok ya, seperti yang kita bahas tadi.
2: Iya.
1: Vape ini gaya atau ancaman?
2: Iya.
1: Atau ancaman gaya yang berujung ancaman ini.
2: Iya.
1: Jadi perlu kita ketahui terlebih dahulu sebenarnya vape itu apa sih, Dok, dan cara kerjanya seperti apa di dalam tubuh kita?
2: Ya, sebelumnya kita berkenan dulu ya. Mungkin tadi sekilas sudah berkenalan dengan Kak Nurul ya.
1: Iya, betul
2: ya. Saya Dr. Fona Yunira, spesialis paru yang saat ini bertugas di Rumah Sakit Hermina Aceh. Nah, pada hari ini kita menyapa adik-adik atau remaja-remaja ya, semua pendengar pada hari ini. Judulnya Vape gaya atau ancaman. Nah, sebelumnya mungkin saya akan mulai terlebih dahulu apa itu vape. Nah, vape ini adalah semacam nama lain dari rokok elektronik. Nah, dia itu semacam perangkat elektronik yang digunakan untuk menguapkan e-liquid. Apa itu e-liquid? E-liquid adalah cairan yang digunakan untuk menghasilkan aerosol. Nah, nantinya ketika aerosol tersebut masuk ke dalam saluran napas, nah itu akan menimbulkan berbagai efek. Nah, mungkin kalau untuk rokok elektronik atau vape itu banyak sekali jenisnya. Nah, tapi yang paling sering kita lihat itu adalah yang e-liquid. Nah, baik yang sistem terbuka itu mungkin kita sering melihat ya, banyak yang remaja tuh ngisi sendiri dia ini e-liquidnya itu, cairannya itu dengan berbagai rasa. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan PTD. Apa itu PTD? Nah, PTD itu adalah produk tembakau yang dipanaskan. Nah, berbeda dengan vape itu kan dia cairan ya. Tapi kalau PTD ini dia lebih ke tembakaunya yang dibakar dengan bantuan elektronik. Nah, jadi orang yang kegiatan yang mengisap vape itu disebut dengan vaping. Nah,
1: vaping.
2: Begitu.
1: Baik. Dan e-liquid tadi ya, Dok ya. E-liquid dengan PTD. Ini PTD mungkin Nurul sendiri masih bertanya-tanya nih, Dok, seperti apa bentuknya? Apakah sama seperti ya vape pada umumnya atau bagaimana ini ya?
2: Nah, sebenarnya bedanya kalau vape itu dia pakai e-liquid tadi atau vape juice. Jadi anak-anak remaja sekarang sering bilangnya vape juice.
1: Nah, cairannya tadi ya.
2: Iya, cairannya tadi yang dengan berbagai rasa gitu kan. Tapi kalau PTD ini lebih ke tembakaunya. Jadi tembakaunya yang dimasukkan ke dalam penghangat tadi. Nah, jadi sebenarnya itu hampir mirip dengan rokok konvensional karena dia menggunakan tembakaunya langsung gitu. Nah, mungkin kalau yang tapi itu tidak terlalu familiar ya. Kalau PTD ini tidak terlalu familiar karena memang mungkin kalau kita sering beberapa kali kita mungkin bisa menemukan namanya tuh IQOS. Nah, tapi tuh jarang sekali. Yang lebih familiar itu adalah vape. Jadi pakai liquid tadi gitu.
1: Oh, baik, dokter. Dan cara kerja di dalam tubuh kita itu seperti apa, Dok? Apakah sama e-liquid tadi dengan PTD-nya?
2: Nah, kalau cara kerjanya, kalau e-liquid tadi kan liquid tadi, cairan tadi dimasukkan kemudian kan dihangatkan. Mm-mm. Akan membentuk aerosol-aerosol. Nah, aerosol itu mengandung beberapa zat-zat kimia yang juga berbahaya gitu ya, seperti misalnya gliserol, glikol, kemudian mengandung nikotin juga. Mm-mm. Kemudian juga ada mengandung zat-zat karbon lainnya seperti particulate matter, aldehid dan lain-lain. Nah, sama juga dengan tembakau PTD tadi. Nah, tapi yang membedakannya adalah PTD tadi dia juga mengandung tar dan kemudian karbon monoksida, karena kan dia hasil pembakaran ya, jadi juga ada karbon monoksidanya, itu bedanya gitu.
1: Oh begitu, yeah. Dan untuk pernafasan kira-kira mana yang lebih baik ini, Dok? Kira-kira untuk mungkin kan kalau misalnya kita nge-vape atau ngerokok pasti ada mengeluarkan asap ya, dua-duanya pasti mengeluarkan asap, PTD juga kan?
2: Benar.
1: Dan ini untuk pernafasan kira-kira yang lebih baik yang mana ya, Dok ya? Atau mungkin yang lebih buruk nih?
2: Ya, sebenarnya kenapa vape ini bisa begitu diminati ya oleh kalangan remaja khususnya? Mungkin saya ingin membahas sedikit kenapa vape ini menjadi sangat disukai gitu. Nah, yang pertama sekali, vape ini didesain sangat stylish. Nah, sangat stylish ya. Jadi mulai dari bentuknya, kemudian cara menggunakannya, dan ada apa ya, ada kesan bahwa vape ini lebih aman, jadi less harmful gitu. Kalau bahasa Inggrisnya ya, less harmful, jadi lebih aman dibandingkan rokok tembakau. Namun pada kenyataannya mereka sama. Iya, mereka tuh sama-sama berbahaya. Yang namanya produk tembakau itu tetap memiliki efek samping untuk terjadinya cedera paru. Nah, begitu. Jadi mereka tuh ya tidak ada yang lebih baik karena dua-duanya berbahaya. Nah, mungkin kita akan luruskan ya hari ini. Sebenarnya bisa enggak sih vape itu menggantikan rokok konvensional? Nah, kita akan bahas hari ini.
1: Iya, baik, dokter. Dan memang beberapa orang betul sih seperti kata dokter ya, bahwa vape itu lebih aman menurut mereka nih. Vape itu lebih aman daripada rokok konvensional. Dan sebenarnya cara kerjanya itu berbeda dan mungkin punya zat-zat yang ini ya, yang sama-sama merugikan tubuh kita ya, Dok.
2: Benar.
1: Ya, walaupun zat-zat yang terkandung di dalamnya mungkin beda-beda.
2: Beda,
1: begitu ya.
2: Iya.
1: Dan seperti yang dokter katakan tadi, kalau rokok di yang rokok biasa, rokok konvensional itu lebih banyak monoksidnya tadi ya, karbon monoksida. Dan tentunya ini juga sangat berbahaya untuk pernafasan ya, Dok ya. Ini sudah terkenal kali bahwa polusi udara saja harus dihindari apabila ada karbon monoksida, begitu. Dan menurut dokter sendiri, bagaimana nih anggapan mereka terhadap vape lebih aman daripada rokok konvensional?
2: Nah, anggapan bahwa vape ini lebih aman dibandingkan rokok konvensional itu adalah salah. Karena tuh mereka sama-sama menyebabkan cedera paru, walaupun dengan cara yang berbeda. Nah, gimana cara yang berbeda? Kalau jadi pada saya, kita bahas vape dulu ya. Jadi kalau pada vape ini ada kandungan-kandungan tertentu yang tidak ada di rokok konvensional. Dan sebaliknya, ada kandungan-kandungan tertentu yang ada di rokok konvensional tidak ada di rokok elektrik atau vape. Nah, vape ini dia mengandung beberapa komponen. Salah satunya adalah propilen glikol. Nah, propilen glikol ini adalah suatu senyawa mungkin sering digunakan dalam produk-produk makanan. Nah, produk makanan juga ada propilen glikolnya. Nah, mungkin dia itu menghasilkan asap karena dia sifatnya sebagai pelarut. Mungkin kalau kita sering nonton konser ya, itu kan ada di panggung, teater kan sering muncul asap ya. Nah, itulah propilen glikol. Nah, tanpa propilen glikol, rokok itu tidak akan berasap. Jadi untuk menciptakan uap itu, nah itu butuh propilen glikol. Selain propilen glikol itu ada juga gliserol. Mungkin kalau kita lihat di produk-produk makanan itu ada mengandung gliserolnya. Nah, keduanya itu aman untuk saluran pencernaan, tapi tidak aman untuk saluran pernapasan. Nah, disinilah masalahnya. Nah, kemudian selain dua yang tadi itu, juga mengandung yang namanya nikotin.
1: Nah,
2: iya, nikotin. Walaupun ada yang bilang nih, kan vape itu ada yang tidak mengandung nikotin.
1: Iya, ada jenis yang
2: tidak mengandung. Ada dua jenis, ada yang mengandung nikotin dan tidak mengandung nikotin. Iya. Walaupun pada kenyataan di lapangan, kita sering melihat dan penemuan-penemuan tertentu yang katanya itu tidak mengandung nikotin. Tapi ternyata saat diteliti itu ada kandungan nikotinnya. Nah, nikotin ini kan efeknya dia menghasilkan neurotransmitter ya. Seperti neurotransmitter itu adalah senyawa seperti dopamin. Nah, dopamin, dan ini yang menjadi cikal bakal kecanduan atau adiksi. Jadi dialah yang menyebabkan terjadinya kecanduan adiksi. Walaupun dia tidak berada dalam jumlah yang banyak, tapi sedikit saja sudah bisa menimbulkan kecanduan. Nah, selain itu apalagi? Nah, selain itu di dalam vape itu juga mengandung yang namanya particulate matter. Apa? Nah, apa itu particulate matter? Particulate matter itu adalah suatu senyawa, ya, suatu senyawa seperti misalnya aldehid. Nah, aldehid. Jadi aldehid itu suatu senyawa yang bisa menimbulkan reaksi inflamasi. Jadi kalau misalnya orang yang menggunakan vape yang dengan kandungan-kandungan zat tadi, nah itu menimbulkan reaksi inflamasi di tubuhnya. Nah, malah yang paling berbahayanya lagi, vape ini, jadi kandungan particulate matter yang saya sebutkan tadi, senyawa-senyawa tadi itu ada ukuran-ukurannya. Ada disingkat dengan PM ya. PM itu particulate meter. Ada yang ukuran 2,5, ukuran 10 nanomikron. Bahkan kalau pada rokok elektrik ini, vape ini, ukurannya itu sangat-sangat kecil, yaitu kurang dari 100 nanomikron. Nah, karena ukurannya yang sangat kecil, dia akan terdeposit di saluran napas bagian bawah. Nah, disinilah perbedaannya. Kalau rokok konvensional, hasil pembakarannya itu mencederai paru dan saluran pernapasannya secara langsung. Nah, sedangkan pada vape, karena ukuran partikel yang sangat kecil tadi, sehingga dia lolos nih, lolos dari saluran napas atas, dia menuju ke saluran napas bagian bawah, dan dia membuat kerusakan di sana. Terjadi inflamasi, kemudian penyembuhan inflamasinya akan terbentuk jaringan parut. Nah, jaringan parut ini bersifat irreversible, artinya tidak dapat kembali.
1: Begitu. Berarti banyak penyakit yang bisa ditimbulkan juga oleh kebiasaan nge-vape ya, Dok,
2: iya,
1: ya?
2: Iya, benar.
1: Dan tentunya anggapan bahwa vape itu lebih aman daripada rokok konvensional itu salah, karena cara kerjanya yang berbeda dengan kandungan di dalamnya yang berbeda, begitu ya. Dan vape juga pernah kita lihat ya, orang-orang menjadikannya sebuah tren ya, di mana ketika nge-vape mengeluarkan asapnya berbentuk bulat-bulat begitu ya, dibentuk-bentuk begitu ya.
2: Benar.
1: Dan ini tentunya sangat menarik sekali ya, Dok, ya. Di mata anak muda, wow, pengen ya nyobain ya.
2: Kalau enggak nge-vape enggak keren,
1: enggak gitu keren. Ya. Ada yang kurang gitu ya, enggak muda, enggak gaul gitu ya, Dok, ya.
2: Iya, mungkin salah satu yang kenapa bisa seperti itu ya. Karena memang pihak pabriknya vape ini promosinya tuh sangat menarik gitu. Kenapa saya bilang sangat menarik? Dimulai dari bentuk dari vape-nya itu sangat stylish gitu kan, bentuknya. Kemudian promosinya melibatkan influencer, artis gitu. Nah, sehingga ini yang membuat rokok ini, vape ini jadi tren. Jadi tren di kalangan remaja. Dan ini ada salah satu isu yang saat ini sedang dibahas gitu. Artinya vape ini tidak lagi dijangkau oleh orang-orang dewasa. Nah, sesuai dengan peraturan pemerintah ya, nomor 14 tahun 2014, sorry, nomor 28 tahun 2014. Nah, itu bahwa vape atau rokok itu hanya bisa dibeli oleh anak-anak usia 21 tahun. Namun karena tren tadi ya, karena tren tadi enggak nge-vape tuh enggak keren gitu. Jadi sehingga menciptakan perokok-perokok baru yang dari kalangan anak sekolah. Nah, ini yang paling dikhawatirkan. Nah, karena kan ada nikotinnya ya, walaupun sedikit tapi ada nikotinnya, ada zat-zat yang berbahayanya. Nah, akan menyebabkan anak tersebut terjadi gangguan konsentrasi, kemudian gangguan tidur, dan gangguan kognitif lainnya. Nah, ini yang paling ditakutkan.
1: Iya, gitu. Dokter. Dan seperti yang dokter katakan tadi ya, ada aturan dari pemerintah nomor 28 tahun 2014 ya.
2: Iya.
1: Ini apa yang akan dilakukan apabila dilanggar ini, Dok? Karena kan kebanyakan juga orang tua terkadang meminta tolong pada anaknya belikan rokok begitu ya, yeah. ke depan dong, tolong beliin rokok buat ayah gitu ya, yeah. Jadi itu apakah akan ditegakkan aturan tersebut? Sepertinya seperti tidak ini ya, terjalankan ya, Dok,
2: iya,
1: ya.
2: Iya, benar. Makanya, karena untuk rokok konvensional aja itu tuh sulit dijalankan ya. Sangat sulit, apalagi seperti yang Kak Nurul katakan tadi, orang tua tuh ya itu kesalahan ya, kesalahan yang fatal sebenarnya. Iya. Kita melarang anak kita untuk merokok, tapi orang tua merokok gitu, itu kan tidak menjadi contoh yang baik untuk anaknya gitu ya.
1: Betul.
2: Nah, kemudian kalau untuk dijalankan atau tidak, sepertinya sulit. Nah, kenapa saya bilang sulit? Mungkin pemerintah sudah menerapkan aturan itu. Nah, tapi di black market ya, di black market itu bahan-bahan untuk membuat liquid itu bisa diakses sendiri loh.
1: Oh ya?
2: Iya, benar.
1: Berarti jadi, bisa racik sendiri ya?
2: Iya, bisa beli tuh di black market itu ada tuh. Jadi mereka racik sendiri. Bayangkan liquid yang sudah diracik saja dengan kandungan misalnya glikol, gliserolnya sekian, nikotinnya sekian sudah diatur. Bayangkan kalau itu dibuat sendiri.
1: Iya, manual.
2: Nah,
1: ya.
2: Iya, manual. Nah, itu yang sangat berbahaya dan dikhawatirkan gitu ya.
1: Iya, betul, Dokter. Dan itu kita, kalau dipabrikan sendiri sudah ada alat untuk mengatur jumlah dan takarannya ya, Dok ya. Dan ketika kita buat manual maka ya iya. Kesenggol sedikit langsung tumpah banyak. Oh ya udah lah. Iya, daripada dibuang ya, Dok ya. Jadi sangat-sangat berbahaya. Dan kandungan di vape tadi seperti yang sudah dokter katakan ya, sangat ya, ada yang mengandung nikotin walaupun dikatakan beberapa vape tidak mengandung nikotin, ternyata setelah diteliti ada nikotinnya. Dan dampak penggunaan vape pada paru-paru tentunya bisa terjadi inflamasi ya, Dok ya. Inflamasi itu seperti apa, Dok?
2: Nah, jadi mungkin kita lebih bahas ke apa dampaknya ya. Dampak apa saja sih yang ditimbulkan dari vape ini? Nah, jangka dia efek sampingnya itu ada yang jangka waktu menengah dan ada yang jangka panjang gitu. Mungkin untuk jangka panjang tuh seperti kanker paru. Nah, itu belum bisa penelitiannya sedang jalan. Karena untuk bisa meneliti kanker paru itu butuh waktu 20 sampai 30 tahun. Oh. Nah, sedangkan vape itu baru familiar di kita tuh ya sekitar 2010 lah ya. Yeah. Jadi tapi di hewan coba itu sudah diteliti. Nah, di hewan coba itu terjadi kerusakan DNA. Jadi arah-arahnya ke kanker paru itu juga terjadi gitu. Nah, kemudian dalam jangka waktu yang singkat ya, apa yang dialami seseorang ketika dia menggunakan vape dalam waktu 1 hingga 2 minggu. Nah, tadi kan saya sudah sebut ya mengenai propilen glikol tadi. Nah, iya, jadi propilen glikol itu dia sifatnya menarik air.
1: Menarik air.
2: Iya. Saluran napas kita itu tadi dari cilia. Mungkin kalau cilia itu bulu-bulu halus yang ada di sepanjang saluran pernapasan.
1: Fungsinya?
2: Fungsinya untuk menghempas, menghela apapun yang masuk ke dalam saluran pernapasan menuju ke atas. Mungkin kalau misal kita gak sengaja nih, misal lagi di jalan raya gitu, terpapar debu, kadang kita kan juga batuk. Nah, itu respon tubuh kita. Jadi respon mekanik dari tubuh kita untuk menghalau berbagai benda-benda asing untuk keluar.
1: Seperti filter ya, Dok.
2: Iya,
1: ya?
2: Seperti filter. Tapi kalau pada pengguna vape ataupun rokok konvensional rusak. Nah, kenapa dia bisa terjadi kerusakan pada cilia itu tadi? Nah, karena kan dehidrasi nih, propilen glikol tadi menyebabkan dehidrasi, dia menarik air. Nah, kalau dia dehidrasi, nutrisinya tidak cukup. Jadi dia mati, silia-silianya itu tidak berfungsi. Nah, sehingga senyawa-senyawa berbahaya tadi itu lolos ke bawah, lolos ke semakin ke bawah,
1: paru ya.
2: Ke paru. Jadi terjadi inflamasi di sana. Inflamasi itu terjadi respon imun ya. Nah, kemudian perbaikan dari respon inflamasi itu terjadi jaringan parut. Jaringan parut.
1: Itu seperti apa nih, Dok?
2: Nah, jaringan parut itu jaringan penyembuhan. Mungkin kok kita luka kan jatuh, luka kan ada juga terbentuk jaringan parutnya. Sama di organ dalam juga seperti itu. Jadi
1: kopeng
2: terjadi
1: ya. Bopeng apa sih?
2: Scar ya, scar. Kalau di luar scar ya.
1: Oh, iya,
2: gitu. Nah, jadi itu bersifat irreversible dan akhirnya parunya menjadi kaku gitu, menjadi kaku dan terjadi penurunan fungsi paru yang progresif. Mungkin kita sering dengar dengan PPOK, penyakit paru obstruktif kronis yang dialami oleh perokok pada umumnya. Nah, mungkin tidak dialami dalam waktu yang dekat, tapi insya Allah pasti akan dialami gitu ya. Nah, kemudian selain itu juga bisa terjadi, mungkin kita jarang dengar ya, popcorn lung disease.
1: Apa itu dok?
2: Popcorn lung disease. Jadi paru-paru popcorn.
1: Popcorn.
2: Iya, popcorn. Iya, yeah. Benar. Paru-paru popcorn. Jadi gini. Jadi gini, nama lain dari paru-paru popcorn itu adalah bronchiolitis obliterans. Nah, itu bahasa ilmiahnya gitu ya. Jadi kenapa itu bisa terjadi? Liquid tadi kan ada rasanya ya?
1: Iya, betul.
2: Ya kan? Ada rasa min, ada rasa vanila, rasa buah-buahan, banyak sekali rasanya, ya kan? Nah, perasa itu zat apa sih, Dok? Itu zat aldehid.
1: Aldehid.
2: Iya, benar. Aldehid itu zat perasa.
1: Perasa.
2: Aldehid okay, itu aman untuk saluran pencernaan tapi tidak aman untuk saluran pernapasan. Nah, aldehid itu dia merangsang terjadinya inflamasi. Nah, kenapa dikatakan popcorn disease, popcorn lung disease? Karena pertama kali penyakit ini ditemukan pada penjual popcorn. Nah, popcorn itu kan ada zat perasanya ya. Nah, dia pakai aldehid. Nah, makanya penjual popcorn juga mengalami popcorn lung disease, sama seperti yang dialami oleh pengguna vape.
1: Iya, tapi kan ketika kita makan nih dok ya, mungkin sedikit ini ya dok ya, ketika kita makan kan masuknya ke tenggorokan, bukan ke kerongkongan. Sedangkan tenggorokan kan saluran untuk pencernaan ya dok ya.
2: Ini kerongkongan.
1: Kerongkongan ya. Dan ini kan maksudnya beda jalur. Kenapa bisa masuk ke ya jalur pernafasan ini dok?
2: Sebenarnya bukan masuk, tapi mereka tuh aldehid itu bisa digunakan sering digunakan pada produk makanan. Nah, pada produk makanan, pada produk kosmetik dan obat-obatan. Nah, kalau dia pada produk makanan itu aman.
1: Oh gitu.
2: Artinya kalau kita makan, misalnya kita makan makanan tertentu yang mengandung aldehidnya itu aman. Tapi kalau aldehid

0: apa tuh?
1: Yang efek samping yang sering, yang khas pada pengguna vape, namanya EVALI.
0: EVALI.
1: Nah, iya, EVALI itu singkatan kepanjangannya adalah e-cigarette or vaping associated lung disease. Nah, associated lung injury. Jadi terjadi cedera paru akut. Jadi tiba-tiba terjadi cedera paru yang berat yang menyebabkan pasiennya itu sesak napas berat, kemudian demam, dan itu bisa terjadi dalam waktu yang sangat singkat gitu. Dalam penggunaan 1 hingga 2 minggu bisa terjadi EVALI. Nah, tapi EVALI ini kejadiannya itu dilaporkan semakin tinggi pada pengguna yang liquid ilegal tadi.
0: Oh iya, yang meracikan sendiri ya dok ya?
1: Iya, karena kan
0: manual ya?
1: Iya, kenapa bisa menyebabkan EVALI? Karena cairan liquid tadi kan dia kental ya? Nah, jadi zat yang membuat dia kental itu namanya vitamin E asetat. Nah, vitamin E asetat ini tidak boleh digunakan berlebih pada saluran pernapasan. Nah, bayangin kalau dia racik sendiri nih, racik sendiri ilegal ya, ilegal. Jadi diracik sendiri vitamin E asetatnya tuh berlebih sehingga menimbulkan EVALI tadi. Nah, EVALI tadi banyak dilaporkan pada pengguna liquid yang ilegal. Nah, begitu.
0: Baik, dokter. Berarti ya tidak ada yang aman ya, Dok ya, dari semua bentuk rokok ya dok ya, baik yang elektrik maupun yang konvensional, mau yang dirakit oleh diri sendiri ataupun oleh pabrik ya dok ya. Dan biasanya dok, apakah, kenapa nih dok ya, seseorang bisa mengalami kecanduan vape meskipun awalnya cuma coba-coba nih dok, karena rasa tadi atau bagaimana?
1: Ya, kecanduan itu kan zat utamanya tuh nikotin ya. Nah, kan seseorang ketika menggunakan vape dia tidak bisa memastikan secara pasti apakah memang kandungan nikotinnya ada atau tidak, dia tidak bisa memastikan. Karena kebanyakan vape itu dia pada liquid itu tidak tertulis kandungan apa saja yang ada di dalamnya. Nah, jadi nikotin tadi kan dia menghasilkan neurotransmitter dopamin yang saya bilang tadi. Nah, dopamin ini dia akan membuat suatu seperti lingkaran setan gitu ya. Jadi orang menggunakan vape itu kan supaya tenang ya. Nah, supaya tenang. Tapi pada kenyataannya ketika dia merasa tenang karena ada efek dopamin tadi, malah membuat dia semakin stres. Nah, jadi kenapa bisa kecanduan ya, karena ada nikotin tadi.
0: Karena ketika tidak ada dopamin maka dia akan mencari-cari ya.
1: Iya, benar.
0: Gimana dopaminnya? Bagaimana cara menghasilkan dopamin ya dengan nikotin
1: dengan
0: tadi ya, dok?
1: Nikotin tadi.
0: Iya, baik, dokter. Dan kira-kira pengaruh vape terhadap kesehatan jantung dan pembuluh darah ini apakah ada, dok?
1: Nah, vape ini selain memang efeknya langsung pada saluran pernapasan, juga pada kardiovaskular. Nah, dari mana dia sumbernya? Nikotin. Nah, lagi-lagi nikotin. Iya. Nikotin ini kan dia bisa memiliki efek menaikkan tekanan darah. Nah, tekanan darah, denyut nadi itu naik dengan adanya nikotin. Kenapa? Karena ada dopamin. Nah, dopamin ini sifatnya dia merangsang kontraksi otot jantung. Nah, jadi semakin sering, semakin tinggi kontraksinya, denyut jantungnya sering meningkat. Nah, ini akan meningkatkan tekanan darah. Nah, apabila tekanan darah tidak terregulasi dengan baik, akan meningkatkan kardiovaskular event ya, seperti misalnya serangan jantung dan lain-lain. Nah, jadi efeknya juga tidak hanya ke saluran pernapasan, tapi juga ke kardiovaskular. Gitu.
0: Tapi itu dalam jangka waktu yang lama ya dok ya?
1: Iya, dalam jangka waktu yang lama. Pelan tapi pasti.
0: Pelan tapi pasti. Makanya kenapa dikatakan bahwa ada orang yang merokok terkena stroke ya dok ya?
1: Iya.
0: Itu karena yang tadi ya, yang tadi. Lagi-lagi nikotin ya.
1: Nikotin.
0: Oh, iya, baik dokter. Dan cara mendapatkan dopamin nih dok, selain dengan merokok, kira-kira ada nggak dok?
1: Iya, dopamin ini selain dari merokok, sebenarnya kalau hormon bahagia ya, hormon bahagia, kita hormon melakukan bahagia, sesuatu yang menyenangkan. Nah, itu kan juga dikeluarkan hormon-hormon dopamin gitu. Jadi ya, selain dari merokok ya, kita mungkin bisa mencari alternatif lain, melakukan kegiatan yang menyenangkan, mungkin yang membuat kita relax, happy. Nah, itu akan menghasilkan dopamin.
0: Baik dokter, biasanya tapi kalau orang-orang, apalagi laki-laki dok ya, biasanya kalau misalnya memilih untuk mencari dopamin dengan cara seperti

0: ya menghabiskan waktu dengan bermain atau berkumpul bersama teman-teman malah disodorkan ya dok.
1: Iya, makanya peran lingkungan itu sangat sangat mempengaruhi. Nah, apalagi bagi seorang yang sudah berniat untuk berhenti ya, dia sudah mungkin dia sudah ada niat untuk berhenti tapi karena lingkungannya tidak mendukung ya, dia ngumpul sama kawannya nih dikasih ditawarin gitu kan, dia nggak nolak gitu. Harusnya harusnya jika teman-teman semua, adik-adik kami semua sudah mendengarkan pembicaraan materi kita pada hari ini, sehingga sudah tahu bahwa vape itu tidak lebih aman dari rokok konvensional, harusnya bisa menolak dengan tegas ya, bahwa tidak, saya tidak mau nge-vape karena itu sama aja beti-beti sama rokok konvensional gitu ya.
0: Baik dok, dan ketika kita merokok konvensional nih dok ya, kan ada asap yang kita keluarkan, dan orang yang terkena akan menjadi perokok pasif.
1: Benar.
0: Apakah berlaku juga kepada perokok pasif vape atau bagaimana nih dok?
1: Sama.
0: Sama?
1: Iya, jawabannya sama. Jadi asap itu kan ada asap inhalasi, inhalasi itu yang masuk ke dalam tubuh si perokok. Ada asap ekshalasi yang dia keluarkan. Nah, kalau pada vape, nah ketika dia aerosol tadi kan masuk nih, kan ada juga asap-asap yang dikeluarkan kan? Nah, itu juga mengandung komponen-komponen tadi seperti gliserol, propilen glikol, aldehid, itu juga ada
0: keluar lewat asap
1: tadi ya. Iya, walaupun tidak sebanyak yang diterima oleh perokok. Nah, itu juga bisa menimbulkan reaksi inflamasi pada si perokok pasif, walaupun mungkin begitu dalam jangka waktu tertentu ya. Nah, gitu.
0: Mungkin secara ya untuk kenyamanan tidak terlalu terganggu ya karena aromanya tadi mungkin dok ya.
1: Tetap tertipu dengan aroma, tapi sebenarnya aroma juga berbahaya gitu ya. Enak, uapnya enak, tapi hasilnya tuh pedih. Nah, pedih artinya banyak sekali ternyata efek samping dari flavor ini, dari rasa ini.
0: Dan akan terkena efek dopamin juga ya dok ya untuk perokok pasif tadi.
1: Efek dopamin mungkin tidak setinggi yang diterima oleh perokok ya, perokok aktif, tidak sepasif secepat itu mungkin. Mungkin dalam paparan tertentu. Paparan tertentu dalam arti ya misalnya suami istri ya di rumah kan, satu rumah gitu sering, nah itu baru ada efeknya gitu. Jadi efek yang diterima oleh perokok pasif itu tidak sebesar efek yang diterima oleh perokok aktif. Nah, yang paling kita takutkan itu sebenarnya orang-orang yang rentan. Siapa orang yang rentan? Anak-anak. Nah, anak-anak kan kalau kena rokok pasif itu lebih cepat efeknya. Kemudian siapa lagi? Ibu hamil. Nah, satu lagi penderita asma. Penderita asma ini kan sensitif kali ya saluran pernapasannya. Jadi kalau kena tuh dia cepat. Jadi bisa membangkitkan asmanya dia gitu. Karena asmanya kan dia kambuh-kambuhan ya. Nah, kalau terpapar ekshalasi tadi, asap yang terhirup tadi ya bisa muncul lagi asmanya gitu.
0: Baik dokter. Dan seperti yang dokter katakan di awal ya, banyak remaja yang sekarang sudah coba-coba rokok vape ya dok ya, karena lebih identik dengan anak muda begitu. Dan kira-kira merokok vape ini akankah menyebabkan gangguan pada perkembangan otaknya? Nih dok, bagaimana nih dok?
1: Iya, itu sudah pasti. Lagi-lagi siapa penyebabnya? Orang yang sama, nikotin.
0: Iya, nikotin ya.
1: Iya, nikotin. Jadi nikotin ini dia mengganggu regulasi dari otak. Jadi dia menghambat pertumbuhan dari otak. Nah, bayangkanlah kalau yang merokok itu anak yang sedang sekolah ya. Jadi dia akan mengganggu konsentrasi belajarnya, daya ingatnya itu akan mengalami penurunan. Nah, itu yang dikhawatirkan.
0: Iya, dan banyak sekali ya efek samping yang ditimbulkan oleh rokok vape tadi ya dok ya, juga rokok konvensional tentunya. Tetapi beberapa orang kan mengatakan bahwa kerusakan otak atau kerusakan paru, kerusakan pembuluh darah tidak hanya bisa terjadi karena merokok. Ini bagaimana nih dok?
1: Iya.
0: Kira-kira ini bagaimana cara menanggapinya dok?
1: Iya, benar memang kerusakan organ itu kan tidak hanya disebabkan oleh rokok, benar. Tapi rokok merokok itu kan sumber masalah ya. Orang yang sehat merokok itu kan pasti akan menimbulkan efek samping. Nah, berbeda dengan misal orang itu tidak merokok, nah tapi dia memang menderita hipertensi ya karena gaya hidup dia gitu kan. Hipertensi kan ujung-ujungnya ya kardiovaskular event juga, jadi ya, kerusakan betul-betul. Di jantung, kerusakan di otak. Nah itu kan salah satu ya, salah satu selain banyak lagi seperti DM, hipertensi yang paling banyak ya, yang penyebab dari stroke dan kardiovaskular event tadi. Nah tapi kalau orang yang lagi sehat-sehat aja nih, kayak kita nih usia muda, remaja-remaja gitu kan, dengan merokok itu malah mempercepat terjadinya kerusakan-kerusakan tersebut. Karena begitu banyak zat-zat senyawa toksik yang terkandung di dalam rokok. Nah, apakah itu rokok konvensional ataukah vape atau rokok elektrik gitu.
0: Baik, dokter. Berarti tidak dengan merokok malah memperparah ya, Dok ya, mempercepat bahkan ya. Semoga wari-wari kita yang dengar juga ini ya bisa mengambil pelajaran dari dialog kita hari ini ya. Dan apabila seseorang ingin berhenti nih, Dok. Ini cara supaya tidak kecanduan lagi ini seperti apa nih, Dok? Nah, mungkin ada sarannya.
1: Yang pertama sekali untuk kita, jika adik-adik, teman-teman, remaja-remaja semuanya ingin berhenti karena memang sudah terlanjur adiksi ya, ketergantungan dengan vape ataupun rokok konvensional. Kita bisa menggunakan dua pendekatan. Yang pertama non farmakologi, jadi tanpa obat-obatan. Itu gimana sih caranya? Yang pertama, edukasi. Nah, seperti yang kita lakukan pada hari ini, mungkin hal kecil yang kita lakukan ya, sekedar bincang-bincang ya, orang mendengarkan, oh ternyata vape itu berbahaya loh, karena kan selama ini mereka tuh udah termindset dengan apa, pikiran yang mengatakan bahwa vape itu lebih aman dibandingkan rokok, vape itu ya sekedar uap aja gitu kan. Justru itu salah. Jadi vape itu sama, saya bisa katakan sama dengan rokok konvensional. Mungkin ada beberapa zat yang tidak terkandung di rokok konvensional, terkandung di vape. Ada beberapa zat yang di vape tidak terkandung pada rokok konvensional, dan kedua-duanya sama bahayanya. Nah kalau adik-adik sudah ada niat untuk berhenti, selain mendengarkan edukasi, kemudian mematuhi edukasi tersebut seperti yang sudah kita lakukan pada hari ini, kemudian juga kita bisa terapi dengan perilaku. Apa itu, Dok, terapi perilaku? Nah, terapi perilaku itu jadi kita menjauhkan orang-orang yang kira-kira nih kalau dia ajak nih kita gak mungkin nolak nih, misal teman-temannya gitu kan. Nah, kita sementara menjauh dulu. Nah, kemudian juga kita bisa mendekatkan dengan pendekatan agama. Nah, gimana sih, Dok, pendekatan agama? Nah, seperti yang terkandung di dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Nah, bahwa janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kemudaratan. Nah, jadi rokok itu banyak sekali mudaratnya. Yuk kita jauhi ya, segala yang mudarat itu tentu tidak baik bagi tubuh kita. Nah, selain dengan pendekatan-pendekatan tadi, juga bisa kita menggunakan pendekatan farmakologi, yaitu dengan obat-obatan. Nah, obat-obatan nanti ada yang memang yang disebut dengan nikotin replacement therapy, NRT, disingkat dengan NRT. Apa itu? Nah, itu diberikan nikotin juga nih di obat itu. Nah, obat itu dia ada dalam bentuk kayak permen karet. Nah, ada juga yang ditempel, ada juga yang disemprot. Nah, dia mengandung nikotin dalam jumlah yang sedikit. Jadi supaya orang yang berusaha untuk berhenti merokok itu tidak, istilahnya kayak tidak tidak langsung putus gitu nikotinnya. Jadi dikasih dalam dosis yang sangat kecil dan nanti akan ditapering. Jadi tapering itu diturunkan perlahan-lahan dosisnya. Nah, gitu. Ada juga yang tidak ada kandungan nikotinnya, ada beberapa obat. Nah, mungkin bagi adik-adik yang sudah berniat, mungkin setelah mendengarkan talk show pada hari ini sudah berniat untuk berhenti gitu kan. Mungkin bisa kami bantu, silakan datang ke Rumah Sakit Hermina Aceh ya. Kita akan membantu adik-adik untuk bisa berhenti merokok.
0: Dan terima kasih ya Rumah Sakit Hermina Aceh sudah memberikan solusi ya. Dan tentunya seperti yang dokter katakan tadi ya, ada yang seperti permen karet. Seperti permen karet dijual bahkan di tempat vape ya, jualan vape itu katanya sudah ada yang bentuk permen karet begitu ya. Dan untuk orang-orang yang ingin mengurangi kecanduan merokok, mungkin bisa dengan mencoba permen tersebut, tapi tidakkah akan menimbulkan kecanduan kepada permennya balik ini dok? Karena kan kita lepasin nikotin dengan cara, ya lepasin vape, tapi mendapatkan nikotin dengan cara lain begitu ya. Takutnya kecanduan yang ini balik.
1: Iya, tapi kandungan nikotin yang terkandung di dalam NRT tadi, nikotin replacement therapy itu hanya sedikit, sangat sedikit. Dan bahkan itu nanti akan diturunkan perlahan-lahan. Jadi pasien itu tidak langsung di stop gitu nikotinnya. Karena kan kalau langsung di stop akan menimbulkan efek-efek tertentu, gangguan perilaku dan lain-lain. Jadi perlahan-lahan. Dan berhenti merokok itu juga dibagi tiga. Iya, ada tiga cara berhenti untuk merokok. Satu, berhenti seketika. Nah, hari ini dia merokok, besok dia stop total. Dan ini menjadi cara yang paling ampuh. Kebanyakan nih ampuh nih dengan cara seketika. Nah, ada juga yang dengan cara penundaan. Gimana sih penundaan? Penundaan ini bisa gini. Ini pagi nih, biasanya jam 7 pagi tuh bangun tidur tuh udah ngepul. Ya kan? Udah ngerokok tuh. Nah, tapi penundaan itu ditunda dulu. Hari ini kalau biasanya kita jam 7 pagi tuh udah mulai rokok pertama, maka ditunda 2 jam. Ya, jadi jam 9. Hari kedua ditunda jadi jam 11. Hari ketiga ditunda jadi jam 1. Nah, begitu seterusnya. Diharapkan dalam waktu 7 hari, maka dia sudah bisa berhenti merokok. Nah, ada juga satu lagi pengurangan. Pengurangan itu ya, misal contoh hari ini, biasanya dia tuh sehari tuh sampai 20 batang per hari. Nah, bisa dikurangi. Misalnya hari pertama dia berhenti merokok tuh jadi 16 batang, hari kedua jadi 12 batang, hari ketiga, nah gitu. Nah, jadi kalau ditanya dari tiga cara ini mana yang paling ampuh? Cara pertama, seketika. Nah, seketika. Dan lebih efektif apabila kita menggunakan obat pengganti nikotin tadi dalam jumlah atau dosis yang sangat minim gitu.
0: Dan penggunaan obat tadi tentunya lebih bagus dengan ya konsultasi pada dokter ya dok ya.
1: Iya benar.
0: Seberapa banyak yang bisa dikonsumsi dan seberapa lama boleh mengkonsumsi ya dok ya. Dan kira-kira dok, ini ciri-ciri orang yang sudah kecanduan ini seperti apa nih dok, supaya kita bisa membedakan orang yang nge-vape cuman untuk gaya-gayaan atau mungkin ya memang karena sudah candu ini, bagaimana dok?
1: Iya, kalau sudah candu ya dia tidak bisa lepas. Dia tidak bisa lepas dari vape atau rokok. Dia sulit untuk bisa lepas dari rokok tersebut atau vape tersebut. Nah, malah dia kalau nggak nge-vape tuh dia jadinya nggak konsen. Nah, pernah kan kita dengar nih remaja-remaja atau orang yang merokok, aduh nih pikiran saya pusing banget nih karena nggak ngerokok. Nah, itu kecanduan. Nah gitu. Sebenarnya nggak ada sih perokok untuk gaya-gayaan.
0: Oh,
1: mungkin
0: begitu.
1: Di awal dia untuk gaya-gayaan. Tapi kan setelah ada efek nikotin tadi dia jadi kecanduan dan enggak bisa lepas.
0: Betul. Jadinya ya seperti tema kita ya, ada ancaman yang
1: Jadi bukan sekedar gaya, tapi betul. Gerbang menuju kehancuran. Kehancuran apa? Kehancuran masa depan.
0: Betul.
1: Kenapa saya bisa bilang kehancuran masa depan? Karena mungkin hari ini kita memulai merokok di usia yang sangat muda, 18 tahun. Tapi bisa dipastikan dalam waktu 20-30 tahun ke depan itu sudah mengalami penurunan fungsi paru yang progresif. Jadi mungkin dia akan lebih mudah terkena penyakit-penyakit metabolik. Kemudian dia tidak bisa produktif lagi. Sangat disayangkan, yang harusnya usia tua ya bisa kita untuk beribadah, kemudian mendekatkan diri dengan Tuhan, kemudian kita bisa lebih banyak lagi quality time mungkin bareng keluarga. Tapi kalau dengan kondisi seperti itu, ya gimana ya, jadi beban ya buat keluarga ya.
0: Betul. Dan pentingnya lingkungan keluarga juga, lingkungan sekitar ya dok ya.
1: Bener.
0: Untuk ya mungkin mulai mengingatkan begitu ya. Dan ya kalau ada dukungan dari sekitar, maka insya Allah akan lebih cepat ya tercapainya ya. Iya, baik dokter. Dan kira-kira ada gak pesan dokter untuk orang yang orang tua ya, agar bisa mencegah anaknya mulai coba nge-vape?
1: Nah, yang pertama sekali, orang tua ini hanya bisa mengingatkan.
0: Betul.
1: Iya kan, cuma bisa menasihati. Nah, kemudian menjaga lingkungan dia itu agar tetap dia bergaul dengan orang-orang yang positif. Nah, mungkin dari kalau lingkungan yang salah, mungkin awalnya dia cuma nge-vape. Tapi jangan salah loh, vape itu juga bisa diisi oleh bahan-bahan yang lain seperti misalnya ganja. Nah, bisa.
0: Oh iya.
1: Iya, bisa. tapi tuh mungkin nggak ngerti ya caranya gimana, tapi itu bisa kok, karena kan dia seperti tabung itu ya, bisa diisi gitu. Dan kita kan nggak bisa menjamin liquid tadi itu liquid
0: asalnya dari mana,
1: nah gitu, legal nggak gitu kan. Nah yang kedua mungkin ya seperti itu, menjaga lingkungan, selain menasehati, kemudian menjaga lingkungan anak, kemudian memberikan kehidupan yang positif kepada anak tersebut. Nah jadi kita jaga lingkungan dia, dia bergaulnya dengan siapa gitu kan. Kemudian yang terakhir, orang tua mendoakan ya, mendoakan supaya anaknya tetap terjaga gitu kan, dari lingkungan-lingkungan yang negatif. Nah,
0: betul, dan ya, tentunya gitu. Menjadi contoh yang baik juga ya dok ya.
1: Iya, contoh yang baik tentunya. Jangan suruh beli rokok kan sama anak, seperti yang kita ceritakan di awal tadi. Nah itu iya, secara tidak langsung sudah memberikan contoh yang buruk. Mm-mm. Nah gimana dia mau ngapain, orang tua saya ngelarang saya merokok, dia aja merokok gitu yeah. kan.
0: Kalau hanya alasannya dikarenakan ya karena masih minta uang sama orang tua, maka anak pun akan bekerja. Dan jangan salahkan dia ketika kecanduan ngerokok akibat ya perkataan tadi ya. Kalau sudah kerja boleh, begitu kerja rokok duluan yang dilepas
1: iya,
0: pasti ya. Dan ini luar biasa ya dokter ya, bincang-bincang kita hari ini. Dan semoga apapun yang dokter sampaikan bisa ya diterima dengan baik ya oleh para, sebetulnya yang kita tahu ya dok, banyak para perokok itu ingin berhenti, mereka sangat ingin berhenti tapi tidak kuat, tidak sanggup ini ya. Dan cara seperti yang dokter Fona katakan tadi mungkin bisa dicoba berhenti total sekaligus di hari itu atau perlahan.
1: Iya, seketika.
0: Iya, seketika.
1: Intinya banyak cara untuk kita bisa keluar dari sesuatu yang negatif. Dan ada orang kok yang bisa bantu gitu kan, selain keluarga juga dokter itu bisa berkunjung kok di, biasa di puskesmas, di rumah sakit itu udah ada tuh program berhenti merokok. Jadi siapapun yang berkunjung ya kita arahkan, kita kita akomodir untuk dia bisa berhenti merokok.
0: Gitu. Kalau boleh tahu nih dok ya, mungkin bisa jadi pertanyaan juga untuk wari-wari di rumah ya. Apakah biaya untuk mengurangi merokok, yaitu pengobatan ya? Bisa kita bilang pengobatan ya dok ya, pengobatan atas kecanduan merokok tadi. Ini apakah besar dok, atau mungkin diberikan gratis nih oleh pemerintah?
1: Nah, rokok ini kan gimana ya? Ini sebenarnya nggak ditanggung BPJS kalau obatnya. Memang ada yang NRT tadi. Nah ini kan belum ditanggung BPJS, tapi ada pengganti kok, ada obat lain yang bisa kita berikan kepada pasien supaya dia bisa berhenti merokok. Jadi gratis.
0: Gratis.
1: Nah, kalau mau lebih cepat ya pakai biaya, tapi kan ada obat penggantinya, nggak cuma satu kan. Dan kita bisa bimbing, kita pantau pasiennya sehingga dia bisa memang betul-betul total untuk berhenti. Dan tentunya dokter saja tidak cukup, karena juga dibutuhkan diri sendiri yang pertama. Jadi seberapa besar motivasi perokok tersebut untuk berhenti. Nah itu yang paling penting sebenarnya. Kita harus tahu di awal, ini orang nih mau berhenti gak ya gitu. Ini orang udah punya keinginan gak, seberapa kuat keinginan dia untuk berhenti. Nah itu nomor satu. Kemudian dukungan keluarga. Ya, ya pastinya dukungan keluarga juga sangat kita butuhkan. Jadi kerjasama, kerjasama antara si perokok, kemudian keluarga dan juga dokter.
0: Iya, baik dok. Dan terima kasih atas penyampaiannya hari ini ya dok ya. Luar biasa sekali. Dan seperti kita katakan tadi, semoga bisa diambil pelajarannya ya dok ya, untuk orang-orang yang mungkin bisa berkeinginan untuk berhenti merokok begitu. Dan apabila memang belum pernah menyentuh sama sekali, jangan coba-coba.
1: Iya, jangan coba-coba. Karena ini adalah bukan sekedar gaya-gayaan, tapi adalah ancaman untuk diri sendiri dan masa depan.
0: Iya, baik, luar biasa sekali. Terima kasih untuk semua wari-wari yang hari ini sudah setia memantau ya, dimanapun berada ya. Mohon maaf, tidak kami buka untuk layanan telepon ya di hari ini ya. Dan terima kasih atas waktunya dok, sharing ilmunya. Semoga berkah, semoga jadi amal jariah juga.
1: Iya.
0: Apabila dijalankan ya dok ya, tentunya.
1: Semoga ya, semoga yang mendengarkan bisa mempertimbangkan ya apa efek yang akan ditimbulkan dari nge-vape ataupun merokok konvensional. Mungkin di akhir saya mau berpantun dulu, boleh nggak?
0: Boleh, silakan. Ini gak bagus
1: seru
0: sekali.
1: Nggak ada pantun ya?
0: Boleh, silakan dokter.
1: Ya, pantunnya gini. Kepulan putih, paru-paru hitam.
0: Cakep.
1: Cantik di luar, rusak di dalam.
0: Wow.
1: Vape bukan sekedar gaya, tapi adalah ancaman.
0: Yes. Nah, pantunnya juga bermakna ya, Dok ya.
1: Iya.
0: Berarti memang luar biasa dokter hari ini, Dokter Fona. Semoga Allah selalu jaga dokter ya, sekeluarga. Semoga Allah berikan rezeki yang melimpah ruah, semakin sukses juga untuk karirnya dan juga untuk Rumah Sakit Hermina tentunya. Semoga semakin jaya. Kita tutup dulu perjumpaan kita hari ini, Dok. Dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Terima kasih Wari Hiloni yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Pukul 12.06 menit waktu Indonesia bagian Barat. Selamat siang kami ucapkan untuk Wari dimanapun berada yang masih selalu setia memantau baik melalui frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, juga mungkin melalui aplikasi RRI Digital. Wari Hiloni, semoga Anda selalu sehat dan bahagia tentunya. Kami harapkan selalu karena kesehatan dan kebahagiaan merupakan kunci utama ya dalam menjalani kehidupan juga. Juga ya Wari Hiloni ya. Dan apapun yang kita lakukan saat ini, aktivitas Anda, semoga Anda bahagia dengan aktivitas tersebut. Dan tentunya kami doakan semoga aktivitasnya lancar dan memperoleh hasil yang memuaskan tentunya. Wari Hiloni, kini saatnya ya kami hadirkan lagu yang sempat terjeda tadi di acara si Reboh ya. Ada yang request lagu tadi Pak Amri dari Kota Malaka yang belum sempat Nuruf putarkan karena ya seperti yang kita tahu ya Wari Hiloni ya, tadi kita sudah bersama di dialog Asokai hari ini dan menggunakan PC yang sama dengan pemutaran lagu Pak Amri. Jadi mohon maaf Pak Amri, lagunya tertunda di waktu yang lumayan panjang, namun kembali kami hadirkan ya. Semoga Pak Amri masih setia memantau bersama Fahmi dan Nurul Munira, Sabah Tujuan. Lagu ini kami hadirkan untuk Pak Amri, Kota Malaka.

banyak menu khas Aceh yang diolah dari daging. Salah satunya, sirboh. Sirboh kerap disajikan pada acara-acara hajatan adat di Aceh. Pada hari megang, satu hari jelang bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, dan Idul Adha. Bagi masyarakat Aceh, terutama Aceh Besar, sirboh menjadi kuliner wajib yang harus selalu ada. Sirboh punya sejarah panjang bagi masyarakat Aceh. Para pejuang terdahulu, saat berperang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, kuliner ini dibawa untuk makanan mereka. Sebab sirboh bisa dikonsumsi dalam waktu yang lama, sampai berbulan-bulan. Bahan utama sirboh tidak harus daging sapi, namun daging kerbau dan kambing juga bisa dimasak resep sirboh. Dari sirboh ini juga bisa diolah beragam menu lainnya. Sirboh, kuliner yang sudah turun-temurun di kalangan masyarakat Aceh.

Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh pukul 12.31 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 12.41 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini.

0: Terima kasih Warihloni yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak Anda bergabung bersama RRI Perempat Jakarta mengikuti suara budaya Jakarta. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti.
1: Doa bersama lintas agama, pameran instalasi seni ramah lingkungan, dan menghadirkan sederet musisi ternama seperti Padi Ribbon, Mahalini, Adrian Khalif, Ici Paramida, Morukan Sol, Sanis, Karbu, dan Pasming Best.

Kita beralih ke berita lainnya, Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan menyatakan bahwa hajatan tradisi budaya Kepulauan Seribu 2026 merupakan langkah nyata dalam melestarikan warisan budaya, sekaligus memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Melalui rangkaian kegiatan seni, pertunjukan budaya, dan pameran kuliner khas, agenda ini diharapkan dapat menjadi pameran UMKM. Fajar pun mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk aktif memanfaatkan momentum festival tersebut guna mendongkrak pendapatan dan memperkuat perekonomian global. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

0: budaya, Kalangkangan dan Ginunggung adalah dua desa yang berdekatan di Kecamatan Galang. Dahulu kala tempat mandi sang raja yang dirasakan cukup jauh dan akhirnya sebuah sungai yang awalnya berada di desa Ginunggung dipindahkan ke desa Kalangkangan. Untuk lebih jelasnya kita akan mendengarkan penuturan Bapak Sumardi, salah seorang tokoh budaya di Kabupaten Toli-Toli yang akan menjelaskan legenda Kali Kalangkangan.
1: Kalau mau bicara lain apa, kalau Kalangkangan dan Ginunggung memang ada hubungannya, karena dulu sungai ini letaknya di Ginunggung. Nah, ada raja yang tinggal di Kalangkangan itu jauh dari tempat mandinya, sehingga sungai ini dipindahkan ke Kalangkangan. Ada seorang artinya kakek di sini, artinya masih mujizat, dia punya pengetahuan. Nah, dia alihkan ini sungai ini ke Kalangkangan, mendekati rumah raja. Raja itu ya dari Boseng, ya Debare atau Boseng. Ya, di rumah Tapen namanya raja itu. Nah, jadi itulah yang terjadi sampai sekarang itu. Logiknya seperti itu.

0: saja atau disebut dengan Banua Boke sampai dengan saat ini masih dipercaya oleh sebagian masyarakat sebagai syarat untuk bisa cepat dalam mendapatkan jodoh. Karena riwayatnya sungai ataupun kali di Kalangkangan ini dipindahkan hanya dengan menggunakan sorban dari Petahajun Dei Pande.
1: Iya, masih ada. Karena yang memindahkan sungai itu ke sini itu yaitu neneknya kepala kampung yang ketiga di Nung ini, Petahajun Dei Pande. Neneknya, ya, dia cuma tarik sorbannya.

Legenda Kali Kalangkangan ini juga masih diperkenalkan dalam dunia pendidikan, yaitu di sekolah dalam bentuk dongeng ataupun cerita legenda. Bahkan juga pernah cerita ini dipentaskan dalam sebuah pekan budaya di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Legenda ini perlu terus dikembangkan karena adalah warisan sejarah.

0: kira perlu, karena ini merupakan sejarah. Sejarah. Kalau memang kita berpikir memang tidak masuk akal sebenarnya, kenapa pokok bisa dengan perban ditarik bisa ikut air, toh secara logika ini. Tapi dengan kekuasaan Allah yang diberikan sama dia, mujizat, bisa jadi.
1: Kondisi kali di Kalangkangan ini masih terus dijaga oleh warga sekitar. Dan untuk kelestariannya, pihak pemerintah daerah juga mendaftarkan legenda ini sebagai sejarah Toli-Toli. Untuk mengenang sejarah kali Kalangkangan, juga pernah diadakan sebuah pentas pada tahun 1967.
0: Kalau itu ada, Pak, ada. Bahkan ini kalau menurut bodoh saya, barangkali terdaftar juga di sana ini, Pak. Karena waktu itu masih Pak Rinjibu yang dia punya ini, karena semua yang kita angkat ini menurut mereka sudah terdaftar. Iya, baik cerita Orisan Bulan lah, cerita Batu Bangga, cerita ini Bano Boki.
2: Kalau masyarakat Palos dinunggu dengan adanya legenda ini, misalnya di pernah nggak dirayakan atau diperingati? Atau
0: pernah. Waktu masih zamannya Pate Pandai ini, pernah diperingati itu di hulu sana itu. Hanya kita bikin sajian-sajian sesuai dengan kita punya budaya. Waktu itu pisahnya Gindung dengan Kalangkangan, tahun 67.
2: Desa?
0: Iya, desa ini. Pisahnya Gindung dengan Lalos. Nah, Gindung dengan Lalos ini satu dulu. Ya, satu ini pisahkan di tahun 67. Nah, diminta tiga persyaratan, lapangan, sekolah dengan masjid. Semua jatuh di sini, di kompleksnya saya punya nenek. Jadi ini dulu kantor, ini masjid ini. Kalau sekolah sebelah sana, sekolah di belakang.

sahabat budaya, ritual-ritual yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini dilakukan agar pelestarian cerita legenda Kali Kalangkangan sebagai salah satu bukti tempat bersejarah yang ada di Kota Cengkeh, Toli-Toli. Dari Toli-Toli Tim Kerabat Kerja Penanggung Jawab Suryanto Esos MM, Produser Ijan Urdian Bekti Eskom, Penyelia Musik Anwar, Operator Wawan Kurniawansah, dan saya Marini Rauf mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

92,8 suara budaya Jakarta ya. Masih bareng Ayam Penumpang Kalista yang cantik belam-belam Jakarta ya. Udah pukul 13:22 waktu Indonesia Barat yang mengarah ke Jakarta, hati-hati ya Bang Po ya. Kalau misalnya mungkin terjebak kemacetan, Bang Po cari alternatif jalan yang lain ya Bang Po ya. Karena hari ini nanti jam 3 sore dan nanti jam 2 itu bakal ditutup jalannya. Akan diadakan pagelaran Bang Po ya, puncak ulang tahun Jakarta yang ke-499. Ngomongin tentang ulang tahun Abang Po, apakah Abang Po kalau misalnya ada saudara, keluarga, teman yang ulang tahun suka kasih kado gak sih? Atau hanya sekedar ucapan doang gitu ya. Yang dikasih kado ya yang deket-deket aja Mpo Nopa gitu, kayak keluarga misalnya, anak, suami, istri, kakak, ibu gitu ya. Tapi kalau teman-teman hanya sekedar ucapan aja, kasih tahu Mpo Nopa ya di 0812-11-24928. Boleh ke 0213504510.

0: Eh Sophia, lo lihat kagak tuh di RW kita sekarang udah pada nanam sayur ame cabai sendiri.
1: Iya ya Din, tapi penting amat sih nanam sendiri di tengah Jakarta gini.
0: Ah lo, ini nih yang lo perlu tahu biar kita kagak terlalu bergantung ame pasar gede atau kiriman dari luar kota. Eh Sophia, kalau pangan kita aman, kita juga ikut ngejagain kemandirian Jakarta. Ngerti kagak lo?
1: Wah, gitu ya Din. Jadi kemandirian kita di kampung tuh juga bikin negara kita kuat gitu. Gitu maksud lo?
0: Iya benar. Jadi kalau tiap RT atau RW bisa mandiri, kita semua juga ikut ngejagain pertahanan bangsa dari masalah pangan.
1: Wah, asik juga ya. Mulai besok gua nanam sayur sama cabe juga. Ah.
0: Nah, itu baru cakep. Keren deh semangat lo. Eh, tapi jangan lupa ya Sophia, jangan sampai cabenya lebih pedes daripada mulut lo kalau debat sama tetangga.
1: Yeay.
2: Dukung kemandirian pangan, mandiri dari kota sendiri, kuat untuk bangsa.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Widih, jadi inget Daniye, gimana si Dul dapat Jainab, dapat Sarah juga, dapat restu dari Babi kagak ya?

0: sekolahin lo supaya pinter. Jangan bodoh kayak gue. Jangan cuma jadi supir oplet aja lo. Jadi dong gubernur lo.
1: 92,8 Pro 4 Suara Budaya Jakarta. Abang Po, gimana? Apa nyempono, Pa? Lagi ngapain? Ya enggak lagi ngapa-ngapain gitu, kepo banget sih, Po. Ya biasa kan siang ini kalau enggak rebahan, ya tidur siang atau scroll handphone, ya main handphone akhirnya ketiduran sendiri. Atau enggak mungkin ya kalau hari libur enggak mungkin kerja ya. Kalau aja sih kalau libur ya libur aja gitu loh, tidur gitu kan. Kalau siang-siang gini ya tidur nih. Aya tuh tidur kalau libur ya, kalau tidur tuh dari jam 1 nanti bangun-bangun tuh jam 3. 1 2 3 ya lebih kurang 2 jam lah. Setengah 3 lah ya. Jam 3-an paling lama tuh azan asar tuh alarmnya. Azan asar terus

0: denger musik keroncong Tugu kagak? Musik dari Jakarta tuh. Jadi nih ya, musik keroncong Tugu itu pelopor tipe musik yang paling tua dan yang paling unik di Indonesia. Dan keroncong ini salah satu arisan budaya Indonesia yang diserap dari orang-orang Portugis yang zaman dulu tinggal di kampung Tugu, Jakarta Utara. Tahu kagak? Nama keroncong sendiri katanya dari suara ukulele yang pasti petik bunyinya jerong-jerong. Unik banget ya. Terus instrumen keroncong Tugu untuk khas banget. Mulai dari ukulele cakamacuk, biola, selo, sama kontrabas yang kalau semua dimainin bareng-bareng, beuh, sedep banget deh suaranya. Keroncong Tugu tuh bagian yang kagak bisa dipisahin dari sejarah Jakarta. Yuk kita lestariin biar tetap jadi ciri khas musik Betawi Portugis.
1: FM Suara Budaya Jakarta.

0: nasi dicocol tomat. Emang apa sih? Sombong
1: amat. Abang Po, kue jalabian tuh salah satu jajanan manis khas Betawi yang bentuknya mirip cincin, tapi bahan dasarnya pakai tepung beras ketan. Ukurannya biasanya kecil, kagak sebesar donat, dan teksturnya juga kagak ngembang. Rasa manis ama bentuknya yang khas bikin banyak orang doyan, dari anak kecil sampai orang tua. Dulu nih, kue jalabia sering banget disajiin di acara hajatan, maulid, sampai lebaran. Artinya bukan cuma sekedar kue aja Abang Po, tapi juga lambang kebersamaan sama rasa syukur orang Betawi. Sekarang nih mungkin udah jarang ya ditemuin karena udah banyak kue modern. Tapi aroma sama rasa khas jalabia tetap ngingetin kita sama budaya kuliner Betawi. Kue ini biasanya dimakan bareng kopi atau teh anget. Cocok banget dah buat cemilan sore. Walaupun sederhana, kue ini tetap punya daya tarik yang bikin orang pengen nyicipin terus.
2: Wah, dia update lagi nih kasusnya lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
3: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
2: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit lah pokoknya dia.
3: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
4: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung.
5: Halo Abang Po, aku ini Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM.

0: Berita jam 14.
1: Abang Po, sederet musisi atas seperti Padi Ribon, Mahal ini hingga Adrian Khalif siap menggebrak panggung malam puncak perayaan HUT ke-499 Kota Jakarta di Bundaran Hotel Indonesia pada Sabtu kemarin. Pesta ini tidak hanya menyajikan panggung musik tetapi juga dimeriahkan dengan atraksi modern seperti video mapping pertunjukan cahaya serta peluncuran logo resmi menuju 5 abad Jakarta. Ketua Panitia HUT ke-499 Jakarta, Suharini Eliawati, dalam keterangannya Kamis kemarin menegaskan bahwa seluruh rangkaian acara ini dipersembahkan sebagai kru spesial untuk memberikan hiburan budaya sekaligus ruang publik yang nyaman bagi seluruh warga.

Kita beralih ke berita lainnya. PT PLN Energi Primer Indonesia berkomitmen memperkuat budaya tanpa sampah di lingkungan internal perusahaan melalui program pengelolaan sampah terpilah serta inisiatif daur ulang produk tekstil. Sekretaris perusahaan PLN Epi Mamit Setiawan dalam keterangannya di Jakarta pada Jumat kemarin menjelaskan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata memperkokoh implementasi prinsip environmental, social, and government. Melalui sistem manajemen pengelola sampah terpadu di area Jakarta ini, perusahaan berharap dapat menekan dampak lingkungan sekaligus menciptakan ekosistem operasional yang lebih hijau dan berkelanjutan. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih Warih Lon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Pukul 15.03 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat sore kami ucapkan untuk warih-warih dimanapun berada yang masih selalu setia bersama kami, baik melalui frekuensi FM 88.6 MHz, Lumah AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan sore ini kita kembali bersama ya Warih Lon ya, di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi Sabtu 27 Juni 2026. Untuk warih-warih yang ingin bergabung di Pro Dangdut edisi setiap harinya, bukan hari ini aja ya, lewat nomor 0651 47 055, yang sudah bergabung langsung kita sapa. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, Dek Nurul.
1: Kak Hayati
2: baru bangun tidur.
1: Iya, dari suaranya kedengaran kalau Kak Hayati baru bangun.
2: Oh iya?
1: Iya, agak lemes-lemes siangin kayak gitu.
2: Masih brown-brown gitu ya.
1: Itulah. Gimana Kak sore ini Kak?
2: Alhamdulillah baik, masih seperti tadi pagi.
1: Alhamdulillah.
2: Lagi kumpul-kumpul nih sama Dek Kera, bapaknya Dek Kera. Cuman tiga.
1: Cuman bertiga. Kakaknya?
2: Kakaknya di daerah.
1: Oh, kakaknya di daerah. Iya. Emang gak libur, Kak?
2: Kakak barusan libur waktu lebaran, habis itu balik lagi waktu 11 lebaran.
1: Gitu. Tapi ini memang gak libur lagi berarti ya?
2: Ini enggak, daya beda sama sekolah kan?
1: Iya, tuh lah. Biasanya kan kalau sekarang anak-anak sekolah lagi libur nih kan?
2: Iya, kalau daya enggak.
1: Oh iya deh, enggak apa-apa ya. Semoga sehat-sehat semua ya Kak ya.
2: Amin.
1: Mau lagu apa sore ini?
2: Teman biasa ya.
1: Teman biasa, aduh enggak bisa lebih.
2: Enggak lebih.
1: Enggak lebih, enggak boleh lebih ya Kak ya.
2: Iya, iyalah.
1: Tetapkan batasan.
2: Teman-teman.
1: Oh, gitu.
2: Beda yang lain, ya kan?
1: Itulah. Waduh, ini kok gak bisa ya kebukanya. Oke deh, salam-salam dulu boleh lah, Kak. Sambil-sambil kita cari, kan?
2: Yuk, salam yang pertama buat Dek Nurul. Semoga ceria selalu di situ.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Semoga mendapat jodoh yang saleha juga.
1: Kok saleha sih, gak mau jodoh Nurul saleha.
2: Yang saleh itu.
1: Yang saleh, iya amin.
2: Gak boleh salah sedikit, jangan salah ya.
1: Gak mau lah kalau saleha. Padahal cuma beda hah doang, tapi langsung beda nanti.
2: Itulah, jangan saleh, jangan salah, saleh boleh.
1: Betul.
2: Buat Kak Na juga, Kak Na tadi pagi ada masuk, habis itu kan Kak Yati baru enggak dengar lagi soalnya waktu tadi pagi. Enggak masuk Kak Na ya?
1: Kemana? Ada masuk tadi.
2: Ada di... tadi pagi.
1: Tadi pagi ada, cuman agak ini ya, agak siangan.
2: Oh gitu ya. Kak Yati kebetulan ada perlu sedikit ya kan?
1: Oh gitu. Pantes lah.
2: Ada lagi.
1: Ada tadi. Sekitar jam-jam 10:30 lah ya.
2: Oh gitu ya. Sudah sampai ke tempat biasa kembali dia ya.
1: Belum tapi tadi masih di jalan ya? Masih dengerin pakai aplikasi RRI Digital katanya tadi.
2: Oh gitu. Setiap kali cepat sampai ya Kak Na, janjian kita tuh.
1: Udah gak sabar Kak Yati ya.
2: Gak sabar kami ini.
1: Teman biasa tadi dari siapa Kak?
2: Mega Mustika ya.
1: Oh Mega Mustika, bukan Rita Sugiarto?
2: Dari Rita ada juga.
1: Dapatnya dari Rita, cuman Mega Mustika belum nurut cari nih. Mega Mustika coba ya, kadang ada juga versi.
2: Kok nggak ada, nggak usah repot-repot lah.
1: Bukan yang pertama Kak, kalau yang Mega Mustika.
2: RV Karina?
1: R gimana?
2: RV Karina.
1: RV Karina. RV Karina. Nggak keluar ya?
2: Keluar ya. Berarti dia minta Rita kadang.
1: Oh ada nih dari Epic Arena. Tapi edisi latihan gimana dong? Kok teman biasa edisi latihan sih, takut.
2: Itulah.
1: Dari Rita aja ya.
2: Kenapa dari RV?
1: Versi latihan, edisi latihan nggak ngerti nih Nuro, live latihan.
2: Biasanya diputar dari RV.
1: Oh iya. RV Karina nggak dapat.
2: Emang dari Rita, Kak Eti belum pernah dengar gitu kan?
1: Gitu. Ini yang ada dari Rita tapi memang.
2: Nggak apa-apa lah, coba dulu karena nggak pernah dengar ya.
1: Iya, coba ini ya Kak ya. Kali aja suka ya.
2: Mudah-mudahan lah. Habis itu buat Kak Na juga, buat Dek Nur sekeluarga, buat Yamadi juga di Labui, buat Wak John di Gli Genting ya.
1: Iya.
2: Tetangga Dek Nur ya.
1: Iya betul. Saudaranya beliau buat... Tetangga Nurul, saudara beliau tetangga.
2: Oh gitu
1: Nurul.
2: Ya.
1: Gitu.
2: Habis itu buat Bapak Meri juga.
1: Baik, untuk semua-semua ya.
2: Oke. Makasih banyak, lagunya
1: siap,
2: ada kan?
1: Siap, sudah dapat. Terita Sugiarto tapi.
2: Iya, enggak apa-apa lah. Yo, makasih banyak Den Nurul.
1: Sama-sama Kakak.
2: Assalamualaikum.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Hayati dari Korea. Di belakang Kak Hayati siapa nih yang lagi ketuk-ketuk? Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
3: Waalaikumsalam, Bro Dando, ada lagi ya.
1: Cile, kayaknya di samping aja HP ya. Dengerin Bro Dangdut gimana Pak Amri? Lewat HP atau pakai radio biasa?
3: Pakai radio biasa.
1: Oh radio biasa, HP juga di samping ya?
3: Nah, iya,
1: full
3: iya.
1: Peluru yang penting. Masih segar ya Pak Amri?
3: Apanya?
1: Masih segar.
3: Segar.
1: Alhamdulillah. Gimana makan siang tadi? Banyak?
3: Banyak dikit.
1: Banyak dikit. Banyak dikit ya? Gak banyak kali ya?
3: Gak boleh banyak-banyak.
1: Gak boleh banyak-banyak, banyak dikit.
3: Kalau banyak-banyak tumpah nanti.
1: Oh tumpah. Piringnya lah, gedein.
3: Enggak, bukan piring, di mulut di tumpah.
1: Oh, tumpah di mulut. Oh, iya,
3: tumpah
1: betul, betul. Waktu
3: masuk tumpah balik deh.
1: Oh, iya, enggak kuat ya.
3: Iya.
1: Pak Amri mau lagu apa sore ini?
3: Lagu Gadis Malaysia aja hari.
1: Wih, boleh. Gadis Malaysia Yusuf Yunus ya?
3: Iya.
1: Baiklah, sudah dapat ya.
3: Sudah dapat ya. Makasih banyak, Ade Nurul.
1: Sama-sama.
3: Nah, salamnya pertama buat Nurul nih, sampai jam berapa hari? Sampai setengah lima?
1: Setengah lima hari ini. Besok juga.
3: Oh, besok juga?
1: Iya, tiga hari hari ini ya.
3: Oh, tiga hari ya, habis itu baru kangi ya?
1: Insya Allah.
3: Iya.
1: Karena kangi lagi ada kegiatan kan?
3: Iya, mudah-mudahan lalu ya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Jangan sampai gak ada orang di itu lompat.
1: Iya, siap, amin.
3: Kemudian ini Kak Hayati tadi, Kak Inang Lamrin kan, Pak John, Yahbi, Pak Dapa,
1: semua-semuanya.
3: Ya, semua-semuanya.
1: Udah bingung ya, gak tahu mau sebut apa dengan siapa lagi.
3: Gak boleh rame-rame orang, nanti kamu masuk juga.
1: Betul.
3: Makasih banyak, Ade Noro.
1: Iya, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Amri dari Kuta Malaka, Warehlon. Kita dengarkan lagu Kak Hayati dulu ya. Ada teman biasa tadi, kata Kak Hayati dari Mega Mustika RV. Nggak dapat ya. Dapatnya dari Rita Sugiarto. Semoga terhibur, Kak.

0: Permintaan Kak Hayati dari Korea dan juga ada Pak Amri tadi ya dari Kota Malaka sudah kita hadirkan, semoga terhibur. Dan kita sambung lagi acara Pro Dangdut. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita, Dek Nurulun sayang.
0: Halo Kak Eli. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Ini sedang apa nih Kak Eli?
1: Lagi duduk-duduk dengar Dek Nurul nih.
0: Sudah dijemput bentar ya. Iya. Seperti biasa. Seperti biasa kalau jam segini bisa istirahat sebentar sebelum lanjut kembali Kak ya.
1: Iya betul.
0: Siap Kak. Ini
1: kok Pak Amri GG dia kan?
0: Iya, bisa GG.
1: Boleh-boleh kayak
0: dia. Iya, karena Pak Amri kan kurang sehat ya Kak ya.
1: Iya betul, semoga sehat-sehat terus ya Kak Amri ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Kak Eli, tadi makan siang lauknya apa hari ini?
1: Oh, lauknya ikan dilado, kuah sayur bening. Karena kemarin hujan, ini pun dah panas hari ini kan. Sayur campur, dan buat sayur bening gitu ya.
0: Sayur campur itu pakai jagung nggak?
1: Ada jagung, ada apa?
0: Papaya.
1: Sate suka, ada panjang.
0: Iya, itulah, itu enak kali loh Kak. Kakak kalau masak itu pakai ini blimbing yang ini kan, yang segar tuh kan?
1: Pakai asam putih 2 biji, kita pakai apa blimbing ulu tuh, pemerang 3 biji, emerald ini sesuai dengan sayur ya.
0: Oh iya, baiklah Kak Eli. Mau ditemen lagu apa sore ini? Tadi Gadis Malaysia udah naik.
1: Itulah, dari yang sama Pak Amri, gak apa-apa.
0: Bisa dapat dua lagu yang Kak Eli suka ya. Bisa dengar dua-duanya.
1: Poni Sela aja ya.
0: Poni atau Foni?
1: Apa Poni Sela?
0: Foni Sela.
1: Terpanah asmara ya.
0: Coba Nurul cari dulu ya. Poni Sela memang. Poni Sela. Terpanah asmara. Ih, tapi kok di sini Foni ya? Terpanah asmara lah pokoknya ya.
1: Iya, betul. Siapa yang bawa terserah lah.
0: Ini soalnya kok di
1: yang keluarnya di siapa situ? Yang keluarnya siapa namanya?
0: Di ini Foni Sela.
1: Oh, agak itu sedikit alih kita berkelok-kelok ya.
0: Iya. Sedangkan di apa namanya? Saran gitu ya. Saran dari aplikasinya Poni ditulisnya Poni Sela.
1: Enggak apa-apa.
0: Iya. Yang penting udah dapat ya Kak ya.
1: Asmara, siapa yang bawa terserah di Nurul ya.
0: Baik, semoga ini memang lagu dangdut.
1: Iya betul. Nanti ini aja, kok nggak bukan dangdut tuh, ganti doyok aja nanti andai ya.
0: Oke, siap.
1: Iya. Salam yang pertama untuk Dek Nurul, semoga sehat walafiat, selamat bertugas sampai selesai ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Untuk Dek Nurul hati-hati yang di waktu pulang ya.
0: Terima kasih. Semoga
1: dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Keluarga di Nurul juga.
0: Amin, ya Allah, amin.
1: Untuk Pak Amri dengan Ibu semoga sehat-sehat juga di Kota Malaka. Untuk Ihsan yang ada di Padang Tinggi semoga bahagia selalu juga dengan keluarga. Untuk Hayati di Korea semoga sehat juga. Dek Mat, apakah sudah engkol? Apa sudah berangkat?
0: Sudah biasanya.
1: Hati-hati di jalan cuma ya. Jangan sampai ke tempat berjualannya. Dan untuk semua jadi ya.
0: Baik, terima kasih Kak Eli.
1: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Eli dari Pagar Air Warehlon ya, yang sedang istirahat di tempat. Bentar lagi lanjut lagi Kak Eli ya. Di belakang Kak Eli. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
0: Iya.
2: Benar Nurul Jumita. Orangnya tuh wanita.
0: Iya, betul.
2: Cantik jelita.
0: Gimana?
2: Orangnya tuh cantik jelita.
0: Terima kasih ya.
2: Anugerah sama kita ya.
0: Luar biasa memang. Kalau masalah berkata-kata, andalah jagoannya ya.
2: Oh, gitu ya. Tapi yang lain kata-kata aja.
0: Baik. Bang Ihsan, gimana kabarnya sore ini?
2: Mungkin bisa di Terawang dari cara ngomongnya.
0: Dari suaranya ya. Bagaimana segarnya? Ada tidurnya enggak Bang Isan?
2: Enggak, kalau tidur bisa diterlewatkan nih.
0: Oh.
2: Rondonya.
0: Jangan sampai lewat ya.
2: Jalan ke barat ke timur kanan maunya bisa terobos itu kan gitu ya.
0: Offset ya.
2: Seperti kata Baisan tuh yang di Korea. Bangun tidur bisa masuk kan?
0: Iya.
2: Kalau kakak di pagar air lagi duduk-duduk bisa masuk, tapi Baisan udah berusaha kok nggak bisa ya.
0: Bang Isan nggak bisa kalau tidur ketiduran betulan.
2: Kan karena ambisinya
0: ambisi.
2: Untuk
0: jadi, bisa dangdutan ya.
2: Di kelagapan ya. Masuk orang gitu kan.
0: Iya betul betul. Kita
2: masuk kan masuk.
0: Kemasukan beda lagi.
2: Oh, beda.
0: Kemasukan nanti Pak ya, kita ini ya, kita rajah dulu.
2: Rajah dulu. Rukiah namanya ya.
0: Di Rukiah. Oh iya betul. Mohon maaf ya.
2: Kenapa? Sama ya, rajah pasti bisa di dipahami kok kalau bilang di rajah.
0: Kalau rajah biasanya air minum doang ya. Kalau di Rukiah didoain gitu ya.
2: Kalau bahasa sih dirajah sama juga rukiah sama tuh.
0: Oh sama dia ya?
2: Bisa makna bermana ganda.
0: Oh begitu.
2: Iya
0: iya. Iya. Baiklah ya.
2: Ya baiklah.
0: Terima
2: ya.
0: Kasih informasinya.
2: Ya sama-sama.
0: Lagunya lagu apa?
2: Coba emang lagu Kahyati tadi emang itu. Lagu Kahyati tujuannya yang mana ya?
0: Nggak tahu deh.
2: Coba
0: tapi
2: kalau...
0: semoga yang itu.
2: Bukan yang pertama dari si Karina ya? Apa? Siapa?
0: Iya kayaknya tadi. Aduh, nolong. Apa lagi namanya?
2: Bukan yang pertama dari...
0: Ervi Mustika ya?
2: Cuma
0: Mega Mustika. Mega Mustika.
2: Mega Bunga-Bunga.
0: Udah lah. Gak tau lah ya.
2: Kalau itu, coba. Bukan yang pertama, si Karina.
0: Bukan yang pertama. Tapi teman biasa tadi memang. Jelas sekali judulnya. Pertama RV Karina.
2: Bukan yang pertama.
0: Kok nggak keluar ya?
2: Keluar ya?
0: Nggak tahu deh nih. Kenapa ngambek ya? Kau yang pertama yang ada, bukan?
2: Apa?
0: Kau yang pertama RV Karina.
2: Tapi kalau
0: bukan yang pertama itu RV Mega Mustika. Bukan Evi Mustika, bukan.
2: Mega Karina sama Evi Mustika.
0: Terserah lah ya Bang Isan, pantang kali nurut diulang-ulang.
2: Jangankan satu kata, satu huruf aja.
0: Langsung dibenarkan ya.
2: Iya.
0: Baik.
2: Itu tanda perhatian ya.
0: Siap.
2: Tapi kalau misalnya teman biasa kayaknya bukan pertama ada judulnya deh Nurul. Kita lah ya, udah lewat.
0: Mungkin ya. Kalau Bang Isan sendiri mau lagu apa? Waduh, terputus. Nah kan Bang Isan, semoga bisa kembali bergabung ya untuk request lagunya. Untuk wari-wari yang ingin bergabung, silahkan 0651470555 kembali terbuka. Karena Bang Isan barusan sempat jatuh ya, gak sempat request lagu. Akhirnya belum ada lagu nih untuk kita putarkan bareng lagu ke Eli tadi. Wari-wari yang ingin bergabung silahkan 0651470555. Kita masih bisa terima satu penelpon lagi ya. Sebelum akhirnya kita putarkan lagu bareng lagu ke Eli tadi. Lagu ke Eli judulnya Terpanah Asmara dari Fonny Sheila. Iya. Ini gara-gara cariin lagu ke Ayati tadi ya. Soalnya masih penasaran mungkin ya. Masih belum puas nih apa judulnya tadi yang di request sama Kak Ayati. Jadi akhirnya tidak sempat minta lagu, malah terjatuh. Untuk ware-ware, Nurul masih buka ya layanan telepon sekitar waduh kok cepat sekali terputus sepertinya. Ini coba kita angkat kembali. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
3: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, Warino.
0: Jebol deh. Gak tahu. Kayaknya tempat berdirinya kurang kuat ya. Ya jebol.
3: Kayak ada tolak deh barusan.
0: Oh, kayak ada tolak. Padahal Nurul udah berbaik sangka ya. Kayaknya bisa, jebol.
3: Tolak,
0: ternyata ditolak.
3: Tolaknya kan kayak natiop aja dari jauh.
0: Gitu. Gitu ya. Mak ngeri nih. Ini orang-orang yang biasa merajah dan merkiah kayaknya. Nih kalau mau berobat ya buat alamatnya Libya.
3: Alamatnya di bawah ini ya.
4: Iya, jangan lupa ya yang di bawah ini. Alay, kayak
3: ya, Rukia, kan kalau enggak kesurupan ya pasti pingsan ya.
4: Itulah bahaya pokoknya.
3: Pingsan dari situ kan.
4: Pokoknya ada aja efek sampingnya ya, banyak. Banyak efek sampingnya, tenang aja.
3: Kalau berat kali kesurupan, ntar kayaknya kan gak bisa nangani lagi ya. Kayaknya ketok, ya pingsan dia.
4: Kayaknya pun takut ya. Bukan orang pintar, orang orang cerdas ya.
3: Orang cerdas.
4: Orang cerdas.
3: Benar. Aduh. Kamu yang kemasukan itu lebih parah dari yang mengobati.
4: Jadi daripada ambil resiko, ketok aja dulu kak ya.
3: Ketok aja pause. Kita pingsan. Ujung-ujung pingsan kan, suruh bawa keluarganya ke rumah sakit aja sana.

0: Sare yang sepi gitu kan.
1: Iya, betul-betul. Kayak, sedih ya kondisi Sare sekarang ya.
0: Mana yang jambunya yang terbangin angin lah ya.
1: Iya.
0: Ngeri betul, kayak kota mati dah.
1: Semoga mudah rezeki ya. Hari-hari kita yang selalu semangat mencari cuan.
0: Pada pindah semuanya gitu. Tengok yang di sini kan ada tutup, misalnya merek apa gitu kan, keripik apa gitu kan.
1: Udah tahu lah ya.
0: Pas tengok di Padang, pas tengok di Padang tinggi, gak ada dia di situ.
1: Pinter beliau berarti mengambil kesempatan.
0: Langsung lari gitu tengoknya. Oh, ini gak ada yang lewat lagi, gak ada jalur tol nih ya.
1: Depan tol kami. Depan tol buka gede.
0: Kalau di Sare kan pertengahan tol gitu kan.
1: Iya, betul.
0: Pertengahan jalan. Ini di depan tol kutunggu kau katanya.
1: Pokoknya jangan lolos. Dihadang ya.
0: Dihadang. Padang Tinggi heboh deh kali ini, menggemparkan.
1: Wes, luar biasa. Kak Yana, hari ini mau lagu apa kita putarkan?
0: Lagu apa ya? Aduh, udah lupa.
1: Waduh.
0: Yang biasa Kak Yana minta-minta coba Nurul.
1: Boleh saja.
0: Boleh saja, bener.
1: Bener kan?
0: Video banget Kak Yana sama yang lagu itu.
1: Iya, makanya Nurul pun udah tahu nih pasti boleh saja.
0: Karena banyak kali yang mau dipikir gitu kan. Jadi gak kepikiran kalau yang boleh saja tuh kan. Udah lupa deh. Soalnya kayaknya udah jumpa yang lain gitu.
1: Oh
0: kan.
1: Gitu. Gitulah ya memang ya. Kalau udah ada yang lain ya, udah gak boleh lagi. Balik lagi deh ya.
0: Ternyata hatiku terpaut padanya gitu.
1: Weiss.
0: Kan gak bisa ke lain hati gitu.
1: Siap.
0: Kan
1: setia ber, setia betul ya,
0: setia untuk selamanya.
1: Weiss. boleh
0: tapi itu diragukan sih kalau untuk selamanya.
1: Waduh. Ini Nurul gak ngomong ya, Nurul cuma bilang waduh. Nurul diam aja deh. Terserah deh Kak Yana mau salam-salam aja. Nurul mau yang aman-aman saja. Nurul suka kedamaian ya. Kedamaian adalah apa namanya ya? Jalan ninjaku.
0: Kedamaian adalah sebagian
1: dari iman. Betul. Boleh lah ya.
0: Kalau yang suka damai, cinta damai kan berarti orang yang beriman tuh.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau yang suka
1: tahu aja Kak Yana. Tahu aja Kak Yana, Nurul imannya tebal.
0: Ya, iman Nurul tebal di saat bulan muda.
1: Waduh, gak boleh gitu Kak. 27 Juni nih.
0: Bulan tua belum tentu. Aduh, capek deh jalan, capek ketawa lagi.
1: Aduh. Oke deh. Salam-salam aja deh ya.
0: Buat Nurul. Tarik bombing nih.
1: Iya, makanya nih udah harus yoga nih.
0: Enggak payah lagi olahraga aja. Olahraga nih. Semoga sehat selalu semuanya, berkah umur, berkah rezekinya.
1: Amin.
0: Terus buat yang jebol tadi, kena rupiah dari jauh kan. Macam-macam. Kena rupiah jatuh loh.
1: Ngeri.
0: Buat
1: loh, kok ketawa? Diperuh kalau bahasa Acehnya diperuh ya.
0: Gitu Nurul, jangan bilang-bilang ngeri gitu.
1: Loh, emang iya kok.
0: Kayaknya enggak semengerikan itu.
1: Oh iya deh, takut juga Nurul.
0: Coba tatap mataku.
1: Aduh, enggak berani, takut kalau itu jangan. Ampun.
0: Enggak
1: kuat. Mending pulang.
0: Aduh. Ya ampun. Orang dengar Nurul bilang gitu pada takut untuk Kak Yana. Jangan gitu Nurul.
1: Padahal kacamatanya warna hitam ah. Rempah matanya.
0: Aduh, ntar Kak Yana buka deh kacamatanya. Terus buat ya Desi, buat Kak Ngom. Buat Bang Basri, buat cucut tuh mana, cek itu mana, ada semua tuh kepada nggak masuk lagi tuh.
1: Betul lah, nih lagi nunggu Kak Yana nih. Kak Yana turun.
0: antri ya. Kak Yana ada yang merepet lagi tuh.
1: Iyalah. Pasti.
0: Punya campanya genayak terjun deh
1: asli. Kali ini

0: Nur belain ya. Karena dirukyah nih Nur.
1: Ya cang panah datra juga deh juga. Tapi tunggu aja aku rukyah satu-satu, ntar dontok gigi semua. Oke lah, semua semuanya aja.
0: Baik.
1: Terima kasih Nurul. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana ya, Kang Rukyah. Kang Rukyah Libya. Di belakang Kak Yana belum bisa kita terima ya Warehlon ya. Kita putarkan lagu Kak Eli dulu tadi. Kak Eli bukan Kak Eli ya. Sampai lupa Nur. Kak Eli tadi mintanya Fonny Sheila, Terpanah Asmara.

0: Demikian Warhilon, dua nomor lagu permintaan Kak Eli Pagar Air dan Kak Yana dari Libya tadi ya. Semoga sudah terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, Kak Nurul.
0: Halo Dek Khaira.
1: Halo juga Kak Nurul.
0: Gimana kabarnya sore ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik. Oh, alhamdulillah.
1: Kak Nurul gimana?
0: Sehat. Kak Nurul baik juga. Sedang apa, Dek?
1: Sedang makan jajanan.
0: Jajan banyak jajan ya?
1: Enggak terlalu banyak juga.
0: Sebaskom ada lah ya.
1: Enggak.
0: Jajan apa memang? Kue-kue kayak
1: gorengan.
0: Gitu ya. Oh, gorengan.
1: Iya, Kak Nurul mau.
0: Mau lah.
1: Sini kalau mau.
0: Teganya. Inilah, kirimlah, lempar, enggak bisa.
1: Enggak bisa lempar, pakai agente aja ya.
0: Boleh. Alah, hai Khaira. Gimana sekolahnya tanggal 14 ya baru mulai lagi?
1: Bukan, tanggal berapa ya maksudnya ya? Tanggal 7 kalau nggak salah.
0: Kok cepet?
1: Ya kan asrama.
0: Oh iya, oh asrama?
1: Iya.
0: Oh iya, sekolahnya di sana kan? Apa, Indrapuri ya?
1: Iya, betul. Nggak ketemu lagi kita kan, Rol?
0: Kenapa?
1: Ya kan, kami nginap di sana.
0: Walah radionya.
1: Nggak bisa bawa HP di sana.
0: Oh, radio aja nggak bisa?
1: Radio nggak tahu.
0: Coba tanya sama gurunya nanti ya.
1: Iya.
0: Kali aja Khaira tetap bisa dengerin radio.
1: Nggak asik lah kalau denger doang nggak bisa masuk.
0: Iya sih, betul. Nggak bisa ngobrol ya. Nanti pengen ngobrol nggak bisa. Mintalah ini HP gurunya sebentar. Nyambu lah. Modangdutan.
1: Nggak dikasih.
0: Oh, ya udah deh, nggak apa-apa. Kapan ini pulang lagi?
1: Puasa.
0: Oh, puasa.
1: Libur.
0: Oh, lama.
1: Iya, 1 tahun lagi.
0: Ya Allah. Semangat ya sekolahnya ya.
1: Iya.
0: Gimana rasanya jauh dari orang tua?
1: Gimana ya?
0: Sedih kan?
1: Agak sedih sih.
0: Agak sedih sih, berarti gak sedih-sedih kali.
1: Iya.
0: Karena fokus belajar ya. Fokus belajar.
1: Iya.
0: Oke, Khaira. Semangat ya belajarnya.
1: Ya.
0: Ada tugas sebelum balik ke ini, ke asrama?
1: Enggak ada sih.
0: Enggak ada ya. Memang libur, full libur ya.
1: Iya, libur panjang.
0: Libur panjang. Terkadang kan dikasih tugas selama libur panjang, apa kek kayak gitu buat kerajinan kek, enggak ada ya?
1: Enggak ada.
0: Oke, siap deh. Lagu-lagu apa nih?
1: Lagu di reject aja deh.
0: Di reject. Waduh, iya. Kasihan. Kenapa di reject?
1: Sama gurunya nanti kalau minta HP ya.
0: Di reject dari sekolah ya?
1: Iya.
0: Oke, ini sudah dapat lagunya.
1: Iya, salam yang pertama buat Kak Nurul, semoga sehat selalu. Habis itu tadi buat Bunda Yana, Bunda Cu juga, Bunda Isa, buat Mama Yati, buat Bang Isan, kenapa ada diputus?
0: Iya, itulah, kata ini kata Kak Yana, tadi Kak Yana hembus.
1: Oh,
0: ya, di room ya.
1: Ya udah Kak Nurul buat semua aja ya.
0: Baik, terima kasih Khaira.
1: Sama-sama Kak Nurul. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Khaira dari Korea yang sedang libur panjang. Enak sekali ya. Libur tanpa tugas. Aduh, siap-siap untuk balik lagi ke asrama nanti ya. Semangat Khaira. Di belakang Khaira ada siapa nih? Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam.
0: Waduh, akhirnya berhasil.
2: Dangdutlah kita ya.
0: Iya, terlalu ambisi makanya turun
2: kan, karena kebaikan punakan kan Khaira namanya. Itu kebaikan beliau tuh kan, artinya baik ya Khaira.
0: Khair ya.
2: dikasih untuk ciknya, cucu cik sannya gitu.
0: Cik sannya. Siap.
2: Kalau Koreana kan jahat tuh.
0: Jahat tuh harus gitu ya.
2: Tapi kalau Khairanya kan baik sama Cik San gitu kan.
0: Siap. Baik ya.
2: Ini kan biasanya berjuang ya, Dek. Kita berjuang dan doa pun tadi kan kita perlu perjuangan dan doa itu untuk bisa meluluskan suatu keinginan gitu.
0: Iya, betul. Karena doa, perjuangan kan? Tanpa doa sombong ya.
2: Itu ya. Kalau doa tanpa berjuang tuh bohong.
0: Bohong.
2: Ya, maunya tuh perjuangan dan doa gitu deh ya.
0: Baik, dari Raja Dangdut ya.
2: Iya. Dengar sih ya, kadang-kadang pinter ya.
0: Udah belajar.
2: Tapi kalau misalnya gurunya Dek Saira tuh si Sanka, itu ngerti sama Dek Saira tuh.
0: Yes, makanya nggak jadi guru ya.
2: Jadi guru.
0: Karena ngasih HP.
2: Guru sih guru deh.
0: Oh, apa?
2: Guru sih guru kan.
0: Dulu sih guru.
2: Guru. Tapi guru mbak gitu.
0: Ada pohonnya ya.
2: Ada guru saya juga ya kan.
0: Ada gunungnya.
2: Ada gerto juga gitu.
0: Gerto.
2: Oke, salam sekali untuk Dek Saira hari ini. Mudah-mudahan belajarnya yang tekun ya, Dek ya.
0: Amin.
2: Untuk Bunda Yati juga, Bunda Dek Saira. Untuk Kanina, untuk Cemat, untuk Dek Nurul, untuk Bunda Yana lagi ya, udahlah ya.
0: Tadi didorong katanya ya.
2: Kalau enggak disebutkan ya nanti nggak minta kan?
0: Dirugiah lagi nanti tambah doanya.
2: Kita kan dari apa yang dijadi kan ya kan? Soalnya nanti dihembus apa di rugiah beneran gitu, jadi masalah juga nih.
0: Iya betul. Macet tol tuh kalau dirugiah apa kayaknya.
2: Kan baiknya kan dapat dua tuh. Sengsara membuat nikmat kan dua kali masuk gitu kan? Karena Bunda Yana.
0: Siap.
2: Oke lah, presidensi waktunya deh ya.
0: Terima kasih atas pengertiannya ya.
2: Permisi ya.
0: Iya, siap. Hati-hati di jalan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini ya di ujung. Mencoba ngobrol tapi sambil nutup telepon. Ya, alhamdulillah kalau senang ya. Semua wari-wari juga pastinya senang. Dimanapun berada yang selalu setia memantau Pro Dangdut. Semoga selalu berbahagia, selalu tersenyum ya. Menikmati hari-hari. Walaupun gak bisa masuk di hari ini, gak apa-apa ya warilun ya. Mungkin besok bisa kembali bergabung di Pro Dangdut. Karena besok kita jumpa lagi insyaallah. Dan untuk wari-wari yang sudah bergabung, ada tadi yang pertama ada Kak Hayati dari Korea. Terus ada Pak Amri dari Kota Malaka. Ada Kak Eli Pagar Air. Kak Yana dari Libya. Ada Khaira dari Korea juga. Dan juga barusan Bang Isan dari Padang Tici yang sempat jatuh tadi ya. Dan kembali bergabung. Sudah request lagu Perjuangan dan Doa. Penuh perjuangan dan doa ya. Tuan-tuan dimanapun berada, semoga selalu sehat dan panjang umur ya tentunya ya. Berkah umurnya yang penting ya. Kalau panjang kali sayang juga. Jangan terlalu panjang ya. Bukan berarti didoain pendek umur, enggak juga. Tapi berkah aja gitu ya. Walaupun sedikit umurnya, bisa ya berkah begitu. Bisa membawa kita ketenangan di dunia dan di akhirat nanti. Kita tutup dulu Pro Dangdut hari ini ya. Karena kalau kita ngobrol memang panjang terus ini. Apalagi Nurul kalau ngomong itu susah berhenti. Jadi lebih bagus kita putar lagu saja. Ada di Reject ini dari Jenita Janet, dan juga ada Perjuangan dan Doa dari Roma Irama. Selamat sore wari-wari dimanapun berada. Kita tutup dulu Pro Dangdut edisi hari ini. Sampai jumpa di Pro Dangdut mendatang.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari
0: semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
1: Terima kasih Warehloni yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Pukul 16.09 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kembali kami menyapa Wareh-wareh dimanapun berada yang selalu setia memantau RRI Pro 4 baik melalui frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz atau mungkin melalui aplikasi RRI Digital. Yang sedang dalam perjalanan memantau melalui audio kendaraan Anda, selamat menikmati perjalanan Anda dan semoga Anda sampai ke tujuan dengan baik tanpa terkendala apapun, dengan selamat tentunya ya. Dan untuk wari-wari yang saat ini sedang dalam keadaan kurang sehat, kurang prima, kurang fit, semoga Allah berikan kesehatan dan juga kebugaran sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Untuk wari-wari yang saat ini sedang berada di pusat perbelanjaan, pertokoan, sedang sedang menyuguhkan sesuatu untuk para pembeli, apapun itu barang dagangan Anda, semoga Allah berikan rezeki yang berkah dan melimpah ruah sehingga bisa Anda bawa pulang untuk menyenangkan keluarga tercinta di rumah tentunya. Dan Warehlon, pukul 16.11 menit waktu Indonesia bagian Barat, saatnya kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menunaikan ibadah salat asar untuk hari ini edisi hari Sabtu 27 Juni 2026, bertepatan dengan 12 Muharram 1448 Hijriah. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat sore, selamat menjalankan ibadah salat asar bagi kaum muslimin muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu. Semoga amal ibadah salat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Warihlan sajian terbuat dari Banda Aceh. Suasana nih Mbak sebutnya untuk edisi 27 Juni 2026 ya, suasana yang cukup bersahabat Warihlan. Hana hujan, hana suum dan cukup tanami untuk kita nikmati. Dan menemani suasana Niba Gonya Warihlan, Propo dari Banda Aceh akan menemani kata dengan lagu-lagu mame sampai Enpoh Limong untuk

0: lakon, Dek Gang?
1: Yo, Cutka. Rencana mujak lamar Dek Maimunah. Tapi tak susah gejok syarat le calon ya tuan.
0: Pertemah gelake syarat, pergi belah motor Pajero Sport.
1: Gelake wujud bud Quran. Lencut ka menyebut lagi kameng jatuh bate.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak bud roje, kalup lampu. Jino kan katilah.
2: Ya, tamur nobut, betilah dudoh.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: Mari kita ikuti Lintas 17 sajian Proput RRI Banda Aceh.
1: Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Dinas Pendidikan Aceh perkuat kolaborasi pasca bencana. Berikutnya, Koperasi Desa Merah Putih Syariah Lam Lumpu jadi percontohan di Aceh Besar. Siaran berita penjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luk Sumawe, Radio Asalam UIN Arandiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirili RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh.

0: Dinas Pendidikan Aceh memperkuat kolaborasi dalam mendukung kemajuan pendidikan sekaligus membangun ketangguhan masyarakat, khususnya pasca bencana. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin menegaskan pihaknya terbuka untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung kemajuan pendidikan sekaligus membangun ketangguhan masyarakat khususnya di sektor pendidikan pasca bencana di Aceh. Hal tersebut disampaikan dalam silaturahmi dan audiensi Aceh Indonesia Community Resilience dengan Kepala Dinas Pendidikan Aceh bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BMUI.
2: Kementerian juga kemarin melibatkan kita, itu ada melibatkan kita untuk membangun RKD namanya, ruang kelas darurat. Ada kebangunan yang lain, apalagi itu ketika sedang proses rehab rekon sekarang ya, kebanyakan ya memang dialihkan ke tenda dan lain sebagainya. Ya.
1: Melalui diskusi, pertukaran gagasan dan semangat kebersamaan, diharapkan lahir berbagai langkah nyata untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, tangguh dan berkualitas bagi seluruh peserta didik, termasuk mengupayakan bersama membangun pendidikan yang tangguh, menciptakan harapan baru dan mewujudkan Aceh yang lebih kuat, maju serta siap menghadapi masa depan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Koperasi Desa Merah Putih Syariah Lam Lumpu menjadi salah satu koperasi yang berhasil beroperasi di Aceh Besar. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Koperasi Desa Merah Putih Syariah Gampung Lam Lumpu terus menunjukkan perkembangan sejak mulai beroperasi. Berbagai kegiatan usaha telah dijalankan untuk meningkatkan perekonomian sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat desa. Keberhasilan koperasi dalam mengelola dan memutar modal awal menjadi salah satu indikator positif perkembangan KDMP Syariah Lam Lumpu. Meski hingga kini belum memiliki kantor sendiri dan masih memanfaatkan salah satu fasilitas milik Gampung sebagai tempat operasional, aktivitas koperasi tetap berjalan dengan baik. Sekretaris Camat Pekanbada, Rusdi, mengatakan KDMP Syariah Lam Lumpu memiliki potensi besar untuk menjadi contoh bagi koperasi desa lainnya di Aceh Besar. Menurutnya masih terdapat sejumlah koperasi yang belum beroperasi secara optimal, sehingga diperlukan pendampingan agar dapat berkembang seperti yang telah dilakukan di Lam Lumpu.
4: Dan kami selalu berkoordinasi dengan juga dengan BA, Business Assistant, itu yang mendampingi kampung-kampung. Ya, kalau di kampung di Kecamatan Pekanbada ada empat orang Business Assistant yang mendampingi fasilitator lah, ya, mendampingi desa-desa. Kami selalu meminta informasi dari Business Assistant. Kemudian kalau ada hal-hal yang mungkin belum bisa dilaksanakan dengan baik oleh desa-desa atau kampung-kampung, kami menghubungi kecilnya, menghubungi pengurusnya, sehingga bagaimana koperasi ini benar-benar dapat dilaksanakan dengan sesuai dengan kebijakan yang ada, peraturan yang ada.
3: Ia juga menambahkan pendampingan oleh bisnis asisten ini mencakup penguatan kelembagaan, pengembangan usaha, hingga peningkatan kapasitas pengurus agar koperasi mampu tumbuh secara berkelanjutan. Pemerintah berharap keberhasilan KDMP Syariah Gampung Lam Lumpu dapat menjadi motivasi bagi desa-desa lain untuk mengembangkan koperasi yang sehat, mandiri, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Maraknya penipuan catut nama Bupati Aceh Utara, masyarakat diimbau jangan percaya permintaan uang lewat media sosial. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
5: Masyarakat Aceh Utara diimbau untuk lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan Bupati Aceh Utara melalui telepon, WhatsApp, Facebook, TikTok, dan berbagai platform media sosial lainnya. Imbauan ini disampaikan menyusul adanya laporan dari sejumlah warga yang menjadi sasaran oknum tidak bertanggung jawab. Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil SEMM atau yang akrab disapa Ayahwa menegaskan bahwa dirinya tidak pernah meminta bantuan dana, transfer sejumlah uang maupun data pribadi kepada masyarakat melalui media sosial atau aplikasi pesan singkat.
6: Saya himbau kepada seluruh masyarakat Aceh Utara, pengguna media sosial, baik telepon maupun WhatsApp, TikTok,
7: Facebook, dan lain sebagainya, agar berhati-hati atas penipuan atas nama Bupati Aceh Utara. Semua masyarakat harus berhati-hati, jangan sampai menjadi korban selanjutnya. Banyak sekali korban-korban yang telah melaporkan kepada saya tidak pernah meminta mengirimkan uang, itu semua bohong. Maka jangan dihiraukan hal-hal tersebut, jangan sampai masyarakat kita Aceh Utara tertipu dengan media-media sosial yang di atas namakan Bupati Aceh Utara minta dakwa. Sekali lagi, saya ingatkan kepada seluruh pengguna media sosial agar berhati-hati terhadap penipuan yang diatasnamakan Bupati Aceh Utara. Itu semua bohong.
5: Menurutnya, sudah ada sejumlah laporan yang masuk terkait aksi penipuan tersebut. Karena itu, masyarakat diminta untuk tidak menanggapi pesan, panggilan telepon, maupun akun media sosial yang mengaku sebagai dirinya dan meminta uang atau bantuan dalam bentuk apapun. Jika menemukan hal tersebut, warga diminta segera melaporkannya kepada pihak berwenang. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara juga mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media digital, selalu memverifikasi informasi yang diterima, serta tidak mudah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak dikenal. Ayahwa berharap masyarakat tetap waspada agar tidak menjadi korban kejahatan cyber yang memanfaatkan nama pejabat publik untuk kepentingan pribadi. Dari Aceh Utara, Antariana melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: PT Biva Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari atau BEL, dua anak perusahaan PT Media Jaya Bersama atau MDB, menggandeng Pandawara Group dalam kampanye pelestarian lingkungan melalui kegiatan talk show dan vlogging warrior bertajuk Aksi Bakti Untuk Bumi di kawasan wisata Batu Putih Kabupaten Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
1: PT Miva Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari, dua anak perusahaan PT Media Jaya Bersama, menggandeng Pandawara Group dalam kampanye pelestarian lingkungan melalui kegiatan talkshow dan vlogging warrior bertajuk Aksi Bakti Untuk Bumi di kawasan wisata Batu Putih Kabupaten Aceh Barat Sabtu pagi. Kegiatan talkshow dan vlogging warrior bertajuk Aksi Bakti Untuk Bumi menjadi puncak rangkaian program aksi peduli lingkungan kedua perusahaan itu. Acara ini dihadiri Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM, Sekda Aceh Barat Dr. Kurdi, aktivis lingkungan Pandawara Group dari Bandung, masyarakat serta ratusan pegawai PT Miva Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari. Group Head CC PT Miva Bersaudara Tengku Kadhafi Al-Munir mengatakan kegiatan tersebut merupakan puncak dari berbagai program yang telah dilaksanakan perusahaan sepanjang tahun. Mulai dari edukasi lingkungan, kampanye pengurangan emisi, penghijauan, hingga aksi bersih lingkungan. Menurutnya upaya menjaga lestari lingkungan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat agar gerakan tersebut memberikan dampak yang berkelanjutan.
2: Ringan-ringan hidup dunia. Jadi kita sama-sama ingin mengajak masyarakat sebetulnya. Memotivasi masyarakat supaya tanggap terhadap kebersihan lingkungan. Kemudian ya jangan membuang sampah sembarangan. Nah coba lihat nih pada saat ini kondisi kita, ya mengundang kawan-kawan lah ya dari pada Kara itu, jadi mereka nih yang sebetulnya ya sudah biasa melakukan kegiatan bersih-bersih lingkungan. Nah kalau kita lihat kan jumlah sampah yang ada di dalam parit ini kan cukup, semua ini kan cukup luar biasa ya. Nah jadi ini sebetulnya tanggung jawab kita bersama. Nah.
1: Kepala Teknik Tambang PT Bara Energi Lestari Rahmat Zahri menyampaikan PT Miva Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari selama ini terus bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Aceh Barat maupun pemerintah Aceh melalui berbagai dukungan sarana, penghijauan, dan aksi bersih lingkungan. Ia sangat mengapresiasi aksi yang melibatkan masyarakat, memberi semangat dan dukungan kepada pemerintah serta pihak perusahaan dalam menciptakan lingkungan bersih.
3: Aksi ini salah satu perwujudan dari pelaksanaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kebetulan tahun ini kita Claim for Climates atau penataan tentang kondisi alam. Salah satu yang kita canangkan hari ini adalah tentang pengumpulan sampah atau plogging. Yang ini sebenarnya kami lebih kepada inisiatif supaya program kebersihan ini bisa dilaksanakan oleh masyarakat dengan permulaan atau inisiator dari kami dan Pemda Aceh Barat.
1: Anak perusahaan dari PT Media Jaya Bersama akan terus mendukung program-program penghijauan bersama pemerintah daerah serta mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai gerakan bersama. Reporter RRI Melabuh, Irham Syah melaporkan.
0: Bupati Aceh Barat Tarmizi menyatakan sekitar 60% temuan pengelolaan dana desa di daerahnya telah dikembalikan oleh para keci atau kepala desa. Sementara itu sisa temuan masih dalam proses pengembalian sesuai batas waktu yang telah disepakati. Selengkapnya dilaporkan Tama Molisar.
4: Bupati Aceh Barat Tarmizi menyatakan sekitar 60% temuan pengelolaan dana desa di daerahnya telah dikembalikan oleh para keci atau kepala desa. Sementara itu sisa temuan masih dalam proses pengembalian sesuai batas waktu yang telah disepakati. Bupati menjelaskan pemerintah Kabupaten Aceh Barat memberikan kesempatan selama 3 bulan bagi para geci untuk menyelesaikan pengembalian temuan tersebut. Tenggat waktu itu akan berakhir pada 30 Juni 2026.
5: Ini sudah patuh 60%. Ya. Sampai 30 Juni, deadline-nya nanti kita serahkan ke APH. Sesuai dengan yang sudah disepakati. Kita beri waktu 3 bulan.
4: Tarmizi menegaskan apabila hingga batas waktu berakhir masih terdapat geci yang belum mengembalikan temuan dana desa, maka kasus tersebut akan dilimpahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Bupati juga mengaku telah mengimbau seluruh geci yang menjadi temuan agar segera menyelesaikan kewajiban pengembalian dana. Langkah itu diharapkan dapat mencegah proses hukum dan mendorong terciptanya tata kelola keuangan desa yang lebih baik. Lebih lanjut, Tarmizi mengingatkan seluruh geci agar tertib dalam administrasi pengelolaan dana desa dan menggunakannya secara tepat sasaran. Ia juga mendorong pemerintah desa untuk mengoptimalkan program-program yang mampu mendukung peningkatan pendapatan asli daerah serta kesejahteraan masyarakat. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.
0: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju Dataran Tinggi Tanogayo. Pemerintah Daerah Aceh Tengah gelar Focus Group Discussion atau FGD terkait penyusunan dokumen rencana tata ruang wilayah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
6: Pemerintah Aceh Tengah melalui Dinas PUPR menggelar Focus Group Diskusi Penyusunan Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah RT/RW Kabupaten Setempat tahun 2026 di salah satu hotel di Takengon kemarin. Kegiatan yang diwakili oleh Sekda Aceh Tengah Mursyid ini dihadiri unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, akademisi, penyuluh pertanian, serta perancaman. FGD ini diharapkan untuk menampung masukan dan menyelaraskan berbagai kepentingan pembangunan daerah dalam dokumen rencana tata ruang. FGD ini, lanjut Mursyid, menjadi wadah koordinasi lintas sektor untuk memastikan revisi RT/RW mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan, pemanfaatan ruang yang berkelanjutan, perlindungan lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh Tengah.
7: Regulasi mengizinkan kita untuk merevisi kedua dokumen ini. Dokumen ini penting bagi Kabupaten Aceh Tengah dan seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Tengah. Kita ketahui bahwa mulai 2021 yang lalu, sistem perizinan sudah menggunakan OSS. Jadi OSS ini kerat kaitannya dengan DPTF. Bagaimana investasi bisa berkembang di Aceh Tengah, tentunya RT/RW dan RT/RW ini menentukan investor-investor yang ada masuk ke Aceh Tengah merasa aman dengan regulasi yang jelas dan tegas.
6: Sekda Mursyid menyebut hasil FGD ini menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan. Harapannya, kata dia, masukan dari semua kalangan dapat terakomodir untuk pembangunan Aceh Tengah ke depan. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Situs Cagar Budaya Radio Perjuangan Rimba Raya dinilai dapat menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat setempat jika pemerintah provinsi bahkan pusat serius mengembangkan monumen radio tersebut dengan meningkatkan status cagar budaya ke tingkat nasional. Selengkapnya dilaporkan Alfi Saharin.
8: Tugu Radio Perjuangan Rimba Raya di Kecamatan Pinturi Megayo, Kabupaten Bener Meriah dinilai dapat menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat setempat. PLT Kepala Dinas Pariwisata Bener Meriah, Sukri Tomtars, mengatakan sumber pendapatan masyarakat akan bertambah jika pemerintah pusat dan provinsi serius mengembangkan monumen tersebut menjadi cagar budaya nasional. Hal itu, timpalnya, dapat meningkatkan ekonomi kreatif masyarakat dengan hadirnya para wisatawan ke situs bersejarah bagi Republik Indonesia tersebut.
9: Artinya nanti kita berharap ada masyarakat yang akan terus melakukan kegiatan-kegiatan di situ yang bisa meningkatkan dan menyumbangkan pertumbuhan ekonominya. Cuma ada kendala di sana, Pak. Pertama, ketersediaan sarana prasarana itu sangat penting. Tadi disampaikan kita butuh museum, kita butuh mini teater, kita butuh sarana prasarana lainnya yang bisa mendukung dan menghadirkan orang untuk datang melihat di baraya itu.
8: Selain itu, akses menuju situs radio itu tambahnya juga penting agar memudahkan para pelancong menuju cagar budaya provinsi itu. Bahkan, jalan lingkar menurutnya juga sangat penting demi promosi lebih lanjut. Karena itu, ia berharap pihak Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, baik pusat maupun Korwil Aceh, dapat membantu meningkatkan status cagar budaya ke tingkat nasional. Mengingat Radio Rimba Raya pernah menjadi satu-satunya alat untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
10: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lusmawe, Melabu, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. BPBD Kota Sabang terus melakukan penanganan dan evaluasi di sejumlah lokasi yang terdampak bencana akibat cuaca ekstrim. Selain longsor di Gampong Kuta Timu, petugas juga menangani pohon tumbang dan banjir di beberapa titik lainnya. Selengkapnya dilaporkan Dia Novritaria.
11: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang masih melakukan penanganan dan evakuasi di sejumlah lokasi yang terdampak bencana akibat hujan berintensitas tinggi yang melanda wilayah Kota Sabang sejak Jumat 26 Juni 2026 sore. Salah satu lokasi yang menjadi prioritas penanganan adalah tanah longsor di Jurung Raja Wali Gampong Kuta Timu, Kecamatan Sukakarya yang merusak 2 unit rumah dan menyebabkan 5 warga terluka. Anggota Regu 2 BPBD Kota Sabang Kurnia Khalid mengatakan pihaknya langsung bergerak ke lokasi sesaat setelah menerima laporan kejadian. BPBD juga melakukan pendataan terhadap korban dan kerusakan sekaligus memantau sejumlah titik bencana lain di Kota Sabang.
12: Begitu kejadian langsung ke lokasi dan mencari data termasuk data-data korban. Sejauh ini peralatan kami yang tidak mendukung karena untuk longsor dan banjir kita tidak mempunyai alat berat. Itu sudah kita koordinasikan dengan pihak terkait PUPR. Mungkin dari mereka yang punya alat lengkap, alat berat lah. Kalau kami hanya mendata dan sejauh ini sudah kita tangani tahap-tahap pertama.
11: Menurut BPBD, penanganan darurat dilakukan bersama lintas instansi dan masyarakat setempat untuk memastikan keselamatan warga terdampak. Pembersihan material longsor akan terus dilanjutkan agar akses dan kondisi di sekitar pemukiman kembali aman. Sementara itu, Kecik Gampong Kuta Timu Tesar Haryadi menjelaskan longsor terjadi sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat setelah hujan deras mengguyur Kota Sabang. Akibat kejadian tersebut, 2 rumah warga tertimbun material longsor dan 5 orang mengalami luka-luka.
13: Terkena musibah tanah longsor ini ada 2 kakak. Semalam sudah dilarikan ke rumah sakit. Itu ada 5 korban. Jadi 2 korban alhamdulillah kondisinya sudah membaik sampai dengan hari ini. Namun yang 3 orang lagi, 2 orang dirawat di rumah sakit umum Sabang, kondisinya agak lumayan parah. Dan 1 lagi dirujuk ke rumah sakit Kesdam di Banda Aceh, Bapak, karena patah bagian bahu sebelah kiri.
11: Ia menambahkan pemerintah Kota Sabang bersama BPBD, Basarnas, TNI, Polri, dan instansi terkait telah turun ke lokasi untuk membantu proses evakuasi serta penanganan dampak bencana. Pembersihan material longsor juga dilakukan agar barang-barang milik warga yang masih tertimbun dapat dievakuasi. Tesar Haryadi berharap pemerintah segera melakukan penanganan lanjutan terhadap rumah warga yang terdampak longsor. Ia juga mengusulkan agar korban yang kehilangan tempat tinggal dapat direlokasi ke lokasi yang lebih aman sehingga terhindar dari ancaman longsor susulan. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini, berita utama dari RRI sewilayah batas selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
10: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat. Gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

0: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.
1: Ani, nggak kerja hari ini?
2: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
1: Oh, maaf, saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
2: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
1: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
2: Oh, boleh kalau gitu.
1: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
2: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
1: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
3: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

ubud-ubud nyan. Betakeun nyojeh-nyojeh Habib. Tajaga banjir, tajaga weboh bruh sembarangan. Tapi ore leun, mun yeuhteun anak tajaga, mana bae pegah? Hancur bandung. Yeuhteun anak darawat, anak bae pegah abah. Ihana banjir truh rumah hancur tanah hanau ni. Nyan yang kata terjadi oleh lain ba akhir tahun 2025. Nyan kenyan pegatin HP oleh lain. Sabuh jangan dari tangki ben.

0: Kebayang gak sih? Sekarang kita lagi hidup di atas lempeng yang terus bergerak. Walaupun gak berasa, tapi mereka terus bergesekan dan bahkan bisa bertabrakan. Nah, tabrakan yang kuat ini jadi pemicu terjadinya gempa bumi yang bisa terjadi kapan aja. Makanya, kita harus tahu gimana cara buat menghadapinya. Kuncinya, kita nggak boleh panik. Usahakan tenang biar tetap bisa berpikir jernih. Kalau gempa terjadi waktu kita ada di dalam ruangan, jauhi jendela, lemari, atau benda-benda lain yang mudah roboh. Berlindung di bawah meja atau permukaan kuat lainnya. Pastikan kepala dan leher kita terlindungi, lalu tunggu hingga getaran berhenti. Kalau terjadinya waktu kita berada di luar ruangan, hindari bangunan, pohon besar, tiang listrik, atau benda tinggi lainnya yang berpotensi roboh. Nah, setelah gempanya berhenti, segera cari tempat aman dan tetap waspada. Ingat, kewaspadaan kita bisa menyelamatkan nyawa.
1: Belikan Pi buku ini, Pak.
2: Buku apa itu, Nak?
1: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
2: Tunggu ya.
3: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanjaku kesianu, Pak.
1: Buku kan jendela dunia, Ma.
3: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
2: Kasihkan mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan aku jadi presiden?
3: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
1: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Ma. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
3: Heboh, pintar juga bicara di, kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku pale? Mari kita pergi bayar.
4: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
3: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
2: Kau sabar-sabar minum dulu.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Orang lain rindu perlai terawat karena hana perlai dengan hai-hai yang muhai payah ya luar nanggro hana mece. Terawat rindu dengan cara sederhana berkomunikasi antara dua pasangan.

Saat terjadi banjir, langkah pertama adalah mencari tempat yang lebih tinggi untuk menghindari aliran air dan kemungkinan terjebak. Hindari berjalan atau berkendara di area yang terendam, karena arus yang kuat dari aliran air dapat sangat berbahaya. Jika berada di rumah, segera pindah ke lantai atas atau area yang lebih tinggi dan pastikan mematikan sumber listrik untuk menghindari bahaya sengatan listrik. Kedua, tetap terhubung dengan informasi terkini dari layanan darurat dan radio untuk mendapatkan pembaruan tentang kondisi banjir dan instruksi evakuasi. Siapkan kit darurat dengan barang-barang penting seperti air, makanan, obat-obatan, dan perlengkapan komunikasi. Selalu ikuti petunjuk pihak berwenang dan jangan kembali ke area yang terendam sampai dinyatakan aman.

Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Saat terjadi longsor, langkah pertama adalah mencari tempat yang aman dan menjauh dari area yang berpotensi mengalami pergeseran tanah lebih lanjut. Carilah lokasi yang stabil, seperti area terbuka, jauh dari tebing atau lereng yang curam. Jika berada di dalam rumah, segera pindah ke lantai bawah atau area yang lebih rendah dari lokasi longsor dan hindari jendela serta dinding luar. Kedua, pastikan untuk tetap mendengarkan informasi terkini dari radio atau layanan darurat dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba kembali ke area yang terdampak hingga dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Selalu siapkan kit darurat yang berisi perlengkapan penting seperti air bersih, makanan, dan alat komunikasi untuk menghadapi situasi darurat ini.
1: Bagus, mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
2: Iya, bagus, kampung kita jadi bersih. PRT, anak saya minta surat kelakuan baik, kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
1: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
2: Maksudnya?
1: Pencurian misalnya.
2: Gak tahu.
1: Narkoba?
2: Gak tahu.
1: Tawuran atau kasus asusila?
2: Gak tahu.
3: Gak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu.
1: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
4: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Hujan deras adalah fenomena meteorologi yang sering kali datang dengan intensitas tinggi dan durasi singkat. Saat hujan deras terjadi, curah hujan dapat mencapai lebih dari 100 mm dalam waktu singkat, menyebabkan aliran air yang cepat di jalan-jalan dan potensi banjir. Hujan ini biasanya disebabkan oleh sistem cuaca seperti badai atau cuaca dingin yang membawa massa udara lembab ke suatu daerah. Penting untuk selalu waspada saat hujan deras, karena dapat menyebabkan bahaya seperti banjir, tanah longsor, dan gangguan pada infrastruktur. Selalu perhatikan peringatan cuaca dan ambil langkah-langkah keselamatan untuk melindungi diri dan lingkungan sekitar.
1: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari? Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
2: Ya. Kerja aja, Bu.
1: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
2: Belum, Bu. Sambil berdagang, kuliah jalan terus.
1: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya. Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya, Nak, ya.
3: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

Warelan po 18:28 waktu Indonesia Barat. Sigalom ta jelang azan maghrib untuk uronyo bak po 18:56. Ta nikmati jangan-jangan religi Warelan sajian Maherzen dan rakan-rakan.

Nabi Muhammad SAW berkata, tiga sifat manusia yang merusak: kikir yang dituruti, hawa nafsu yang diikuti, serta sifat mengagumi diri sendiri yang berlebihan. Imam Al-Ghazali berkata, kecintaan kepada Allah melingkupi hati. Kecintaan itu membimbing hati dan bahkan merambah ke segala hal. Ibnu Mas'ud berkisah, setiap orang di dunia ini adalah seorang tamu dan uangnya adalah pinjaman. Tamu itu pastilah akan pergi, cepat atau lambat, dan pinjaman itu haruslah dikembalikan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu hakim, sedangkan harta adalah terhukum. Kalau harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan, tetapi ilmu akan bertambah apabila

wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama sekali segala puji dan syukur marilah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberi kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan ada dua nikmat ini, berbahagialah hidup kita dunia dan akhirat. Kemudian rahmat dan sejahtera kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta al dan sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman Abu Fayapasi serta seluruh wakilnya, dan yang saya hormati seluruh staf pengurus Masjid Raya Baitur Rahman. Kemudian penghormatan saya seluruh kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Baitur Rahman. Pada malam yang berbahagia ini, kita lanjutkan masalah yang telah lalu, yang telah saya sampaikan, yaitu masalah rukun sembahyang yang ke-13 pada malam ini. Sebelum saya sampaikan masalah tersebut, saya baca teks dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salisa asyaraha taslimatul ula wa aqalluha assalamualaikum lil itba'i wa yukrahu alaikumussalam wa la yajdi'u salamun alaikum bitankiri wa la salamullahi au salami alaikum bal tabtulus salatu in ta'amada wa alima kama fi syarhil irsyadi li syaikhina wa sunnatu wa sunnah taslimatus saniyah wa in tarakaha imamuhu wa tahrumu in arada ba'dal ula manafi kahadisin wa khurujin waqti jum'atin wa wujudu wa wujudi arin sitratin wa yusannu ayyakrana kulla minat aslimataini birahmatillahi ay ma'aha duna wa barakatuh alal qawli fi ghairil janaizi lakin ihtira nadbuha li subutiha min iddati turqin ma'a iltifati fihima. Jadi pembahasan kita yang telah lalu, rukun salat yang perlu kaum muslimin ingatkan dan supaya jangan lupa, yaitu masalah membaca selawat kepada Rasulullah di dalam tasyahud akhir, hukumnya itu adalah wajib. Karena apabila kita tidak membaca selawat kepada Rasulullah, tidak sah salat kita. Dan membaca selawat kepada keluarga Nabi itu hukumnya sunat. Jadi sekarang rukun salat yang ke-13 adalah salam yang pertama. Salam yang pertama itu rukun. Kalau salam yang kedua itu bukan rukun, sunat. Kalau misalnya seorang salam, dia berhubung terdesak dengan hadas kecil, baik gentur ataupun kencing, dia salam yang pertama lalu tidak sempat salam kedua, sudah keluar kentutnya, ini sah salatnya. Karena yang dihitungkan rukun
adalah salam yang pertama. Jadi salam yang pertama ini ada ucapannya yang paling kurang dan ada ucapannya yang sempurna. Ucapan yang paling kurang di sini adalah assalamualaikum. Jadi mengucap assalamualaikum itu sudah sah salam kita. Ditambah warahmatullah itu hukumnya sunat. Yang perlu kita ingat, assalamualaikum itu jangan kurang daripada kalimat assalamualaikum. Tambahan warahmatullah itu hukumnya sunat. Makanya yang perlu kita ingat di sini, mana rukun, mana yang bukan rukun. Jadi tata mengucap assalamualaikum di sini jangan terbalik. Misalnya begini, kalau kita mengucap assalamualaikum, kadang-kadang ada orang yang mengucap alaikumussalam misalnya. Kalau dia mengucap alaikumussalam, ini hukumnya makruh, tidak dianjurkan, karena Rasulullah mengucap salam assalamualaikum. Makanya kalau maknanya memang sama, assalamualaikum sejahtera atas kamu, alaikumussalam atas kamu sejahtera. Tapi soal mengikut Rasulullah tidak. Rasulullah salam assalamualaikum sampai kepada kita, kita balik-balik. Makanya walaupun maknanya mirip, tapi janganlah kita mengucapkan alaikumussalam. Alaikumussalam itu diucap jawab salam biasa daripada orang yang lain. Itu hukumnya kalau alaikumussalam, hukumnya makruh. Di sini disebut matan kitabnya yukrahu alaikumussalam. Dan tidak memadai salamun alaikum. Maksudnya tidak pakai as. Kita mengucap salamun alaikum. Kalau salamun alaikum ini tidak memadai salam. Salamun itu dengan isim nakirah. Kalau istilah orang ada pelajari ilmu nahu, kalau salamun itu isim nakirah. Jadi yang disuruh ini isim ma'rifah. Assalamu. Assalamu. Jangan salamun alaikum. Kadang-kadang kita tidak mengerti, lalu kita ucap mana suka kita. Jangan itu. Makanya di sini harus pas supaya salat kita sah. Kalau kita enteng-entengkan salam, padahal di lain tempat sudah bagus, tapi sampai kepada salam kita mengucapkan salamun alaikum.

salami alaikum. Ini pun tidak sah salam. Salami alaikum. Yang artinya salami alaikum, salamku atasmu. Tidak boleh juga. Makanya dalam hadis Nabi disebutkan salu kama raaitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Kalau misalnya kita tidak melihat Rasulullah sembahyang karena tidak hidup sedamanya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, kemudian para ulama, sehingga sampailah kepada kita. Makanya seperti yang dianjurlah kita melaksanakannya, jangan menyimpang. Dan kalau kita sengaja mengucapkan salam, salamun alaikum misalnya, sengaja kita ucapkan, bukan lupa kita. Ini kalau sengaja, sebagaimana yang tercantum dalam kitab syarah irsyad, batal salat kita. Walaupun kadang kita ada punya rencana untuk ulang lagi salat, ucapan salamnya. Tapi kalau kita sengaja kita menyebutkan salamun alaikum ataupun salamullah ataupun salami alaikum, ini batal sembahyang kalau disengaja. Tapi kalau tidak disengaja, boleh diulang lagi, diulang dengan benar. Makanya ini kita perlu waspada, ucapan salam ini harus betul. Kemudian ucapan salam yang kedua ini hukumnya sunat. Setelah kita memberi salam, assalamualaikum warahmatullahi pihak kanan, assalamualaikum warahmatullahi pihak kiri, ini salam yang kedua. Salam yang kedua ini hukumnya sunat. Dan salam yang kedua, ada surah di sini yang diharamkan memberi salam. Misalnya begini, kita sudah salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi, kemudian keluar kentut. Ini haram kita mengucap salam yang kedua, karena kita posisi kita tidak lagi dalam salam. Jadi jangan kita beri salam lagi yang kedua. Kadang kita ataupun salat Jumat, waktu salam yang pertama masih di dalam waktu zuhur. Tak kala kita menyebut salam yang kedua, sudah masuk waktu asar. Ini haram memberi salam yang kedua. Cukup dengan yang pertama. Ini kalau salat Jumat, karena salat Jumat persyaratannya mesti dalam waktu zuhur. Ini ketentuan salat Jumat mesti dalam waktu zuhur. Waktu kita memberi salam yang pertama betul waktu zuhur. Tapi tak kala mengucap salam yang kedua, sudah keluar waktu. Misalnya kita sudah kedengaran adzan asar, terlambat sekali kita lakukan salat Jumat. Ini jangan lagi. Makanya memberi salam yang kedua, kalau betul dia masih dalam waktu, kalau sudah keluar waktu Jumat, ini jangan. Beda dengan lain Jumat. Misalnya kita salat zuhur, waktu kita beri salam pertama dalam waktu zuhur, waktu memberi salam kedua sudah masuk asar, tapi bukan salat Jumat, ini boleh. Ini boleh, karena salat Jumat disyaratkan mesti dalam waktu zuhur. Kalau salat yang lain, bagi orang kadang-kadang kan ada kita bangun tidur terlambat, waktu kita salat zuhur sudah terlambat kali mau masuk asar. Setelah kita beri salam pertama, lalu waktu memberi salam kedua, pas masuk asar. Ini boleh, karena salat zuhur.

0: ini tidak menafikan kalau waktu masuk waktu asar. Tapi kalau Jumat, jangan lagi diucap salam yang kedua kalau sudah hilang waktunya. Makanya ada surah takdir dalam bab salat Jumat. Misalnya kita salat Jumat dalam waktu zuhur. Setelah kita melakukan satu rakaat salat, kemudian sudah masuk waktu asar. Jadi bagaimana kita melakukan salat Jumat lagi? Tidak. Ini otomatis dari salat Jumat kita ubah ke salat zuhur 4 rakaat. Karena apa? Karena sudah keluar waktunya. Tadi salat Jumat dalam waktu zuhur satu rakaat, rakaat yang kedua sudah masuk asar. Ini jangan kita rusak salat, kita tambah lagi rakaatnya menjadi 4. Yang telah lalu satu, kita tambah lagi 3. Ini namanya salat Jumat berubah kepada zuhur dengan sebab keluar waktu Jumat. Artinya hilang waktu zuhur, sudah masuk waktu asar. Nah, makanya perlu kita ingat salat Jumat ini hendaknya pas waktunya, supaya jangan lagi berubah-ubah salatnya. Kalau pas waktu, pas. Tapi kalau waktu sudah keluar, salat belum selesai, ini salat Jumat jadi salat zuhur namanya. Otomatis. Seperti nyeku orang Aceh, ijuk je juga. Masa tak kebah, dia sudah jadi arak. Lama-lama jadi tukar sendirinya. Ini bisa juga dalam ibadat kita, dari salat Jumat berubah kepada zuhur dengan catatan waktu Jumat sudah keluar, salat belum selesai. Dan di sini disunatkan menyertai kedua salam dengan kalimat warahmatullah. Jadi setiap kita memberi salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jadi sunat kita ucap warahmatullah. Jangan sampai kepada wabarakatuh. Jangan nanti salat maghrib misalnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jangan. Cukup sampai di kalimat warahmatullah. Tapi kalau salat jenazah, ini dianjurkan tambah wabarakatuh. Kalau misalnya kita ada orang meninggal di kampung, kita lakukan salat jenazah. Waktu memberi salam ini beda sedikit dengan salam sembahyang yang lain. Kalau sembahyang yang lain cukup warahmatullah. Kalau jenazah bisa ditambah, bahkan sunat di sini disebutkan. Sunat kita tambah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini wabarakatuh ini ketetapannya pada salat jenazah. Kalau misalnya kita bilang assalamualaikum saja, sah salam kita. Tapi alangkahnya kalau ada pahala kita tambah. Kalau tidak ada pahala, ini jangan. Menghabiskan energi kita tidak ada manfaat. Lalu waktu salam itu dianjurkan iltifat. Arti iltifat berpaling. Saat misalnya seorang assalamualaikum warahmatullahi, sampai kalimat warahmatullahi, ini kita sampai melihat bahu kita yang kanan. Begitu juga sampai warahmatullah kiri, nampak bahu. Ini sunat kita berpaling. Paling kanan, paling kiri, hukumnya sunat. Seandainya orang waktu memberi salam tidak berpaling, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sah salatnya. Karena apa sah? Hukum berpaling sunat, bukan wajib. Makanya yang wajib kita harus kita ketahui, yang sunat harus kita ketahui. Kalau yang sunat ini kita paling. Kadang nanti ada orang sakit di lehernya, tidak bisa berpaling. Itu jangan. Bisa saja duduk dengan tenang dia, assalamualaikum warahmatullah. Karena apa? Karena sakit. Kalau tidak sakit, kita langsung memberi salam, assalamualaikum warahmatullah. Jadi mulai kalimat assalamualaikum, kita paling sikit-sikit sampai kalimat warahmatullah, sudah sampai ke sini. Jangan begini, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah, baru kita paling. Jangan begitu. Sambil kita ucap assalamualaikum, kita paling terus sampai warahmatullah, melihat bahu kanan. Begitu juga kita memberi salam sebelah kiri, assalamualaikum warahmatullah. Nah, nampak bahu kiri. Ini tata cara memberi salam berserta sunat kita memalingkan ke kanan dan ke kiri. Kaum muslimin yang terhormat, ini kalau kita memang orang sudah sering hal ini, tapi kadang-kadang ada lupa. Makanya kita perlu kita mengaji kembali, mempelajari kembali, supaya jangan lupa hal-hal tersebut. Dan disunatkan bagi tiap-tiap imam dan makmum dan munfarid meniat ia salam atas orang yang dipalingnya. Misalnya kita makmum, waktu kita memberi salam assalamualaikum paling ke kanan, kita niat salam kita ini untuk orang sebelah kanan, sunat itu niatnya. Kalau kita memberi salam sebelah kiri, kita niat kepada orang sebelah kiri dan malaikat dan jin. Ini dalam hati kita. Salam ini nanti karena ada orang yang bertanya, kamu memberi salam memaling kanan, maling kiri, untuk siapa salam kamu? Salam kita ini yang pertama, walaupun tidak ada orang, kita tetap wajib mengucap salam. Kalau orang tidak ada, untuk jin yang Islam dan untuk malaikat kita niatkan salam. Tapi kalau ada orang di sebelah kanan, kita niat kepada orang sebelah kanan. Kalau salam yang kedua sebelah kiri, kita niat kepada malaikat dan mukminin, orang laki-laki dan jin. Karena samping kita kan orang laki-laki yang salat, bukan orang perempuan. Kalau kita mau niat kepada orang yang di belakang, boleh juga. Ini disunahkan. Waktu memberi salam, kita niat dengan salam kita kepada orang samping kanan dan kepada orang samping kiri, dan dengan salah satu keduanya salam, boleh juga kita meniat kepada orang yang di belakang kita. Misalnya waktu kita mengucap assalamualaikum warahmatullah, salam kita niat dalam hati kita untuk orang sebelah kanan dan orang belakang. Waktu kita salam assalamualaikum sebelah kiri, kita niat orang sebelah kiri kita, orang mukmin, jin, malaikat, boleh. Itu memang dianjurkan. Kalau misalnya pada salam pertama kita lupa meniat kepada orang yang belakang, dengan salam kedua kita ratakan. Salam ini kita untuk orang sebelah kiri dan untuk orang di belakang kita dan di depan kita. Ini yang dianjurkan. Kalau kita tidak ada kesempatan, boleh juga. Kadang nanti repot kita waktu salam, niat ini, niat itu, sulit kita. Kalau sulit, jangan. Maksudnya, dianjurkan sunnah hukumnya. Bukan wajib. Yang wajib, mengucap salam. Dan ada lagi di sini, yusannu niyatu khuruji minas salah bi taslimatil ula khurujan minal khilaf fi wujubiha. Dan dianjurkan lagi waktu memberi salam, sunat pada salam yang pertama pada ketika permulaan salam, waktu kita mengucap as, waktu permulaan as itu kita niat dalam hati, saya keluar daripada salat. Waktu salam yang pertama di permulaan. Kalau di sini disebut inda ibtida'iha. Kalau misalnya ada seorang sebelum salat dia niat, saya keluar daripada salat. Itu sudah batas sembahyang. Kenapa? Belum salam sudah diucap keluar salam. Makanya salah satu yang membatalkan salam berubah niat. Bagaimana berubah niat? Di dalam salam belum kalimat assalamualaikum, kita sudah nawaitu kita keluar daripada salam. Kalau kita niat keluar daripada salam sebelum salam, ini batal salam. Kapan juga kalau kita niat keluar daripada salat? Ketika permulaan salam yang pertama. Kalau di sini, kalau di dalam salam yang kedua kita niat, kadang-kadang ada orang juga meniat di dalam salam yang kedua ataupun di dalam pertengahan salam pertama. Ini luput mengucap kalimat salam kedua. Artinya tidak diperintahkan lagi mengucap salam yang kedua. Karena apa? Di dalam salam yang kedua kita meniat keluar daripada salat. Ini luputlah ucapan salam yang kedua. Makanya ini harus kita ingat betul, niat keluar salat ketika permulaan salam yang pertama. Ini kenapa? Kalau di sini ada pendapat yang mewajibkan niat. Yang berkata wajib termasuk di sini Ibnu Surit dan lainnya Ibnu Surit. Tapi kaul yang kuat, sunat kita niatkan keluar daripada salat. Kalau kita mengambil kaul yang kuat, kalau ada kita niat, alhamdulillah. Kalau tidak ada kita niat keluar daripada salat, tak jadi masalah. Ini kadang-kadang kita waktu mengucap assalamualaikum, tidak teringatlah hati kita untuk keluar daripada salat, tak jadi masalah. Kalau pendapat yang kuat, kalau pendapat yang daif, jadi masalah. Makanya kalau orang yang menjaga khilaf ini, dianjurkan kepada kita hendaknya waktu salam yang pertama, permulaan salam yang pertama, kita niat keluar daripada sembahyang. Ini masalah salam, yaitu rukun salat yang ke-13. Sekarang rukun salat yang ke-14, rukun yang terakhir. Tertibu baina arkaniha, tertib antara segala rukunnya salat. Maksud tertib, mana yang diperintah awal, awal kita berbuat. Mana yang terakhir, terakhir kita berbuat. Jangan kita diperintah ini duluan, kita kerjakan akhir. Ini sudah menyimpang. Misalnya, kita salat setelah membaca Fatihah, membaca ayat, dianjurkan kita rukun. Kita tidak mau rukun. Kita turun kepada sujud. Lalu kita bangun dari sujud, rukun lagi. Karena tadi tidak. Ini kalau begini cara salat, ini tidak tertib. Mendahulukan sujud dengan rukun, ini tidak bisa. Karena rukun salat tertib. Ada juga di dalam salat yang tidak ada tertib. Misalnya takbiratul ihram dengan niat. Waktu kita mengucap Allahu Akbar, diperintahkan kepada kita niat. Niat berserta dengan takbir. Ini serentak niat dengan takbir. Yang lain itu dianjurkan tertib. Kalau masalah rukun fi'li ini, janggal sekali kalau tidak tertib, sehingga tidak sah. Kalau misalnya orang sengaja mencederai tertib, kalau dia katakan misalnya, saya dulu-dulu salah, tiap hari awal saya rukun, kemudian baru saya sujud. Pada hari ini saya sujud dulu, kemudian saya rukun, kemudian saya itidal misalnya. Ini unsur kesengajaan dia. Ini batal salat. Karena dia merusakkan tertib. Merusakkan tertib dengan sengaja. Kalau dengan sengaja dia rusak tertib, maka hukumnya salatnya batal. Karena sujud dengan rukun itu kedua-keduanya adalah rukun fi'li. Kalau rukun fi'li, unsur kesengajaan batal salat. Kalau rukun qauli, unsur kesengajaan tidak batal salat. Tidak dihitung bacaannya. Diulang lagi. Diulang lagi. Jangan sampai nanti kita berpikir, ini misalnya kita dulu tasyahud akhir. Awal kita baca selawat kepada Nabi, lalu kita membaca tasyahud. Ya, misalnya tasyahud ini rukun qauli, perkataan. Selawat perkataan juga. Tapi waktu kita laksanakan, bukan at-tahiyatu dulu, kita membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kemudian kita baca at-tahiyatu. Ini namanya rukun rukun qauli sama rukun qauli, tasyahud sama selawat. Ini salah. Lalu bagaimana? Apakah salat kita batal? Tidak batal kalau rukun qauli. Cuma tidak dihitung. Kita baca lagi at-tahiyatu. Kemudian nanti habis itu, habis tasyahud, baru kita baca selawat. Salat kita tidak batal. Tapi kalau kita tidak mengulangi lagi dengan cara benar, ini baru tidak sah salat. Misalnya di dalam tasyahud akhir itu kita membaca selawat dahulu. Setelah itu kita membaca tahiyat akhir. Setelah habis tahiyat akhir lalu kita salam. Ini tidak sah. Karena cedera tertib. Tapi kalau kita ulangi lagi tadi yang salah, ini betul lagi. Artinya sah salah kita. Ini perbedaan antara rukun qauli dengan rukun fi'li. Kalau rukun fi'li disengaja, batal salat. kalau rukun qauli disengaja boleh diulang. Ini perbedaannya. Tidak batal langsung. Diulang lagi. Dan dianjurkan tertib ini tentang hal-hal yang sunat dalam salat juga dianjurkan tertib. Misalnya kita setelah takbiratul ihram dianjurkan kita membaca doa iftitah. Ini membaca doa iftitah sunat hukumnya. Wajah tu wajhi alif lazian sunat. Dan dianjurkan membaca auzubillah sebelum membaca bismillah sama fatihah. Ini antara doa iftitah dengan auzubillah tak kala kita hendak membaca fatihah. Ini sunat juga tertib. Artinya kita baca doa iftitah dulu. Selesai doa iftitah baru kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim bismillah. Ini bismillah sudah kategori wajib. Bismillah sama fatihah wajib. Tapi auzubillahnya sunat. Doa iftitah sunat. Jadi antara auzubillah dengan doa iftitah jangan kita dahului auzubillah. Misalnya setelah kita takbir Allahu akbar kita bilang auzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian kita baca wajhatu wajhi allazi. Ini tidak tertib antara sunat dengan sunat. Kalau tidak ada tertib antara sunat dengan sunat, tidak ada pahala. Makanya kita setelah takbir baca doa iftitah dulu. Kemudian baru baca auzubillah. Kemudian baru baca bismillah dan fatihah. Ini aturan salat yang sebenarnya. Jangan kita otak hati balik-balik. Karena untuk perhitungan sunat tersebut itu harus tertib juga. Memang dia tidak batal salat kalau kita tinggal yang sunat dalam salat. Misalnya orang tidak mau membaca doa iftitah dalam salat. Salat tetap sah. Tapi pahalanya kurang. Karena kita tinggal yang sunat. Ini ada satu takdir surah. Walau saha ghairu ma'mumi fi tartib bitarki ruknen ka'an sajada kabla ruku au raka'a kabla al-fatihah laga ma fa'alahu hatta ya'tia bil matruk. Seandainya seseorang bukan makmum, dia boleh jadi imam ataupun boleh jadi orang salat sendiri, dia ada di lupa satu rukun. Seperti di sini dia sujud sebelum rukun. Kita sembahyang seorang diri. Waktu kita laksanakan sembahyang seorang diri, kita lakukan sujud, lupa kita. Padahal setelah membaca ayat kita rukun dulu. Tetapi berhubung kita lupa, langsung kita turun kepada sujud. Langsung turun kepada sujud. Ini perbuatan kita sama dengan bukan sengaja kita lupa. Ini tidak sah sujud kita. Jadi bagaimana juga kalau teringat kita sembahyang sendiri. Teringat kita, wah saya ini rukuk belum, sudah saya sujud. Misalnya gini, sudah saya sujud, rukuk belum. Ini dari tempat sujud yang pertama itu bangun langsung tegak lalu kita rukuk. Ini karena apa? kita belum sampai kepada rakaat yang kedua. Kan biasa orang kadang salat sendiri, waktu salat dia buka rukuk dulu, tinggal tertib, dia sujud dulu. Waktu dalam sujud itu teringat dia, saya belum rukuk, saya belum rukuk katanya. Lalu dia diperintahkan berdiri kembali, dia datang ke rukuk, kemudian iktidal, kemudian sujud lagi. Sujud yang tadi tidak benar karena tinggal rukuk. Ini bagi orang yang lupa, bukan sengaja. Kalau dia sengaja seperti saya bilang tadi, batal salat, dia sujud langsung. Sengaja dia bikin salat seperti itu, sujud langsung bukan rukuk. Ini kalau unsur sengaja batal. Kalau tidak sengaja, tidak batal. Tapi kita berdiri lagi untuk melaksanakan rukuk. Tapi kalau teringat kita terlambat, misalnya teringat kita sampai rakaat yang kedua, waktu rukuk kita teringat, saya rakaat tadi yang pertama tidak saya rukuk. Misalnya kita dalam posisi rukuk rakaat kedua, ini jangan diulang lagi. Rukuk ini jadilah pengganti rukuk yang tadi. Nanti kita tambah rakaat satu lagi. Karena apa? Karena kita lupa rukuk, tidak sempat memperbaiki, teringat kita lambat. Waktu kita rukuk rakaat kedua baru teringat, tinggal rukuk rakaat pertama. Ini sama dengan rakaat yang kedua ini untuk tutupi rakaat pertama. Nanti setelah salam, belum salam, kita tambahi satu rakaat lagi karena tidak cukup. Inilah sedikit pengajian kita pada hari yang pada malam yang berbahagia ini. Di mana ada kekurangan dan kesilapan, saya minta maaf. InsyaAllah kita nanti pertemuan ke depan, masalah sunat-sunat aba'at dalam salat pada malam yang berbahagia ini sudah selesai pengkajian kita tentang masalah segala rukun salat. Di mana ada kekurangan dan kesilapan, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Saudara, kunjung-mengunjung dalam masyarakat Aceh bukanlah hal baru karena masyarakat Aceh sangat menjunjung tinggi silaturahmi. Apalagi bagi masyarakat Aceh yang sebagian memeluk agama Islam, tentunya akan sangat menjaga silaturahmi karena dapat mempererat tali persaudaraan, memperkuat kepekaan sosial dan tali persatuan. Dalam agama Islam juga dianjurkan bagi seorang muslim untuk dapat memenuhi hak seorang muslim lainnya, di antaranya mengunjungi bila sakit. Hal ini tentunya merupakan satu hal positif yang dilakukan yang tentu saja memberikan manfaat bagi pelakunya maupun orang lain. Terlebih ajaran agama juga menganjurkan bagi kita bahwa hakikatnya sesama muslim adalah bersaudara. Sehingga kita sering mendengar bahwa 40 rumah dari kanan dan dari kiri di sebelah rumah kita adalah saudara. Di samping saudara yang memang memiliki ikatan darah. Selain itu juga kita sering mendengar bahwa tidak akan masuk surga bagi orang yang memutuskan tali silaturahmi, yang berarti bahwa kunjung-mengunjung adalah sesuatu hal yang positif, asalkan itu dilakukan dengan niat yang baik dan untuk keperluan yang baik pula. Namun seiring dengan perkembangan zaman, kunjung-mengunjung agaknya sudah mulai berkurang dilakukan dengan berbagai alasan, baik karena kesibukan maupun tipisnya kepekaan terhadap sesama.

Baru 25 menit waktu Indonesia Barat. Selamat bermalam minggu warihleun. Ma malam minggu bubut ya men. Ya men menju. Ya biasa beda kerja tapi hanya ada biwadah tubuh untuk menikmati suasana relax. Ya warihleun menemani suasana niba malamnya lentuan Rais Salju. Akan menemani dengan dendang lagu-lagu Melayu sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Eh bukan Melayu, Minang. Yuk ini dia.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

0: Ali udah capek, gak dapat uang.
1: Ampun Bu, Rina capek, tapi gak dapat uang. Ampun Bu, ampun.
2: Ibu kan sudah bilang, jangan pulang sebelum bawa uang. Jangan pulang sebelum bawa uang. Ayo pergi sana. Pergi sana ibu bilang. Kalian pulang harus bawa uang.
3: Stop eksploitasi terhadap anak-anak. Tempat anak-anak bukan di jalanan. Tempat anak-anak adalah di rumah dan di sekolah. Di rumah dan di sekolah, tempat anak-anak bertumbuh, memperoleh pendidikan dan berkembang menjadi generasi yang berguna.

Warilun, suasana Piala Dunia yang tidak akhirat ya. Iyalah, ini kan masih di dunia. Apa nih namanya akhirat lain dong, untuk Piala Akhirat ya. Ya, so ya men. Oke, yang pasti Warilun untuk babak gugur level 2 tim yang akan melaju untuk mulai Euro Senin ya, tepatnya Senin Po 2. Afrika Selatan akan berhadapan dengan Kanada. Alihkan Mbak Euro Selasa, ke 8, Belanda melawan Maroko. Panjik berhadapan dengan Ashraf Hakimi ya. Oke, next Mbak Po. Pak Euro Selasa Po Lelep tu ha. Apa semua pet alamak oi tengah ikut mana ah tengah mengat dengan kai pegawai bodoh nonton mula ah sal bayang rajut pitan tapi punya ku bola tu bodoh aduh bek lagi nya dan sembang rajut dile baru nonton bola yang berupa Jerman melawan Paraguay dan next ba Euro Rabu tanggai sande Prancis lawan Swedia nya Mbappe. Mbappe akan berhadapan dengan para penyerang Viking Swedia. Alinya Mbak Poh, Ruhameh Poh le Belgia. Tapi golom sawa lawan, golom nah lawan lom. Dengan play lawan. Dan Mbak Ruhameh Poh 7 Redon. Euro kami boleh Puerto Rico Amerika melawan Bosnia Herzegovina. Nyan buat Amerika, awak Donald Trump, awak Trump kok. Dan buat Euro Jumat de poh 2 malam, poh 2 cut malam dini hari Spanyol galom de melawan cit. Dan Euro Selasa ante Orelan. Nyan urus Selasa tanggal 20 ya. Tanggal urus Selasa tanggal 20 berarti pajannya. Okey. Brazil akan berhadapan dengan Jepang. Disusul Pantai Gading melawan Norwegia dan Meksiko galom nak merumpuk lawan, Swiss galom merumpuk lawan, Cid mentang tak preh-preh lawan. Australia akan melawan Muhammad Salah Mesir. Dan Argentina akan melawan kuda hitam Tanjung Verde. Nyan ban Tanjung Verde yang jumlah penduduk je cuman lagi kota Banda Aceh. Kalau loh Piala Dunia.

Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.

Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: Oke, ini hati-hati, jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat, tangkap mereka.
2: Ya Pak.
3: Stop narkotika, pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Seruput Budaya Anu Nanggro.
1: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
2: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
1: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
2: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
1: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
2: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
1: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

0: Wah, wah, wah, Bapak. Lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak. Jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat. Masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
1: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia

0: bencana datang, tapi hoax juga ikut menyebar. Dari gempa hingga banjir, banyak berita palsu yang bikin panik tanpa alasan. Hoax bisa menghambat bantuan, bikin masyarakat bingung, bahkan memperburuk situasi.
1: Hasil pemantauan udara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bencana tanah longsor yang terjadi.
0: Jangan asal percaya, cek sumbernya, cari info dari lembaga resmi, dan jangan ikut menyebarkan berita yang belum terbukti. Bijak dalam berbagi, selamat dalam menghadapi.
2: Opa, bangun ya, Opa. Opa.
3: Tunggu.
2: Hah? Tunggu saya. Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
3: Tunggu.
2: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Saya siramkan kok air baru kau bangun.
3: Iya,
2: tunggu, Mi.
4: Oh, sayang. Ternyata hujan lebat.
2: Rasa.
4: Sama saya kuyup, Mi.
2: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
4: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
2: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
4: Kau pintar, Di.
5: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Bermula dari rasa ragu, kemudian berlanjut kepada rasa takut, menuju kehancuran. Seperti itulah kehidupan Marilyn. Kalau kita memulainya dengan hal yang gak benar, dimulai dengan hal yang negatif. Karena itu melangkahlah dengan mantap

Angin kencang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

0: biar Tina seberangkan.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanja, kok kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintarnya kau bicara, Dik. Kayak menteri mi saja. Mana mitu buku palet? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Kau sabar-sabar minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Alhamdulillah. Ya, perlu banyak bersyukur Warilan. Perlu le tersyukur apa yang gembira pu Allah ke katanya. Dalam hidupnya Warilan, nah dua. Banyakkan tersyukuri, tersabari. Ya. Banyak tengah nak rezeki, tersyukur Warilan. Boleh syukur. Kiban cara syukur kan cuma tak kenal Alhamdulillah. Tapi dengan rezeki yang na, kita pergi le kebaikan. Menyur tengah hana rezeki, bila dah sabar.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

janji, Warren Allen memang manusia gelatang berjanji. Dan sudah kan dia ada berjanji Warren Allen. Burung dia berjanji tapi hana bukti yang hana tahu kelahaban dia. Dalam muridnya Warren Allen, dia tak mubut daripada tak mubut.

Pendengar, bencana bisa datang kapan saja tanpa aba-aba, tanpa tanda-tanda. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, semua bisa terjadi di sekitar kita. Tapi bukan berarti kita harus takut. Yang kita butuhkan adalah siap siaga. Pastikan kamu tahu jalur evakuasi di rumah dan di lingkunganmu. Simpan dokumen penting di tempat yang mudah dibawa. Sediakan tas siaga yang berisi air, makanan tahan lama, senter, dan obat-obatan. Dan yang paling penting, jangan panik. Tetap tenang, dengarkan informasi resmi, dan bantu sesama. Karena saat bencana datang, hanya satu hal yang bisa menyelamatkan kita, kesiapsiagaan.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang mengendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh. Jauhi jendela dan kaca. Jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.

0: Rumput Budaya Anak Nanggrok.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Madura.
2: Bapak bebuk kururato.
1: Artinya, bapak, ibu, guru, penguasa. Hierarki penghormatan bagi orang Madura, urut-urutannya adalah dimulai dari bapak, ibu, kemudian guru, baru pemimpin masyarakat. Jangan sampai penghormatan tersebut dibalik karena norma-norma adat mengharuskan demikian.
3: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah, jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Lebu dalih kelama dang lupa mati sepok. Ulun tuha jaipa ku asal nemak ngedok.
0: Artinya, asal nenek moyang dan orang tua jangan dilupakan. Dari mana asal kita jika tak punya orang tua?
2: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi. Jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Asing jauhne iwang hantau, pagun mulang di bumbun.
0: Artinya, walaupun orang jauh merantau, tetap akan ingat kampung halaman.
2: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.

0: salah, masih banyak kemungkinan 45 menit nanti.
1: Oh iya ya, benar.
0: Belum nanti.
1: Ya, ini ini menegangkan banget ini. Oke, baik. Ada Bung Rudi, kecil sekali suaranya. Oke, coba di mic-nya dideketin, Bung.
2: Ya.
1: Nah, itu dia. Agak malu-malu nih Bung Rudi. Soalnya yang nanti setelah ini Anda pendengar Pro 3 akan ditemani oleh Bung Rudi Zen ya untuk babak atau pertandingan selanjutnya. Saya terima dulu pendengar, ada Pak siapa sih? Pak Alvin ya. Pak Alvin. Halo Pak Alvin.
3: Alvin. Halo, selamat pagi. Salam olahraga.
1: Jaya, Pak Alvin. Ada Bung Rudi juga nih.
2: Alvin, selamat pagi.
3: Ya, Mas Fadil, saya yakin menang Inggris sih di game plan babak kedua ini.
1: Berapa?
3: Minimal 3-0, karena Kroasia udah menang 1-0.
1: Iya.
3: Apalagi itu ada Saka, Bellingham, Harry Kane.
2: Wah, lengkap lah ya. Inggris lengkap lah.
3: Ya, babak kedua harus menang. Kalau 3 di urutan 2. Yang kan di ini, berketemu tim ini yang juara grup.
1: Oke.
3: Okay.
1: Iya, iya.
3: Mungkin
1: 3-0. Amin. Oke. Okay. Wah, saya lagi ya pendengar ya. Namanya juga manusia ya. Presenter juga punya dukungan nih. Saya dukung Inggris. Jadi enggak objektif, mohon maaf. Makanya saya aminin Pak Alvin. Pak Haryono di Surabaya. Halo, Pak Haryono. Jaya, Pak Haryono.
4: Iya, Pak Haryono di Surabaya nih. Ya, kemungkinan ini skor bisalah 2-0 ini untuk Harry Kane lah dua-duanya. Kasih bola dulu.
1: Dioper dulu, soalnya enggak dapat bola mulu.
4: Nanti dapat umpan dari Saka pasti.
1: Dulu. Dari Saka. Oke, baik.
4: 2-0 lah buat
1: Inggris. Oke, baik.
4: Salam olahraga.
1: Jaya. Oh, nampaknya Bung Rudi sudah harus siap-siap. Oke, baik. Ini sebentar ya, pendengar.

Saudara, kunjung-mengunjung dalam masyarakat Aceh bukanlah hal baru, karena masyarakat Aceh sangat menjunjung tinggi silaturahmi. Apalagi bagi masyarakat Aceh yang sebagian memeluk agama Islam, tentunya akan sangat menjaga silaturahmi, karena dapat mempererat tali persaudaraan, memperkuat kepekaan sosial, dan tali persatuan. Dalam agama Islam juga dianjurkan bagi seorang Muslim untuk dapat memenuhi hak seorang Muslim lainnya, di antaranya mengunjungi bila sakit. Hal ini tentunya merupakan satu hal positif yang dilakukan, yang tentu saja memberikan manfaat bagi pelakunya maupun orang lain. Terlebih ajaran agama juga menganjurkan bagi kita bahwa hakikatnya sesama Muslim adalah bersaudara. Sehingga kita sering mendengar bahwa 40 rumah dari kanan dan dari kiri di sebelah rumah kita adalah saudara, di samping saudara yang memang memiliki ikatan darah. Selain itu juga kita sering mendengar bahwa tidak akan masuk surga bagi orang yang memutuskan tali silaturahmi, yang berarti bahwa kunjung-mengunjung adalah sesuatu hal yang positif, asalkan itu dilakukan dengan niat yang baik dan untuk keperluan yang baik pula. Namun seiring dengan perkembangan zaman, kunjung-mengunjung agaknya sudah mulai berkurang dilakukan dengan berbagai alasan, baik karena kesibukan maupun tipisnya kepekaan terhadap sesama.

kiranya berada. Dan channel YouTube TV Baitur Rahman live streaming di seluruh tanah air Indonesia. Sambil kita beriktikaf, marilah kita bersama-sama mengikuti lanjutan pelajaran kajian ilmu hadis yang insyaallah pada subuh yang berbahagia ini kembali akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Tengku Haji Bustami MD. Kepada beliau, tempat dan waktu kami persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sesudahnya, marilah kita aturkan diriban terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala

11, yaitu An ibn Abbas wa Anas bin Malik radhiyallahu anhum, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, law anna libni adama wadiyam min zahabin ahabba ayyakuna lahu wadiya walayyam la'a jawfahu illa turaba wa yatubullahu ala man taba. Muttafaqun alaih. Hadis yang ke-11 ini diambil daripada Ibnu Abbas dan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhum, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, law anna libni adama wadiya, seandainya untuk seorang anak Adam, manusia, diberi satu lembah, min zahabin, daripada emas, ahabba ayyakuna lahu wadiya, ia menginginkan, mencita-cita ada dua lembah emas. Walayyam la'a jawfahu illa turab, dan tidak akan penuh perut manusia itu kecuali hanyalah tanah. Wa yatubullahu ala man taba, namun Allah tetap menerima taubat siapa saja yang ingin bertaubat. Nah, hadis ini di awal hadisnya Allah menceritakan bagaimana tabiat manusia, anak Adam, di mana anak Adam diandai Allah memberikan dari awal, semenjak kita mengenal harta ataupun semenjak kita lahir, diberikan satu lembah emas, artinya diberikan harta yang cukup banyak. Jadi diistilahkan dengan satu lembah, ya, yang namanya lembah itu luas. Di lembah itu semuanya berisi emas. Seandainya demikian banyak diberi harta oleh Allah, sungguh ia bercita-cita punya dua lembah emas. Artinya bahwa tabiat manusia itu, hawa nafsunya itu tidak pernah cukup. Di awalnya ia menginginkan, ya, katakanlah kalau kita sekarang maunya ada pekerjaan yang kira-kira mencukupi untuk kebutuhan hidup, untuk rumah tangga, ya sudah cukup. Mungkin di awalnya seperti itu. Tapi setelah kita mendapati apa yang kita inginkan pertama kali, kita menginginkan mendapat dua kali lipat. Setelah itu diberikan oleh Allah, kita menginginkan ada tambahan lagi. Dan ini terjadi. Di awalnya mungkin kita buka usaha kios, ya, pokoknya mencukupi untuk kebutuhan hari-hari sudah cukup, tidak mau sibuk-sibuk untuk mencari nafkah. Tapi setelah berhasil diberikan oleh Allah sesuai dengan kebutuhan, kita tetap punya cita-cita ingin buka satu kios lagi, ingin buka satu kios lagi. Di sana juga berhasil. Mungkin ada orang yang kita suruh bekerja di sana bagi hasil, terserah, mudharabahkah ataupun kita gaji. Setelah berhasil kita buka lagi, kita menginginkan ada satu lagi. Dan ini terjadi. Ada satu usaha kita sudah berhasil,

buka di tempat yang lain. Sehingga di mana-mana kalau kita lihat semuanya nama tokoh yang sama. Nah, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya di mana-mana sampai ke pedesaan. Maunya semua uang itu masuk ke kantong kita. Sebenarnya sudah cukup. Dulu kita cita-cita mungkin satu toko, satu usaha yang mencukupi untuk kebutuhan hidup kita, keluarga dan anak sudah cukup. Mungkin itu cita-cita pertama. Dan kita ingin menyempatkan diri untuk beribadah sisa waktunya. Tapi setelah diberikan oleh Allah, nah sudah, pikiran kita sudah mulai mau buka satu lagi. Nampaknya di daerah sana perlu kita buka. Sehingga rata simpang na toko tanyo ina. Coba kita lihat. Kalau sekarang itu ada Indomaret, di mana enggak ada Indomaret dan Alfamart. Usaha masyarakat kecil terus dibunuh. Sehingga ada Mekat katanya halago le, di mana-mana punya mereka. Jadi ya, itu kalau memang milih orang yang tidak beriman itu terserah. Tapi kalau kita yang beriman, ini hadis ini mencela tabiat kita. Kita buka usaha ataupun apa saja, juga kita yang bekerja juga seperti itu. Awalnya kita bisa jadi pegawai walaupun mungkin sekedar mengantar surat di kantor pun boleh. Setelah setahun bekerja ingin naik, ingin naik, ingin jadi kepala dinas, ingin dan seterusnya, enggak pernah kita puas berhenti. Nah, seandainya manusia diberikan satu lembah emas, kata Rasul, dia punya cita-cita ingin punya dua lembah emas. Wala yamla'u, dan ketahuilah bahwa perut manusia itu tidak akan penuh kecuali diisi dengan tanah. Artinya kapan ia puas? Setelah ia mati, dikuburkan di dalam tanah, di kuburan, perutnya diisi dengan tanah, baru dia puas. Itu dalam surat, kan ada juga di dalam Al-Quran, Al-Hakumut Takasur, Hatta Zurtumul Maqabir. Kita selalu disibukkan, dilalaikan oleh memperbanyak harta. Hatta Zurtumul Maqabir. Kapan kita berhenti? Setelah kita masuk di dalam kuburan, baru berhenti. Ini tabiat manusia. Dan Allah tidak suka. Maka Rasulullah menyebutkan hadis ini dalam maqam bahwa ini termasuk yang hal yang tidak disukai oleh Allah. Kita terlalu mengejar duniawi padahal sudah mencukupi. Namun, walaupun demikian, wayatubullah ala man taba. Allah tetap menerima taubat bagi orang yang mau bertaubat dari sifatnya yang sebelumnya loba terhadap harta dan ia ingin taubat kembali. Allah menerima taubat. Hadis ini dibacakan oleh Rasulullah berkenaan dengan surat Alam Taraqi. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Hadis ini dibaca oleh Rasulullah berkenaan dengan ayat lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab kita wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi kalau kita melihat sekilas tidak ada hubungan, tapi di ayat, di ujung ayat itu disebutkan bahwa untuk orang beriman diberi pahala yang amat besar nanti di hari akhirat. Akhirnya di dunia carilah nafkah, kebutuhan yang sesuai dengan ya kebutuhan kita. Kalau dapat lebih silakan, tapi jangan terlalu berlebihan. Nah, jadi ini hadis ini menekankan agar kita mencari duniawi sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita perturutkan hawa nafsu, tidak ada waktu kita menyembah Allah. Kita disibukkan. Hari ini kita bekerja sendiri. Setelah tambah usaha, kita sudah mulai sibuk. Kalau sebelumnya
kita punya waktu untuk salat berjamaah, untuk ikut pengajian seperti ini, begitu usaha bertambah, waktu kita sudah tersita. Setidaknya pikiran kita sudah terbagi. Apalagi kalau usaha sudah terlalu banyak. Kita tidur di rumah yang mewah tapi tidak nyaman. Pikiran kita terus dihantui oleh persoalan-persoalan tentang usaha. Dan hadis ini telah dibuktikan juga dengan kondisi Sa'labah dulu, yang hidup dalam keadaan miskin tapi masih bisa berjamaah. Setelah ia meminta doa dari Allah agar diberi sedikit kekayaan, tapi ternyata bahwa dia menjauh dari sembahyang jamaah. Oleh karenanya, syukur kalau kita masih diberikan oleh Allah sedikit usaha tapi telah mencukupi, atau kita punya pekerjaan, dari pekerjaan itu cukup untuk kebutuhan hidup kita dan keluarga, kita syukuri. Kenapa? Kebutuhan hidup sudah ada dan kita masih punya waktu untuk beribadah kepada Allah Ta'ala tanpa mengganggu dengan hal yang lain. Karena kalau sudah banyak bisnis, usaha, ini tidak mungkin lagi khusyuk untuk beribadah. Walaupun bagaimana tidak mungkin. Apalagi waktu kadang-kadang sudah tersita. Sembahyang jamaah lima waktu tidak mungkin. Dan ingat bahwa kata Rasul, kita tidak akan puas. Sebanyak mungkin diberikan tidak akan puas. Maka disinilah ditekankannya sifat qanaah. Kita padai apa yang sudah diberi oleh Allah dan itu sudah mencukupi. Jamaah yang dirahmati Allah, yang kedua, hadis yang terakhir tentang masalah taubat. Karena kita masalah taubat tadi, jadi kalau selama ini kita ternyata sudah jauh dan sudah masuk seperti apa yang disebut oleh Rasulullah, terlalu mengejar usaha yang sudah ada, sudah maju dan hasil usaha sudah cukup, bahkan sudah melebihi, namun kita sudah mulai membuka usaha yang lain, terus punya cita-cita di mana-mana punya usaha kita, Rasulullah tidak menyukainya seperti ini. Mari kita bertobat kepada Allah, hentikan saja, sisihkan sedikit waktu kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ada satu hal, seperti Sayyidina Utsman, itu kan saudagar kaya. Beliau luar biasa kekayaannya, tapi kekayaannya itu tidak mengganggu ibadahnya kepada Allah. Beliau khatam Al-Qur'an di dalam sembahyang. Sambil berjalan beliau baca Al-Quran, sambil duduk baca Al-Quran, tidak mengganggu ekonominya, itu tidak mengganggu ibadahnya dan kedekatannya dengan Rasulullah. Bahkan usahanya itu untuk membantu orang banyak, itu bagus. Kita buka lagi usaha, kita buka lagi untuk menampung para orang-orang yang tidak punya pekerjaan, biar mereka punya kerja, bukan kita mengejar duniawi. Suatu hari Abu Bakar pulang dari negeri Syam membawa barang, karena dagang orang Arab dulu pergi ke negeri Syam bawa barang, pulang dari sana bawa pulang dari negeri Syam untuk kebutuhan orang Arab. Kebetulan pada saat Abu Bakar, pada saat Sayyidina Utsman pulang dari negeri Syam membawa barang dagangan yang cukup banyak untuk kebutuhan orang Madinah, kebetulan di Madinah lagi ekonominya macet, kebutuhan bahan pokoknya lagi sempit, sehingga banyak agen-agen itu mereka menjemput barang dagangan di pertengahan jalan. Ada getanyo hino di stop barang di sare, siapa yang bawa pulang diambil oleh agen-agen dengan harga yang murah, tapi nanti dijualnya di Lambaru pokoknya dengan harga yang luar biasa. Jadi karena dicegat di tengah jalan, diminta barang Sayyidina Utsman itu diminta untuk dibeli. Harga sekian, enggak dikasih. Digandakan harganya, dua kali lipat. Melihat suasana seperti ini, Sayyidina Utsman langsung bisa membaca. Berarti ini di Madinah lagi kesulitan bahan kebutuhan pokok. Ditawar berkali lipat, tidak diberikan. Akhirnya Sayyidina Utsman langsung pulang ke Madinah, barang itu
tidak dijual, tapi dibagi-bagikan kepada penduduk marina. Kalau seperti ini kita mencari kekayaan, ya silakan saja. Tidak mengganggu ibadah kita dengan Allah, kedekatan kita dengan Allah. Bahkan kita ingin membantu, ingin menampung saudara-saudara kita yang belum punya pekerjaan, dan kita tidak mengganggu dalam hal beribadah. Itu tidak dicela dalam agama. Kita disuruh kaya, tapi kaya yang tidak mengganggu kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kira-kira kekayaan yang sudah ada ini sudah mengganggu, jangan ditambah lagi. Takut nanti seperti Sahlabah. Ya, yang terakhir, hadis yang ke-12, An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yadhakullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulain yaktulu ahaduhumal akhar yadkhulanil jannah yuqatilu hadha fi sabilillah fayuktalu thumma yatubullahu alal qatil fayuslimu fayustashhadu muttafaqun alaih. Hadis yang ke-12 ini diambil daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, yadhakullah. Ini kalau makna lughawinya, yadhaku ini tertawa. Allah tertawa. Tapi tertawa ini sifat manusia. Sementara kita yakini Allah itu sifatnya mukhalafatuhu lil hawadith, tidak sama Allah dengan makhluk. Jadi ini kinayah daripada Allah ridha, Allah senang. Kalau kita tertawa kan karena senang melihat situasi. Allah senang ila rajulain, melihat kepada dua orang lelaki. Yaktulu ahaduhumal akhar, yang satu membunuh yang lain. Yadkhulani, tetapi kedua-duanya masuk surga. Dua lelaki saling menyerang. Yang satu membunuh yang lain, tapi akhirnya kedua masuk surga. Ceritanya, yuqatilu hadha fi sabilillah. Yang satu ini muslim. Dia berperang fi sabilillah. Ia sedang berjuang menegakkan agama. Fayuktalu, ia terbunuh dengan si kafir tadi. Karena dia terbunuh dalam peperangan, masuk surga. Summa yatubullahu alal qatil. Kemudian si kafir yang membunuh si muslim ini, tiba-tiba ia taubat. Ia taubat. Dan taubatnya diterima oleh Allah. Fayuslimu, dan ia masuk Islam. Setelah masuk Islam, ia berjihad. Ia juga berjihad fi sabilillah, kemudian ia mati syahid. Maka ia pun masuk dalam surga. Nah, jadi ada dua orang, yang satu muslim, satu kafir. Yang kafir membunuh si muslim, syahid masuk surga. Si kafir ini kemudian sadar masuk Islam. Dan ia berjuang, diterima taubatnya oleh Allah, juga masuk dalam surga. Artinya sebesar apapun dosa ini, dia kafir, mempersekutukan Allah. Dalam masa kafir, ia membunuh orang yang sedang berjuang menegakkan agama Allah. Kesalahan yang luar biasa ia lakukan. Tapi begitu dia mengucap dua kalimat syahadah, kuncinya satu saja. Ia mengucap dua kalimat syahadah, taubatnya diterima oleh Allah. Ditambah lagi, ia bukan sekedar masuk Islam, tapi ia berjuang untuk agama, syahid lagi, kedua-duanya masuk surga. Jadi di sini, tidak sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh manusia, tidak seberapa dibandingkan dengan kemaafan Allah. Dalam Dalailul Khairat, Dalailul Khairat, dalam kasidah burdah itu ada satu bait,
yang disusun oleh Al-Busairi. Ya nafsula taqnati min zallatin azumat innal kabaira fil ghufrani kallumami. Wahai nafsu, wahai manusia, la taqnati min zallatin azumat. Jangan kamu merasa putus asa karena kamu pernah tergelincir, yang tergelincirnya itu azamat yang luar biasa. Kita pernah jatuh dalam dosa yang amat besar menurut perhitungan kita. Kenapa? Innal kabaira fil ghufrani kallumami. Karena dosa besar yang dilakukan oleh anak Adam fil ghufran, kalau dibanding dengan keampunan Allah, seperti duri yang tersusuk di daging. Serapa besar duri dibanding dengan daging. Jadi sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh anak Adam, masih kecil dibandingkan keampunan Allah. Maka sering kita berdoa, Allahumma innaka tuhibbul afa fa'fana. Allah cinta, Allah amat ingin kita minta maaf. Itu saja, Allah ingin ada ungkapan dari kita, permohonan maaf saja, langsung Allah memaafkannya. Beda dengan kita, walaupun orang sudah datang ke rumah dengan bermacam cara minta maaf, mungkin karena tidak enak kita maafkan, tapi di hati masih berbekas. Tapi Allah tidak demikian. Kalau sudah dimaafkannya, Allah tidak mengingatkan lagi dan ia masukkan dalam surga. Oleh karenanya di akhir hadis ini Rasulullah menganjurkan kita bahwa kita terus berkekalan dalam tobat, jangan melihat seberapa besar, seberapa banyak. Allah tidak melihat bentuk, Allah tidak melihat bilangan kesalahan yang kita lakukan sebanyak apapun. Kan dulu orang musyrik, coba bayangkan saja, orang-orang kafir itu memusuhi, bahkan mereka memerangi Rasulullah, tapi hanya dengan satu kalimah saja Allah memaafkannya. Maka ada di dalam ayat itu dalam Quran, maka sunnah di saat ulama menganjurkan ketika kita menziarahi kubur Rasulullah, kita membaca walau annahum idzalamu ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Walau annahum idzalamu, dikala mereka dulu menzalimi dirinya sendiri, munafik orang kafir, ja'uka mereka datang kepadamu ya rasul, fastaghfarullah, lalu mereka minta ampun kepada Allah dan engkau pun minta ampun kepada mereka, la wajadullaha tawwabar rahima, Allah memaafkan mereka. Artinya mereka kafir datang kepada rasul minta maaf kepada Allah dan rasul minta ampun, Allah menerima taubatnya. Modalnya hanya kalimat tauhid saja, padahal dosa syirik Allah tidak memaafkannya. Tapi kalau sudah diucap dua kalimat syahadat, dosa yang amat besar itu dimaafkan, diampunkan, dan kalau ia meninggal setelahnya langsung masuk surga, kayak bayi yang baru lahir dari ibunya. Itu pada dosa syirik yang tidak ada dua besarnya dibanding dengan dosa-dosa besar yang lainnya, sisanya yang dari tujuh itu. Oleh karenanya mari sama-sama, sebesar apapun, sebanyak apapun kesalahan kita dengan Allah, disengaja atau tidak, jangan bosan kita beristighfar, minta ampun, bertobat kepada Allah. Tobat Allah itu amat besar, keampunan Allah itu amat besar. Allah sangat menginginkan kita minta maaf dan bertobat, dan Allah pasti menerima tobat kita. Mudah-mudahan sebelum nafas terakhir kita menghembus, tidak ada lagi dosa yang tersisa. Kita kembali kepada Allah dengan bersih, suci, dan kita selamat iman, aman dari azab kubur, aman nanti di padang mahsyar,
dan mudah-mudahan kita semua dipertempatkan oleh Allah dalam surga Jannatul Naim. Inilah kajian kita pada subuh yang berbahagia ini, dan ini akhir hadis menyangkut masalah tobat. Insyaallah minggu akan datang kita masuk tentang masalah kesabaran. Wallahu a'lam bissawab, wa ilaihil marji' wal ma'am. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Keluarga Baitur Rahman, kita baru saja mendengarkan siaran langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Anda masih bersama Radio Baitur Rahman FM 98,5 MHz yang dipancarkan dari Jalan Profesor Amajid Ibrahim 1, Banda Aceh. Harapan kami Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan

Orang yang bakhil itu akan terlepas daripada salah satu sifat yang membinasakan. Yang pertama, ia akan mati dan hartanya akan diambil oleh warisnya, lalu dibelanjakan bukan pada tempatnya. Atau hartanya akan diambil secara paksa oleh penguasa yang zalim. Atau hartanya menjadi rebutan orang-orang jahat dan akan dipergunakan untuk kejahatan pula. Atau ada kalanya harta itu akan dicuri dan dipergunakan secara berfoya-foya pada jalan yang tidak berguna.

tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Sepenggal seruan itu tentunya mengingatkan kita betapa pentingnya untuk memberi. Sedekah bukan hanya soal memberikan sebagian harta yang kita miliki, namun manfaat sedekah lebih luas akan dirasakan manfaatnya oleh orang yang melakukannya. Ada banyak manfaat dari bersedekah, di antaranya 1. Amal menuju bahagia di akhirat. 2. Sebagai penghapus dosa. Allah berfirman, dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh benar-benar akan kami hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka, dan benar-benar akan kami beri mereka balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 7. Rasulullah juga bersabda, bersedekahlah kalian meskipun hanya sebiji kurma, sebab sedekah mampu memenuhi kebutuhan orang yang kelaparan dan memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, disediakan surga. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membangun masjid dengan ikhlas karena Allah, maka Allah akan membangun baginya sebuah rumah di surga. Allah juga berfirman, dan bersegeralah kamu kepada ampunan Rabbmu dan kepada surga yang seluas-luas langit dan bumi yang disediakan untuk orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Yang keempat, manfaat bersedekah, penolak bala. Rasulullah bersabda, bersegeralah untuk bersedekah, sebab yang namanya bala tidak akan pernah mendahului sedekah. Dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, mulai pagi harimu dengan sedekah. Barang siapa yang memulai pagi harinya dengan sedekah, ia tidak akan terkena sasaran bala. Yang kelima, menghindarkan kematian yang buruk. Keenam, bertambahnya rezeki. Rasulullah SAW bersabda, bersedekahlah kalian, karena sesungguhnya sedekah dapat menambah harta yang banyak. Maka bersedekahlah kalian, niscaya Allah menyayangi kalian. Yang ketujuh, bertambah rasa keimanan. Tidaklah sempurna keimanan seseorang hamba sehingga ia melakukan empat hal: berakhlak baik, bersikap dermawan, menahan karunia dari ucapan, dan mengeluarkan karunia dari hartanya. Yang kedelapan, penjagaan Allah sepanjang hari. Sembilan, mengubah takdir. Dan yang ke-10, mensucikan jiwa. Allah berfirman, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 100.

0: Kebayang gak sih? Sekarang kita lagi hidup di atas lempeng yang terus bergerak. Walaupun gak berasa, tapi mereka terus bergesekan dan bahkan bisa bertabrakan. Nah, tabrakan yang kuat ini jadi pemicu terjadinya gempa bumi yang bisa terjadi kapan aja. Makanya, kita harus tahu gimana cara buat menghadapinya. Kuncinya, kita nggak boleh panik. Usahakan tenang biar tetap bisa berpikir jernih. Kalau gempa terjadi waktu kita ada di dalam ruangan, jauhi jendela, lemari, atau benda-benda lain yang mudah roboh. Berlindung di bawah meja atau permukaan kuat lainnya. Pastikan kepala dan leher kita terlindungi, lalu tunggu hingga getaran berhenti. Kalau terjadinya waktu kita berada di luar ruangan, hindari bangunan, pohon besar, tiang listrik, atau benda tinggi lainnya yang berpotensi roboh. Nah, setelah gempanya berhenti, segera cari tempat aman dan tetap waspada. Ingat, kewaspadaan kita bisa menyelamatkan nyawa.
1: Belikan Pi buku ini, Pak.
2: Buku apa itu, Nak?
1: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
2: Tunggu ya.
3: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku.

0: Ini hari mau beli buku lagi. Habis mitong belanja ku kesiano, Pak.
1: Buku kan jendela dunia, Mak.
0: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
2: Kasihkan mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan aku jadi presiden?
0: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Amalan kita tidur mi dengan buku.
1: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
0: Heboh, pintar dia bicara di kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku pale? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
0: Opa, bagaimana mi uang belanja aku, kasihan.
2: Oh, sabar-sabar mi dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

ini Kroasia yang sudah melaju ke babak berikutnya berhasil mengandaskan perlawanan Ghana dengan skor 2-1. Sementara itu Warilon, Inggris berhasil menuntaskan perlawanan Panama dengan skor 0-2 ya. Selamat untuk Kroasia dan juga The Lion King yang telah maju ke babak berikutnya.

Saat terjadi banjir, langkah pertama adalah mencari tempat yang lebih tinggi untuk menghindari aliran air dan kemungkinan terjebak. Hindari berjalan atau berkendara di area yang terendam, karena arus yang kuat dari aliran air dapat sangat berbahaya. Jika berada di rumah, segera pindah ke lantai atas atau area yang lebih tinggi dan pastikan mematikan sumber listrik untuk menghindari bahaya sengatan listrik. Kedua, tetap terhubung dengan informasi terkini dari layanan darurat dan radio untuk mendapatkan pembaruan tentang kondisi banjir dan instruksi evakuasi. Siapkan kit darurat dengan barang-barang penting seperti air, makanan, obat-obatan, dan perlengkapan komunikasi. Selalu ikuti petunjuk pihak berwenang dan jangan kembali ke area yang terendam sampai dinyatakan aman.

Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.